0: I pembujur abah pengawak ke di Pasuak sedak ya ke atlet dari Malaysia Sabah, Sabah tu.
1: Dari 20 tahun penjala ya agi jauh cak. Lepas kita nemu abah sukan Asia Games tu digagak 4 tahun sekali cak. Arti ya siku-siku atlet ya selalu ya cak tidak pincai nombor 30 pia. Panjai penjala cak. Arti tadi agi mesti 2 edisi ketiga edisinya ya agi ulang kau.

0: lalu namanya report dari namanya pes ke mata ke gaya ri tu cak
1: Malaysia
0: tu ba website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 record ke 172 IPU.
1: Oh. 172 nyong lain nanti aku nangis ke datang ke 200 ya cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru gak nambiak ke kabus sekolah tu lah.
0: Lalu kemana tinggi pagi tu dekat pukul 7 ianya Seriaman 182.
1: Oh.
0: Tu ditangkan ke Gau Sibu 175, Serian sama 175, Bintulu Gau Serikai 168 pagi tu.
1: Okey, jadi Maya tu tadi sekali lagi kerang lalau bala kita keluar dan yang kan jika berkebun yang kena hingga meh cara alternatif ya ke bukai selia ke arif ngawak ke betunu ke umai cakap betunu ke kebun jam ke dia tu je anak nambah sebun ya ke udah bisi
0: ya
1: ketika dia punya hotspot ketika ngawak titik panasnya.
0: Oh ya hotspot
1: lepas aku nangis kan dia punya hotspotnya kesalah lagi lu pinta dia lagi berapa hotspot dia
0: ya wifi ni cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansar berita bukai megak pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisi topik caca.
1: Now, jadi namanya ni Arandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban. Tahu pernah kita dia tentang sebenarnya Aram berpinang dulu ca.
0: Yeah.
1: Okey pernah ca terus komen lagi au.
0: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah dua kali.
1: Ya apa? Pisang berbuah dua kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang aja jarang mudah ya dua kali berbuah.
0: Kayak udah arwah di pukung arwah. Udah labuh ditinggal suang.
1: Udah labuh tinggal suang. Munya ke Jakob nanya mah sudahlah jatuh di timpa tangga.
0: Ya.
1: Pala masuk dalam cat lagi.
0: Okey terus mulai kami berdua pagi.
1: Why ever?

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Berengkahan pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Okey, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang dia tu dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti ya cak. Cuma hidup dengan doang kaku. Okey, jadi hari buku lain kami pada 2 pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tahu pada ke penusah ti nuntuang tu nak putus-putus tahu kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uleh nyinta sebutnya dah tai ga penusah siti ya RT namanya sempama itu deh udah
1: arwah
0: arwah
1: di puku arwah udahnya udahlah buah ditinggal lesuang ga
0: lesuang ga ga urang ditebelian 3 kali
1: lesuang tebelian tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe ga ca
0: balatnya
1: mensuannya kan kalau mereka katon kepala mensul 3 kali ca ya. Udah ke mensul besai besi anak baru batas mensulnya.
0: Oh, ya, cerita kita pagi itu pada 2 pagi combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya baka pagi tadi. Pagi itu tadi kita dani lawan. Dah dani lawan ya tadi. On the way kupis pancit ke taya kereta.
1: Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak. Maya kamu doa ya bakiah ku suba. Mayanya umur ki biasa. Kita tu rindu adventure berjalan lagi benar orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanti mutuju pas mangga kita main mutus kati adventure main mutus ika ride ngegay betuang cak. Jadi cerita kemudian udah ride bab betuang udahnya mulai dari ke semangga nak mungkin kayak mutus ikal ya ke di depan kemudian lepas kami berdan cak jahit cak. Nya udah haruak nyari kira cak. Jadi udah haruak tu kelihatan jam sempuan cak kemudian giga ke public pon me public pon ada kemudian basur ke mutus ikal kemudiannya. Udahnya pat ya ke ngasuh ditinggal lesuang gitu memaca. Mayanya kamu dah cerdah lelak ngasuh tu sikal. Kak ngetu bas buah simpan tang nak muka muka entah keti kaca. Rumah ya kendunga simpan no kamu dua cak. Yang kan yang muda kamu dah tu bekap nyamun beliau cak. Terlepas kia udua.
0: Kaki udua udua ada nyana.
1: Nih nak muda udua ada. Ya gelari baswar kamu tu sikal
0: cak. Enggak kumbaya penyamun kini.
1: Ya main kelihat semua nak ke cita penyamun kuat main mainnya. Tambah muka mainnya hari nak tanya udah silawari cak. Nyo kalau lumayan mainnya.
0: Kumbaya kencuri kini.
1: Nya mereka kau
0: tak kerti.
1: Kita tanya ke orang nama penusah dua dekat. Kapan udah gak lelah, udah gak di Papua ruang.
0: Okey, peninggal kita di Facebook pagi itu John Ali pagi itu. Tu tay kenyadi baku minggu setinya kemarin ko ya. Lebih banyak Kak Nurwan interview. Jadi pagi jangan dulu interview kena baju warna bura. Kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak kena kaya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Kan interview punya?
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju kuno ko ya. Dahnya datai badur ya ke interview. Sekalinya nemunya salah hari bulan. Nukai sarinya. Ya. Hari si tidak ya ke interview.
1: Ya, saya kota gagak ke dalam karangan cak. Hari malang dalam kehidupan saya.
0: Ya, ya tadi udah lah buah ditinggang. Halo.
1: Ya, lesuang.
0: Lesuang.
1: Tengah, gedak ke bayar tadi cak. Mereka kenukar baju sih pada ya bajunya kalah nama.
0: Ada lagi mana? Ya ke terubah tadi warna putih ya.
1: Aku lagi kecaya kamu bisa tanya malu cah. Malu ke mana? Baju putih atau mana? Sekali mayanya dah kena kari tadi tukar baju mana baju baju warna pink.
0: Pink maskulin ya.
1: Dah pink lah. Bah kola si bunga bunga.
0: Tidak kan jadi.
1: Imagine baju pink kola bunga bunga cah. Tanya alu semua mesti asyik pun rose kat sini sini. Oh jadi ya peninggal kita ke pagi tu sama pagi ngagai Nicholas layau tibu tu ngenang ke spama tu kalau jadi bakal sidak yang pucat jadi ya mayanya lebuah maya sidak tu tadi lagi pengawal berkebun bermain tu cak benar sidak tu berkebun nampak sebab lagi malam bermain nak muka-muka langkau umai sidak temu angus cak. Mayanya tadi jadi udah ke langkau nya tadi nak muka-muka mayanya ga apa ya tadi temu dah tempus lalu sakit mayanya cak. Kira dua dini dah kata dah tuai tadi nyo sakit cak. Apa ya tadi cak langkau ganggu dini sudah ngenduah terah ya. Banyak memangnya segi gak nak berjurut-jurut gak penusah datai. Tang terima kasih gak banyak Tuhan berkat ke sidaya sebilia tanya pada payahnya habis datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mayanya ha pia aku yang tang hidup kena sakit sikit pama ya ke madu ya pedih cak
0: sikit aman lebih lagi intinya orang ke dekat sayau ke kita ini ya
1: ya
0: ini ada orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang benda orang ngetat ke pemedih dia
1: oh ini aku dua ngetat benda jalan sakit kita benda cak aku dua kesakit ngetat benda kita kesakit cak sakit hati
0: oh nyak lalu gede udah kesakit udat udat gak udah ke ngetat pemedih kita kesakit ya
1: oh kita kesakit sama sakit benda ya kenya.
0: Okey, dulu pasal lagi macam cerita kita dibuka.
1: Okey, terus hanya komen kita ngegi post ya ke besit dengkah kami bawa Facebook YFM pagi tu.
0: Lagu hari Bon Kelinim, hari Dianti Tua.
1: Terus, mereka kami bawa YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak Bak Mua nungan cermin kereta tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak Bak Kambut Angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8.32 minit pagi. Gibat cerita udah aruak di pukul, aruang udah labuh di tinggang lesuang.
1: Okey, jadi sama pagi ngage Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial kena tenak badu-badu bekatuk meh ke ya terikat. Laban bisi kalau jadi bayar subak mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, namun kita pengawal kita gerinti pulai ke buah ni cak.
0: Ya ya.
1: Anda patut musim buah di pulai semua macam ni. Jadi pulai hari yang ngembuah tadi nak muka muka ketika nak bertemu kejalai pulai. Ya.
0: Apa?
1: Dari nyameh lalu benar meh berdarat tadi bila jalai pulai ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyuah ya. Nak muka muka tadi temlurut ga tumbang ke demaknya. Laban kalau manyuah sih cak. Jadi nyawa sabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pulai tadi nak muka muka benuang bila jalai pulai terdatai ga induk nania tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Dan kuda meh lari ya naban kendiri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temulah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tu dah ya.
0: Apa ni?
1: Aku nak mutu cak.
0: Mayuh gak perusah tu.
1: Tu kaya
0: kombong ya nya.
1: Okay lah buah tinggal lesuang je tu. Mayuh cak.
0: Mayuh.
1: Udah lah buah tinggal lesuang.
0: Oh.
1: Udah tinggal lesuang siliang kata babak ninggang baru gak. Udah ninggang baru tadinya kalau buah batas sadau nya. Terubah gagal sadau nya buah baru baru gak. Amat nak putus-putus gitu cak.
0: Ini tersengat ini time nya tu.
1: Tu meh kumai orang tadi the worst day in my life. Worst sama mai tu cak.
0: Okay Larry Ambrose peninggal kita itu pagi itu untuk yang kenang cerita maya aku melah Pinang ramai sobat aku ya. Maya hari melah Pinang jadi rombongan bala raban sida pengantin Indo. Pengantin Indo aku ya. Tak tersat kenuk ya. Nanti selemah-lemah tak datang lebuh mayanya. Jadi menua sida laban dan lain telefon. Hanya pedih ah kenuk ya. Sekali datai sida pengantinnya tadi. Pengantin kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantin mu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu berketona. Ya pengantinnya kena jual pengantin
1: tinggal. Sejarah mai tu cak.
0: Itu sejarah tu. Kau jaga pengantinnya kena jual.
1: Okay lanjut ramai kita.
0: Pengantin tinggal.
1: Ya, ya kuiran cak. Nama tugas orang keterima ke pengantin cak. Selalu kita menanti orang berpian dia tahu aku zaman modern tu nih. Nih selalu si kereta yang pengantin si kerimpa yang bu. Bah ketika aku terima tu tenar mu pengantin nyebab belakang cak.
0: Jangan mesti dah tu kena perahu saya ku. Kau menua ada lain ba. Jauh aku ulu dia. Saya ku ke terima nya. Nah betul ke dua perahu belakang.
1: Jangan betul ke dua perahu
0: bermua. Nah betul yang orang ke depan perahu pengantin ada dia.
1: Saya ku canya engkau ke kau tadi. Sida tu tadi kelalu gaget lagi menuanya cak.
0: Engkau mat.
1: Kau pengantin gaget itu ke pengantin pernah tertinggal sida ya.
0: Iya.
1: Yang sida ya excited gari pengantin kereta teh ya.
0: Kau ke sitik cak. Perahu sida ya reverse.
1: Cara reverse.
0: Ya kebuah ya. Orang ke deriba perahu nya nanti meda orang ke depan perahu ya.
1: Kalau main balik ke muang mundur ke belakang kene meda terribet dia. Tahu kan gak alasan tentang kalau gak ada perahu ribet.
0: Okey, nanti kita boleh cerita bagainya. Udah aruak di pukong aruang. Udah labuh ditinggal suang.
1: Tahu tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena mandak ke hari tiga ketai ke sekali. Tuh, ingat, berjalai pengantin anak ringgah.

0: Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu malatnya.
1: Bah, yo, amat terkenung. Haram, numpuk tu.
2: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, my.

0: ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun luar ti udah disediakan nanti kita udah nak untuk ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalan orang bukai lah ilmu meh disi orang ke ngumpul tuli tang nak salah kita ngomong sedak ya pesan tu riat tu cerita tegung tinggal WFA.
1: Ya, mari sepagi kita pagi tu ya ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang
2: macam
1: tamu ke.
2: Kalau bagi orang ke beli barang tumu tu cak selalu sih dah ya kindo cak.
1: Ya.
2: Kalau pun nama kubah tumu pagi lah pengen sekut orang, ngan berbuat orang.
1: Selalu ya pagi hari segi barang mana gimana yuah dah cak. Nah, nah namanya uliah bilia mungkin saya.
2: Choice lagi mana mayuah.
1: Choice lagi mayuah.
2: Alba kari segi saya tanya panuan tu. Tadi kamu belikan gembuang. Tadi gembuang banyak. Tanya benar gembuang mamai cak.
1: Ya.
2: Benar fresh mamai. Bakal kebaru dambai orang dari tasiak ni. Pemesai pan mayua. Ni dika besai, dika panda, dika bakal kena kena tempiak yang tahu.
1: Ya.
2: Siap benda mamai cak. Lepas selera mesti atau siku-sikunya lain. Okey, jadi kita itu tadi lagi apa kenang kecita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemenu sial meh dalam pengidot. Nah, bado-bado utai kenuntuang yang tadi. Oke, jadi ya sama pagi ngagai Ambrose atun peninga kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke waktu tadi nak kunci tadi ni cak.
1: Ya.
2: Jadi ya kita ngali ketinga kita sekudagi. Ini ya tadi Florence nyar yang Ariana. Peninga kita hari menua bintulu ti balat besebun pagi tok ke ya. Mendah balat cak. Aku nanmu mata aku berarti bintulu dia. Jadi ya ko ya bisi cerita kemari kayaknya tadi ya tumu berumban kak nuci gari laban ke kak ke school laban anak bisi pengawak ya. Sekali maya ya kak nyembi gari ti de tuci nya tadi nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya apu deh naka me pemedias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau ga labuah nak mukai-mukai udah gari cari labuah ari pan nemu hujan jadi nemu di cak combination ya gari atas tanah ditinggang hujan.
1: Okey, kapan dah tuci baru umurnya
2: laban otomatis putih ya jadi coklat pisi bakal graviti ya.
1: Okey bro satuan peninggal kita itu pagi itu cerita beranjuang ke anak megah tu cak maya benar beranjuang ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdiri empu kereta kena lantak orang di belakang.
2: Aku udah tercak bak peristiwa beka ngetok Emerus atun tercak mainnya jalai ke nuju ngagai apa namanya i agi stadium cak jalai agi stadium jadi aku terdekat main anak rawun ba stadium mainnya cak tanya masa hospital rumah cak biar aku kena anak nanya nama nota batu no hospital nora sakit cak benar-benar nora sakit sekali tambah sakit belakang kita aja tudung orang di belakang
1: itu orang belakang
2: nah okay. Nak nemu ku situasi menyala masih tadi kesal
1: ya yeah.
2: Temu muka-muka yang ngejelapan dia mudah slow menya deh.
1: Oh.
2: Saya terbentum menyutai belakang. Jadi aku nama tadi gigak kalau anak cak.
1: Ya, segi amai ya. Udahnya patu ya. Si patu.
2: Patu ya. Masuk penat.
1: Oh. Ya patu ya semua nato. Jadi nge Ambrose tadi patu ya aku nuk ya. Udah lantak dari belakang ya tadi. Patah enggak cermin mata ya paginya kenuk ya kai terus nada muat ke nurun kerja lo ada nurun kerja nak juang ya
2: patu ya ngembrosnya cak nada muat kerja jadi patung ku lain keca patung ku dan tak orang belakang motor nak ketanjur semua jadi kena ku wih kabak lagi kak kak.
1: Oh, kau nak baik nambah ke?
2: Kau baik nambah, baru rindu belancar ke muakin.
1: Bumper car lah. Main bumper car.
2: Ya, kemana? Kemana dia rindu-rindu, mi orang lantak ke TD, anak aku. Udah gak ada kenanggar orang. Anak kan minta langgar, baru kau pengagah, tia. Lepas itu belancar ke muakin mainnya.
1: Oh.
2: Lepas ketiba Angel ini main caca. Lagi, terus saya lagi kan dicabar.
1: Okey. Ya, tadi cerita hari peninggal kita, Bros Atun. Pagi itu kita bisa beritai ke ceritai ke bukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu ke macaya tu lagu dari Ricky Ujad gau Carol D pegerindu asal menua kenyalang
2: terus semerindang kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM. Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi itu. Cak, mesti kita rasa geliati, mesti rasa sinop, mesti macam.
3: Ya. Lepas kita mau penusah tu, pama dah setiap penusah pun kita dah kasih sebenarnya. Anak nantinya terinyau bakal kerinya betul jauh berjurut.
2: Oh, berjurut boleh berusah. Hari kes nama tadi tinggang Borian.
3: Kau.
2: Sudah nyesekai nutai.
3: Ini nani yang kenyang.
2: Ini nani.
3: Sudah kata saat.
2: Oh, sudah kata saat. Sudah kata saat. Tadi kita ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian. Tadi pengantian tinggal ke. Ya, mahmai kombo namanya. Nama nah nasibnya.
3: Kau ya, kena nyong ya, kena tinggal orang. Sampai kalau gak cantik aku gagak. Ini makanya. Ini mah kita aja belah pinang duit. Kepulai baru.
2: Tengnya apa tadi? Ya, cerita udah haruak di buku arung labuh. Ditinggal suang kan aja.
3: Kalau yang tadi punya kita kadang benar gak kita tu nyaga safety kita punca, nyaga keperikuan kita ngirah tentang mimik mah kita terilap perkara yang kita nggak tahu nyadi.
2: Tahu nyadi.
3: Jadi ingat anda nak awas belama.
2: Betul. Tangnya apa tadi dari semua ceritanya tadi. Kini pun kita itu labuah, kini pun tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang. Tang bab mujo cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
3: Ya,
2: jadi kang baru.
3: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat betul kita tentu kita itu angkat kering lagi hari sebedau. Kami kecintok nanti sebab dejo orang lebih jari kita itu tungkam kita labuah dia tu dejo orang lebih jari kita lagi steady cah.
2: Ya.
3: Lepas kita dah terpa.
2: Ya.
3: Besar kena aku sebab udah ke tersat pangkat ini nani yang.
2: Ya, betul deh. Hari nyaman tua keriang gitu, ron siang lagi ini ya.
3: Ya, hemat.
2: Kadang-kadang lebih tua ingat kengenang baru ngasuh geliati.
3: Tadi pengingatnya dari ngasuh kita itu nyau dewasa lagi menyekujaku bahasa cak.
2: Tua lagi lah.
3: Yang ya.
2: Tua lagi bulu ya.
3: Okey, jadi kan kita bergulai dua pagi kita pagi hari tiga pagi terca.
2: Lagu dari Lucy M meninggal ke kita ngai tunai day.
3: Okey, jadi datu lagi kita kemudian ke berita. Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Why? Pilihan 12.
1: Entah titik rindu kita semina bak YFM bergulai sejalai.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nitiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Dekat ngericah ke industri music Iban.
7: Anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
6: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
2: EY 9-12-60 penduduk Kabah Naku tadi, pengurap pagi 6-9 malam, ok? 3 jam gadi konti 9 nyentuk ke 12 tengah hari itu lagi ungkup ya, sehari itu 23 bulan 9 hari 3 ngarap ke program terang di Dinga di selampur menua kita kelimpah tau di Dinga Megak ya, ngena online RTM klik tau ke channel Astro 871 di konti 3 jam gau DJMA tau ke TU ya. Terima kasih ya, kita ke hagi lekat Ninga kami, ok ya, ke Benung ngira pagi tau ke nyeput pagi pagi tuai Ninga kami bak rumah tau ke bak palan-palan pemakai di serata menua kita bak tamu kini. Selamat pagi hingga ke berperindah kau kami 3 jam tu ya. Ngau lagu ke terubahnya di sada Steven Kanang si gumga artis selama ke dikangau merindang bala kita ya, ke sama ngemata ke pentas final ACSJ ke 9 di Betung 3 hari bulan 10 tu lah. Ngau lagu ya asai ati kena jayau. Kita terus ke Y 9-12 ngau lagu Norman Ading Agi Sayau, kedua lagi nginjau lagu Robert Ngalang, Patah Tiang Sukung.

Ya, bila kita baru buka radio kegiatan pagi itu, selamat pagi mendengar kami Y9.12. Sudah ada lagi update status di FB kami ya. Okey, YFM Iban. Sore kita ke berperindang nyentuh gagai pengujung program. Okey, ya, baru datang Iban Upi Skandi Y. Hingganya beringkah gawat pukul 10 pagi. Selamat berjalan ke pengawal ungkap ya. Hari itu 23 hari bulan 9. Bila kita ke diau di Betul Mega, Anang Muai Peluang sama datang ngagai program Sarawakku Sayang ke diatur 25, 26 hingga 27 hari bulan 9. Udahnya ditampung kita hingga pentas final ACSJ ke 9. 3 hari bulan 10 apabila kita kebedaan undi ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang atau ke popular pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9 atau berengkah undi dia tu ya ungkap lagu engkau penyanyi ke dikerinduk bala kita nginjau Sylvia Bunyi merindah kita dengan lagu ya belulian kencian intan kedua lagi Edmund Lim kelanjur sayang subang.

Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Tanah Berenyang Band dengan lagu si Daya Arisa. Okey, Siti Ari Band dengan ke sama dekat Mantai ke. Okey, bakat si Daya, pengelandian si Daya, lagu si Daya, maya pentas final ACSJ ke-9. Okey, program Seraku Sayang Zon Tengah ini dibagi menua bertuung ke dekat peringkat diatur kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Ditagak ke dekat digulu urung dia 115 siku mensia menyuah ke datang ngagai pengurami ba 3 hari berunggu ke diaturnya ni tiah ke penerang Risafi Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Embas yang madah mensia menyuah ke datang megak dekat tau nguliah ke 158 bengkah servis ke disedia ke 48 bengkah agensi kesama ngau ngemujur ke SKS dibagi menua betung ya bala kita ke datang megak. Kita megak berpeluang menang prize ke cukup ia mana disedia ke kalai prize ke cukup ia besai maya tila ianya sebuah kereta perodua beja 1.3X ya kelimpah prize kebukai 2 buah motosikal package ngelantang kati ngagai Kuala Lumpur gadget bekas smartphone kereta kena kita bersukan tau ke exercise kelimpah kereta elektrik ngau kereta rumah ya bila kita megak di perangsang sama datang ngagai program tu ke dekat diatur ukainya lama ya bila kami sebuat hari YFM Iban megak dekat mupuak ke betung urung ya tengah hari tu lagi bisi mini konti pada din aram kita sama datang. Okey, kita lagi berperindang bang jam ke terubah. Okey, Y9.12 bala kita ke dekat nyapa pangadiri dekat hai-hai. Okey, hello-hello bang FB kami. Tau anjung pesan kita dia tu lagi aku maca suara kita lagi berkayuh 2 jam lebih lagi yang di konti kita di YFM. Tu lagu disadar Bob Harris ngau lagu ya Ukai Pinta Aku. Terus ninga kami secara online dengan RTM klik tau ke channel Astro 871.

0: CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan lagu tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: 9.12 by YFM.

0: YFM begulai sejalai.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Maya aku duduk ke diri ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sinu naka mempunyai hati, cukup nanyamai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan keberai gaya mata cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak me aku nuju nuan inai ngincak ke perjalanan nuan nyamai bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Kita buat program Peniau Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
5: Bertemu baru kita dalam program Peniau Hidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisik di Anjung Bala kita. Jadi aku pengelola program tu cukup berasai megak. Terima kasih agak kita akan semampai nyukung program Peniau Hidup Aku. Dia megak semampai nganjung kenang direk bukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi ke dia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebab aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program Peniau Hidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenatai kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program pendiau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Jentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program pendiau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apai tak ukinai kita. Tentu bisik kebuah seduai milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersaraknya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita. Ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya mai tau ke asa hati ketusah. Bekenya mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nadage begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah seduaya kesaret subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke

Dia ada aku bukulai ngau ake ngau ini supaya apa ya aku nyentuk datai ke sarito. Tajak pihak bisa ke seduai nyengok serta merai aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh dia abak budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintau di rempo. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia abak budi yang. Sebab seduai memang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suih maka ini bercik hospital. Dia ini dibaik menyadik inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai hari budiang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngau indai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengindian utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyau belama aku kebukenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kulu kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nanti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tak orang ke pemalu. Aku nyong ngasai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak bas sekolah sekendri. Tiap kali kemisih panjai, mupuk maku tu sehati. Laban aku nak nemu, kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pahun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngami aku. Tami agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi keinai baru aku nak nyamai. Bekenyak gak, lebih maya aku bertali pahun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana. Lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam bayar maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baik ya belama. Tu dah gak bisa apa inai ketuai di impun ya. Bisa magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempo. Lain orang, lain katudah aku. Tejap pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenaria. Aku hanya nemu ngibun di rempo. Nemu ngatur singkang diri. Tejap pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedasai aku nya tadi. Hari penghidup ke ditujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun aku nak ulih tinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang belanja lebih mai aku ke sekolah. Aku mupuat pergi kat ke pengawak ngenak siji apum enam. Puji Tuhan aku boleh mangguk pengawak bak upis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agai Tuhan bak rezeki kedebrek yang agai aku. Tajak pun aku lenyau rezeki bak kasih sayau. Bak pengerindu apa isdua inai. Biar megak berdiri sebilik. Dan aku diberi Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dikena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai inai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Maya aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sabar hati. Lebih maya aku bertunggak ngau penguji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngau laki ngau anak aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyambi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku dah disepai aku. Hari aku min.
Nyentuk ke datai sarito. Aku oleh niri negi kemelikai ke durian po. Cukup meh pemedis. Penghidup ku dah disepe. Aku putus sebab aku siku ajak. Na ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Ku dah milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang ia berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngebalai ipa serta semua kabar belayan. Ku dah terima penatai aku babilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tu berkeni. Dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama. Berdalam program tu mega aku merik terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku. Baik ke penguji ke mana tau ke penguji tak ngasuh hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai, penghidup ku dah ditujah di tengah kerispe aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki laban nuan nak berbagi hati. Merik pengerinduk nuan ngagai aku. Merik pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke jadi tiang sukuang dalam penghidup aku. Ngarap ke nuan na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngoto mupa dulaku buat dalam program peniau penghidup aku.

0: Dengar, yang nak kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke minggu tu. Ngarap kita bertemu baru bak program Peniau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye-bye.
1: Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Ya, bala peningan induk kita ibar rumah. Okey, jam dia tu ya. Angkanya udah tembuk berbasuk ke garik kita. Berjembi ke garik dia tu. Udah berlelak. Nyau ga berunding nama utai ke dekat di panduak tengah hari itu lagi naik. Okey, terima kasih si dengar kami di selampur menua kita. Tau kebala kita. Kebaru pulai hari kebun kini pagi doai. Ninga kami terima kasih ya. Terus merindah di diri berjam ke 2Y912 di FB kita. Wilson Junior Siba. Okey, di Sibu MA, ABC Ujan ke Kia. Ngarap ke sebun tu jam 4 terputar meh. Kasih ke balanak ke nurun bersekolah ke Kia. Ngarap ke semua kita sama nyaga pengurai. Terima kasih Wilson Junior Siba. Jessica Itan di Bau MA Balad Narga Sebun di Bau ke Kia. Minta lagu Ari Suwelin, lagu lama Badung ingat ke cerita lama. Kena merindang semua peningat-peningat kita ke pagi tu ya. Sama meh kita nyaga pengerai penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menurut kita jam ke dia tu ke kia si gamai sendi en senyapa minta lagu Linda kau lati tua kena merindang hati dirimpu meh enggak semua kabar-kabar FB. Terima kasih inlay meliung senyapa MA sama petugas pagi tu mem en mega engkau Juni band di Miri MA minta lagu udah kalak sangka imbak hati sandai kena merindang dirimpu meh ke benung nyumai pagi tu ke okay, kia pada mana-mana api kita. Okey, selamat berapi ke kita. Bibi Anna mengapasi nyapa ia minta lagu kena ia merindang sida indai abiat sebila di rumah Janang Batu 15 Selangor Muka indai inyam sebila di Seri Aman sida apai maui sebila di Balingian gau semua kaban kenalam eh sama nyaga pengerai Anang Udu segar-segar musim jerebu tu ke kia sama nyaga pengerai sigi amai James Pengiran MA bisi hujan di Sibu pagi tu benung dengan nuan Samuel Mudin begak bisi nyapa baru dah baru hujan di Sibu Jaya. Okay, Roy Kuang di Seri Aman selamat bertugas MA sigi ya gi bersebun meh di Seri Aman jam ke dia tu ya. Celingga Juyong si nyapa begak lagi aku nyapa baru bala kita di FB kami Seri kita lagi berperindang berjam ke 2Y912 sudah tu lagi beku kunci ke baca indeks pengamah angin di menua kita. Mendengkelan dari Zainal Abidin Ujang, patah tau tumbuh lenyau tau berganti. Kena lagi Ika Saiful, finalis ACSJ ke-9. Kita tengok lagu yang nada yagi pengerindu.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Informasi.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, bila kita ke Benung Gawak mengajam ke dia tinggal kami tahu ke Gawak bar rumah. Okey, secara hybrid ke kedai sampai jalan ke pengawak ya. Baca tikal sepengamah angin RPU di menua kita di serata menua ya. 13 bengkah menua ngikut ketiga sebaca. Nak mana ke pengerai kalau di Sarawak aja dia penerang dia dari APIMS Madaka Sri Aman. Ngikut ke baca RPU pemadu ya tinggi nak pagi tadi ianya 108. 82 ditangkan, Serian 177, habis juga Sibu 174, Kuching 173, Serikai 169, Bintulu 168, Semarahan 167, Baca 162, direkod ke di muka, Samalaju 158, Miri 157, ILP Miri 155, Limbang 152, Ngau Kapit 107 ya. Okey, hanya baca ke diambil nak ya pukul 8 pagi itu tadi ya. Okey, kita pergi dengar kami menunggu riba megak jam ke dia tu ya. Berjimat-jimat bak jalai alun. Mari kita ngau lagu ke dipinta peninga kita tadi. Lagu lama Arisi Walin baduk ngingat ke cerita lama. Kedua lagi nginjau Steve Shigan rangkang patah tusur tanah.

anda berasai duga-duga bakal ti kecah-kecah jam kita 11 minit lagi nyuka pukul 11 pagi. Ok, nyingkang lagi jam ketiga Y9-12 kita. Selamat pagi guys, Ali Daswell nyak yang minta lagu Bobina MA cun-cun kat nama anak buah kok ya. Jimmy nyaying kena merindang hati diri bumeh pagi. Terima kasih. Ok, limpang dulu di FB kita. Catherine Robin juga habis nyapa ngau mami abang minta lagu Josephine Jolene MA Nubai lama nak ingat kena merindang. Peninggal-peninggal kita ke pagi tu Richard udah megat di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Richard Lee MA aku di tempaya kena merindang. Kaban FB ngau nuan megat ke gawa. Ok, ngarep kita merindang semua. Saul Lesha Ganyun MA Mambam Gary di Pakan jam ke dia tu ia minta lagu Arisima akan merindang. Kaban dia Monica Giman, Rebecca Giman, Dominic D.A.C. David ngau semua kaban kenglalam eh ngarep ke terperindang. Alex Daltarina Watabaro di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA andingan nuan pagi tu minta lagu Rilinda kena merindang. Animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Yandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Penawin Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Sullivan Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emily SM Valentino Polakan Stamos TV Stella Papai Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindon Edi Cecilia Malon Mary Ubon Martin Poli Masin Sendi N Anggara ke semuanya terperindang magang-magang kekian ngegenuan sama berjalan ke pengawal. Salam rindu, salam saya selalu ngagai semua. Salam Malaysia Madani kekian. Terima kasih. Ok, kita serius berperindang lagu ke dipinta pening kita tadi Jimmy Nyayeng Bobina udah nyinyingkang ngagai jam ketiga Y9-12 kita hingga lagu ditundik nuan Genevi Lenya kena merindang pengajar kita Jonas Martin di Severi Aman. Terus dengan kami Segulai Sejalai YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak muai uras ngapak berbilik derimpo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM Amanis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Safa, kedekat mai pulai, trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa kedekat mai pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori tu.
3: ACSK ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Angin segelai sejalan kau, kami Y19 kita ke Diaudi Bintulu, Berita Manah Kalai Flyover di Medan Jaya. Jalan itu nu send on ke dia gak ungkus je 135 juta ringgit ya. Ke dia tu udah 89.05% di ke mujur ke secara fizikal kalau di pelabak ke atau tembu gagak kena ke bulan 7 tahun baru 2027. Nitya kepedaran dikenatai ke Menteri Kerja Raya menurut kita Datuk Seri Alexander Nantalingi yang mana raban kontraktor di karaoke boleh nembu ke projek tu tumu lagi hari jadual tau ke atur ke udah ditetap ke sepeda tu

Asih manyuh-manyuh ya. Okey, terus merindang hati diri mendengar lagu Ari Aluria dan lagu Sidaya Sayang. Kena lagi mendengar lagu lama Ari Dato' Zamri Amera dan lagu Ya Kena Jayau Tubuh Nuan.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayu.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami isi berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
2: YFM, segulai sejalai. No.

Enon jaya untuk penuan hari datang Zomri Amira selamat pagi. Okey, enggak pala petugas ya sebenarnya ke program kita ke pagi tu ya. Bertemu di Betung minggu ke dekat datang. Terima kasih ya. Okey, kita ke ninga kami secara online ba RTM kini mega tahu nguji ninga radio ke benung diuji ke kami ya radio digital 24 jam hanya radio Gema Borneo kena di pelasar undur mantai ke hasil pengawas seni rakyat kita di Sabah Engau Sarawak ni tiah ke penerari tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusuf. Ia madah ke radio Gema Borneo nya dia tu benung barungat nguji ke tahu di dengah bala kita dengah portal RTM klik nyedia ke macam-macam raban bangsa ke bisik di Borneo kita itu ya bala kita engkanya bisik lagu-lagu lama kini rekod-rekod lama kita hasil kreatif ke lama-lamanya diperansang nyerah ke hasil seni kita yang agai RTM ngambil ke uliah di tebah kita ba Gema Borneo aku tadi bisa dah nguji dengar ya terang megak di dengar kita ya kelimpah lagu kita ba Sarawak bisa megak di tebah lagu hari etnik kita di Sabah dedin. Okey, udah tu lagi aku singgah baru macam sekedari peminta kita hari peningkat kita itu di FB kami ke pagi itu ya bulan pengerindu ya bisa nyapa selamat bertugas MA pagi itu terima kasih Chansha Amanda Megal hujan di Sibu MA Balandar Sebun pagi itu kakia Sojo Samarindo Megal di Tuba Ulu Sebuyau minta lagu Ricky L kena yang berindang Isan di Linggadin Angagai Indai di Sibu Zilahani Emilia Amir Richard Mary Bon Martin Richard Unup Rosliau Jepang Selagun Stamos Steve Mr. Love Eric Jang Daniel Poli Masing Petrus Inchan Morrison Maunggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB engkau semua peningat-peningat kita ke pagi tu ngarap ke teperindang magang kena merindang peningat kita ke diau di bau sematan di lunduk di Pedawan, di Puncak Borneo, pemegat di Serian, kita menikah lagu Sapu Tangan Biru. Lagu di Sada Aci Ngau Nadia. Okey, band selalu dia sekitar. Kena merindang. Wilson Nangi di Samarinda, Kota Semarahan. Selamat pagi. Kedua lagi, jalan lagu Regenerino Jaraki, Dara Nemukuntau. Kuntau.

bala kita ke lelaki kagi single nyawai tau lah ngiga pangan kita ya kenemu bekuntau oleh nyaga kita lebuh ke ngambil duit babiang neh selamat mimit bisik bodyguard ke kita lagu Regenerino Draki Dara nemu kuntau orang Indoai lebuh keringatnya tunggis oleh katung nanti maya sedak normalnya kepedih-pedih ngatung tunggis neh nukar pala tunggas ke kita lelaki. Okey, terima kasih kita kini dengan kami. Kita ke dia di Bintulu. Okey, kena ke 25/9 itu ke 4/10. Tentu ya program ke dia terpadang bila lama di Bintulu Sarawak Agrofest 2026 ni dia ke Manyuh. Macam program mungkup bala kita ya. Okey, hanang mui peluang sama bertemu bak palandu kita ngatur pengorami. Ianya Sarawak Agrofest 2026. Ungkap bala kita ke rindu ngambil gambar tau ke ngagak video. Okey, terbuka peluang hendur kita mantai ke pengelandia kita. Ungkap ia pekit fotografi hingga videografi Hari Sungai Sedunia 2026. Ke diatur UPIS Entaliai hingga Parit DID Sarawak ya. Kalai begitu nyedia ke palan dulu kita berkongsi ke kreativiti kita engkau tema ke dikena ianya sungai dan alur dalam komuniti kita. Okey, pergi fotografi engkau videografi tu dibuka hari 14/9 untuk ke 12/10 tu hari kependudian dulu kita nganjung gambar atau ke video kita nya kena ke 12/10/2026 pukul 5 lemai. Kalau penerang kesilia tau lawak kita ngagai media ramah sidaknya di ID Sarawak bak Facebook tau ke bak portal rasmi did.sarawak.gov.my. Okey, ni nemu engkau bila kita nyak dekat nguji ne. Okey, kita agi berperindang bak jam ketiga dah berastai 11.34 minit pagi jam kita 12 andul kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM Iban Kucing lagu di sana Isali Sweetie Sayau.

0: YFM.
1: Ya, selamat pagi semua. Good morning. Lagi bersama pula sebab bangsa cikgu-cikgu kita ke bangsa Cina yang lausa cawan ke kita. Ya, ya, ya. Palang-palang gawak kita akan bertemu dengan bala kaban ke sama gawaknya. Nada salah ke nyapa pangan diri. Selamat pagi. Ya, apa-apa bisa dengan bos? Selamat pagi, bos. Okey. Di beruang Indonesia dedian kalau Raban berkuasa netap ke penusah kampung Angus lagi dekat nyadi di benua Indonesia di pelabak ke nyentuk ngagai pun bulan 10 tu berindi hari penanggul fenomena El Nino ke agi nyadi. Ya, kalau ini tiah ke penerang hari Komiti Meteorologi Klimatologi hingga Geofisik BMK Menua Indonesia madah ke penanggul kampung Angus lagi nyadi di Sumatera Ngau Kalimantan kalai tumpu angat lagi manyuh ditemu nakat 21 bulan 9 tu tadi Kalimantan Tengah pemadu manyuh. Okey, tumpu angat ianya 5,000 lebih di Tangkan Ngau Sumatera Selatan ianya 1,000 lebih 1,485 Kalimantan Barat 1,357 Ngau beratus lagi tumpu angat habis ditemu di Kalimantan Selatan ngau Kalimantan Timur. Ya, ngarok ke penanggul sebun tau maja boleh diputar kita lah lama gandak jugi yang neh. Okey, nyau exercise dalam rumah aja agak kita. Lagu disada niang Michael Jemat pemerindu di Lamun Sebun. Terus ngau kami Y 912.

Dengar ke perindu kita dengar kami ni tengah hari ni tengah jamnya anda berubah. Okey, terima kasih. Nangkan ketemu lagi ngelah tengah hari dekat mending ke program kita hari YFM Seri Aman. Terima kasih. Kita ke udah berkali engkau DJ MA 3 jam di Konti Hungkepiah pagi tu ya. Y9 12. Kena ke hari 3, hari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Selama berjalan ke pengawal tebal lagi bila kita ke gawak berupis tau ke gawak bertanah ke diwai agi dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagi lagu disediakan aku ke pihak Y9 12 kita. Siti lagu Rishima ngau lagu ya makin sayau ngasuh lenyau nama kebuah ni laban udah lenyau bedau ditemu kemaya oleh ditemu baru jadi kita nutup Y9 12 kita ngau siti lagu Ari Sawang Van siti tanya Arya kemaya bertemu baru. Okey, kemaya kita bertemu baru malam pagilah pemerintang malam ungkap ya malam hari 4:09 malam. Terima kasih anggara ke terus berbungai pengeriduh kita dengan kami ninteng hari YFM segulai sejalai. Apakah selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia pukul 12 mendengar berita tengah hari.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Pemadu Terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemadu Terbilang Tauke Popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSK ke-9. Memadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Jam kita itu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 3, sehari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Kompeni Tidimpu Perintah Sarawak SOE benar dilanggur dekat Ditusun Baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunuk Peng madah ke atur Ditusun Baru kompeni itu endang dikena nentu ke kompeninya digempung ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekedari langgur ke dekat diatur inya ngerempung upis ti berkuasa bak penyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa dan je pihak langgur tu agi tumu lalu berguna ke pansik ti silik. Kelimparinya pemansang bak pengelandik megatnya di perkara ke berguna bendar dikena ngaga ubah pemansang transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyu bengkah agensi agi kurang bendar hanya pupurata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyak balang raban komiti director ngau kepala pemesai eksekutif Fatut Megat. Patut medak pemansang pengelandik endang berguna benar bak pengawak meranak ke pukuk dikena tentu ke agensinya ulih majak maju setipak engkau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program transformation company kedimpu perintah SOE peronsang pemanah atur pengawak pemujur tip pegari engkau nengkebang hasil keberga rengat kedua di Kuching.

183 titik plan yang kaum 592 bengkah inisiatif visit Delanggur dikenal negap kaki ubah pemansang Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar Madah Ketuk dikenal nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempur di tahun 2027 hanggai 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak tu nyengkaum pemansang penau ngau hasil ke di Tengkebang dikenal ngangkat ke dagang meranak ke pukuk. Harinya pemujur meranak ke pukuk company meat ngau pengawak dagang megat di Perhati dikenal ngangkat ke pemanah atur pengawaknya. Belak diperhati ke mega atur belanja duit ke diguna SOE yang mansir ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE perangsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nekebang hasil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kaki hasil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan mandang keseni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke guna manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal buat pengawal pemansi nyalin serta ngetan ke pengeraja asal literature buat rantau menua tu. Cara kebaru nyengkam ngena media ramah nabur ke audio video pandak ngam main interaktif patut dikerembai dikenal mata pengerindu anambiak rebak baru. Ia maksud ke jakut tu buat pengurami AUM ke-30 Mastera Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 ngam nyuak ke Prize Mastera ke-10 2026 di Kuching. Bah pengurami temegak ia nyuak ke Prize Sastra Mastera ke-10 ngagai orang ke nerima prize-nya. Menjemanyo ke diau bah tumpuk pendiau sagu dia tu udah bisi palan dur ngatur pengawak berbalamanya bah projek ngaga Dewan RTP kena ungkus RM350,000. Balai menjemanyo tu megak udah ngenap ke perengkal tidiguna ngagai rakyat ke diau bah menuanya dingada ke ndur ti lantang ndur ngatur manja bengkah pengawak. Menteri Utiliti ngau arus penyambung Datuk Seri Julahi Narawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai ngau rakyat lalu berjadi megak projek air pipe ngau padang futsal ungkup tumpuk pendiau sagu ke endang jadi setiari program ndur perintah oleh ninga ke serbana rakyat. Dua ekor rakyat meluar dah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu diatur hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi itu diatur buat 7 bengkah endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, ngau kota Sentosa ti udah meresa 48 ekor orang lalu nangkap 43 ekor hari bala sidanya. Saman saksi megak bisik dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkah kedai berjual pemakai ngau kedai ke di pelabak ke bisik ngatur judi online. Semua sidak ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah baru seksyen 15 berikan 1 berikan C ngau seksyen 6 berikan

0: 23 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Azrina Sabri di Salin Edwin Langgah. Hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kecil. Untuk program ngelah tengah hari kita, tengah hari, hari 3, mai kita berperindang gau pengari kami, hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman di Yatu.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Meteo Abuba, YFM Kucing.
2: Begulai ngau kami, Pak Ngelah tengah hari, hari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari Pria Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari itu. Hari itu nyari 23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari itu, kita mulai ngaku insin nak buang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pendengar teman setia anda 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agak kita ke pukulan dengan kami. Milih kami bawang lah tengah hari Waipa Mas Riaman ke tengah hari itu. Tengah hari itu pendengar aku harap ke berita kita sama manah magang. Lebih moga sama lantang reja pengawak kita ungkup ya Sarito. Jadi... berasa ke hati aku Sarito mulai enggau kita peningan deh. Aku harap ke kita pandai sama ke hati gandinga serta muka mulai enggau aku bawanglah tengah hari ke tengah hari itu ya. Jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi itu sun program kita bawanglah tengah hari ke tengah hari itu nadai berubah peningan. Jadi apa jam kecubah tu lagi bakal selama nur aku dekat unsi ke berita lebih kis kedari utai kenyadi di bagi menua Sriaman di Betung piam gangenang utai kenyadi di serata menua kelimpah dinya mengaku dekat merindang kita ngau lagu request semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari itu lagi lagu ketau merindang hati kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerah ke bisik rujimak kami bawai farm habis muka pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalai kita dekat mendiang ke ranau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami.

nama tu tadi bah programnya lagi ya. Jadi ya pukul 2 ngali hari ini kita kerindu dengar ke lagu-lagu lama. Kita dekat mulai bah program seruan dia kenang. Lalu tangkan ke program terima meh pesan. Setiap hari program ke handur kami hemeri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati ngena Facebook Sri Aman FM. Kita akan bisa mendaku live bah Facebook Sri Aman FM. Menena ingat tinggal ke komen kita bah Facebook Sri Aman FM. Icak ke nama tu pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca aku bah program terima me pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bekas selama kita reka pukul lainnya pengeluar program kami hari YFM Coaching terus kawak kami ke uliah didinga kita 24 jam dalam sehari. Okey, nyadinya aku atur sana program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu nyadi kena aku ngemun ke awak ngelah tengah hari kita peningan. Atau Siti yang lagu akan dipilih aku kali hari itu untuk lagu Rimawan, lagu Dayang Bintang. Dituju ke ngangai semua kita ke mendiang kaku sekali ke Nyabar Radio atau ke kita ke benar-benar aku live Facebook ke Sri Aman FM.

0: Halo, di nyisam, si ulil cipat. Nah, aku kepite kincong ah. Kamara kita orang ah, di deliba kita, deliba butuh-butuh ha. Anak deliba salah, selalu orang deliba salah. Nyirimu bekeni deliba salah. Ha, api merah, ini orang langgal. Api oren, dia orang dalam tulus. Api biru, makin laju. Makin laju, makin mati yo. Ha, ingat, ingat, merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, nah, jalan terus. Ana laju lo, sulu-sulu ho. Oke, sili aman tuh, gejala lari busa ini aja ho. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, alegato. Ho, ada boja aku jupuan loh. Bye-bye.
1: WAI

Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita, lagu hari Priscilla Jen, lagu penuh pengrindu macam kita, 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari. Kalau gerah gayari itu diambil aku hari upis ke mata ke gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke gayari di serata menua Sarawak dulu. Jadi nanti kita berhati ke muak kelemai itu lagi ribut dengan wanita dia dan dekat nyadi kelebih gitu ngak ngagai kandang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega dia dan dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sarito ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas kedah aduan-dur di Sri Aman ngau di betung lalu muak ke malam lagi hujan mega dia dangnya di bas kedah aduan-dur di betung ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke diriput ke Sarito atau ya diambil aku hari nama tu tadi Siti hari nama tu orang ke luar ke ikas pengamah angin tu jadi semina di Bario aja gayari tau ke sebuan tu kurang ianya bisa 74 ja ikas ya ne awal lupia mega ya ke ageng record ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruka pengerai tu semina badu itik 2 aja ianya di Luban tu tema tu 202 lalu di Kenawit 203 lalu ba kanandor ya ke bukai di serata menua kita lebih lagi ba 18 itik kanandor tu nang record ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lebih maka nanti kita mendak di Sri Aman ikas pengamah angin ke di record ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu lebih maka di betuang kita mendak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di serata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengerai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti ba luar rumah ya laban utai ke pemadu guna ba penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu tu Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga Yang Pinang. Aku nemu mayu kita rindu ke lagunya. Ngarap ke semua kita rindu ke lagunya. Sama belum gada berindang hari hari itu ngakai bala kita kindo neh. Nyangkanya benua empara utai pada por jam kerja tu nganti bala anak bala ucu pulai sekolah hari itu ngarap ke semua kitanya sama lantang meh ngerja pengawak kita sarito al. Okay, jadi terima kasih ngakai bala peninga kita kita bisa melakukan live apa Facebook Sriaman FM juga megah ngali hari itu peninga orang kecubah ya bisa meda kami live tu ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagai nuan Roy kelimpah hari ke meda ya muka bisa ninggal ke komen bah Facebook Sriaman FM ya mayu muka peninga peninga kita kebukai bekas tidak Agnes Inai Robin pihak mega Jessica Itan Ujuah Cawang pan bisa bukulai ngau kita ngali hari itu ngau peninga-peninga kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi maca pesan berat ke bisa diterima kami bawai fam. Jadi pesan kecubah tu nya pesan pemati kalau pesan tu diterima kami hari injan anak rabut madah ke apa ya apa istidaknya nya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang tu dekat di itu bala mayuh kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang sungai Yuang Kapit lalu yang tu dekat di kubur atau dekat di anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kemelayan lebih lagi yang kaya kita kenglala yang rabut atau ke abut anak munsang ya ke diau ba sungai Yuang Kapit pemga kemelayan ke diau ba rumah merapuh di suau Bali ya. Sungai Suat, Sungai Gat, Nangar Ramuang. Kabelayan ke dia obat dengan ngemah kenawit. Biar moga kabelayan ke dia obat Sungai Pako Mujuang. Ngau di Ulu Belawai. Serta semua kabelayan yang kena uliah dirintai ke bapak pesan tu. Ya. Jadi pesan atau keisi pesan tu tadi. Madah ke rabut atau ke abut anak munsang. Udah nadai kena 22/9/2026. Lalu niang rabut atau ke abut anak munsang tu. Dekat di Sengai Balamayu. Kena 24/9/2026. Ya hari 4 barumah manuk mancal. Di Sungai Yuang Kapit. Lalu niang tu dekat di Anjung. Kena 26/9/2026. Minyak hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi. Berkawal dengan pemati. Niang rabut atau ke abut anak munsang tu. Nanti salah kita tahu telefon ke Injan anak rabut. Bak kusung 19 4672 2270. Ya. Jadi aku nanduk baru nombor telefon tu 019-467-2270. Jadi ni aku pesan tiga cubah, ni pesan apa mati. Lalu pesan tiga dua tu pesan pemati megah tu peninga. Kalau pesan tu datai retresa nak berawa ngari ke rangau anak lubang madah ke pemati suma anak rangau madah ke pemati suma anak rangau ikun adat udah nadai ba hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sarito lalu niang suma anak rangau tu dekat di intu atau ke di Sengai Balamayu baru mau ukau di nengah bawai Baliah Kapit kena 23/9/2026 lalu dekat di anjung kena 25/9/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kemelayan ke dia berumah Seliwang di nangan cermin piang megah rumah puso bak nangan cermin rumah ukau bak nangan bawai rumah mingat nangan bawai rumah tuan ngau rumah pilimon bawai di nangan stole batang rejang
Batang Rajang piam ka kamlayan ke dia bas kayo ai balia di skala yo Batang Rajang ngau semua kamlayan ya kan oleh dirintai ke Bapak Pesantu kelebih lagi kita ke ngelala yang semua rangau ya jadi kita dipinta ratai ke sama ngesah penusah tu ne jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke sili lagi bekawal ngepemati yang semua rangau kita tau telefon ke Roslin Rangau Pak Kusong 19-438-4027 atau ke Lingga Rangau Bak Kusong 13-820-6547 jadinya kok setiap hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Suman Rangau madah ke Suman Rangau dan adai Bak Hospital Kelang Selangor 21-2019-2026 lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak Akito 23-2019-2026 nya Sarito lalu yang tu dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh kena 23 ngau 24 hari belas 9 2026 bak rumah ukau di Nanga Bawai Balih Kapit ya lalu piamka ni yang tu dekat di Anjuang kena 25 hari belas 9 2026 jadinya aku aduite hari pesan berat ke bisik terima kami Bawai FM jadi kita bukai yang ke bisik pesan berat ke patut dikunci ke ngau kapal pelayan kita kebukai ada salah kita tau terus ngirum ke pesan kitanya ke Facebook kami Bak Sri Aman FM ya. Jadi sebetulnya macam pesan-pesan ke buka itu berdengar dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Rijon Aman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya lagu ni Johnny Aman lagu solo makai di dalam makai terus nampung macam pesan berat ke bisnis terima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ tu pesan ngetas sulit kalau ya pesan ngetas sulit tu madah ke pengawal tas sulit tau ke muai basa hari ex tuan rumah ASEAN anak umpi ya. Jadi madah ke pengawal tas sulit niang anak ya, ianya niang Jackson anak ASEAN tau ke Ichin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum Melayan ya ke Diau Ba Ulu Siwang pian megak kaum Melayan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijo Mukah Rasau Kenawit ngau semua. Kaum Melayan ya kan boleh disebut nama dito ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetah sulit tau ke muai basa keniang Jackson anak ASEAN tau ke Ichin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawa ngetah sulit ngau muai basa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke bak rumah ex atau rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai bak kusung 19-499-8565 tau ke ke Regina tau ke bunuh anak Ribai bak kusung 10-976-4154. Jadinya aku setia di pesan dan ngetah sulit ke bisnis terima kami bawa FM. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit ngau ngupas sentah balu kalau pesan tu datang dari gayet anak Jubin ya madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil sentah balu jadi pengawak tu dekat diatur kena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum Melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muain terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang. Jadinya aku setiap megap pesan berat ke bisir terima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu nya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datai dari Selviana Tua. Ngari ke Menyadik ya. Ngari ke Christina Lajang atau ke Kuih. Tau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya. Ianya Benjamin bin William. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki ya. Jadi ini yang tu dah nadai kena hari 1 ya 21/9/2026 lalu ini yang tu dekat di Sengai Fusio Trading Batu 6 Bintulu ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ngakai rumah Yempu di rumah Michael Nyaliang Luang Pawah Belaga kena 23/9/2026 ya. Jadi niang tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayuh ba Uma Michael Nyaliang Luang Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang niang tu apin ditetapkan laban nganti penatai semua kabar belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kabar belayan lebih lagi kita ke dia obat kampung kekan dalan piamka di Nanga Merit kabar belayan ke dia obat Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piamka di Kuching di Serikai di Sibu Bintulu ngau semua kabar belayan ya ke Ngelala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi. Bekawal ngau pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngagai lumur 0143116061 nya lumur telefon ani lalu kita mengat tak telefon ke iki ba 0113181954. Jadinya ko sedem ke pesan berat ke bisri terima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi ngarap kenyak terang di dingah lebih kita ke dituju ke pesan nyali hari tu ya. Jadi sebedau nama tu macam pesan-pesan kebuka yang menggap dengan aku dulu mai kita meliang ke Siti lagu Rimeri Kamila lagu Selatan Ukai Emputua.

Ya, lagu hari Andrew Alawa, lagu Alari Jawa. Nami ini lagi di kapukul satu kali hari. Hanya di lagi macam pesan brand. Ya, ke bisa dijemak kami bawa FM. Kalau pesan ke situ itu, ya nyak pesan ngintu 100 hari ni yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kamlayan. Ya, ke dia obat sengkabang, dua buah rumah. Piam gak kamlayan ke dia obat Pak di Tawai, tiga buah rumah, Langkang Ilek, Langkang Ulu, piamga di Juak, Tanjung, Pedalai, Lio, Tekalong Ulu, ngau Tekalong Ilek, kabelayan ke diau di Basi, di Merindun, ngau semua. Kabelayan ya kena boleh dirintai ke bak pesan tu, ya kenglalan yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita ratai ke rumah Krizen, anak nyambung, bak Tawai Ilek, Ngkelili, Laban Dekang Intu. 100 hari kenyang nyambung anak punde, kena 25 hari bulan 9, 2026, ya hari 5, berengkah hari pukul 9 pagi. Jadinya aku asyik dari pesan ke bisik rujumat kami bawah FM. Kalau pesan tu tadi, madaka pengawak ngintu 100 hari, ni yang nyambung anak punde ke dekat diatur 25 hari bulan 9, 2026, berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua kebelayan ya ke dituju ke pesan tu tadi, kita dipinta datai ke rumah Krizen anak nyambung di Tawai Ilek, Ngkelili. Jadi nyak ku asli dari ya pesan ke bisik megari jemaat kami bahwa YFM ngali hari itu. Awalnya dia kita terus macam pesan ke situ tu, kalau pesan tu nya pesan dan ngetah sulit ya. Ya kerja cima hari teguang anak janih tau kapai kirul ngari ke sida esbilia. Madah ke pengawak ngetah sulit nya inai sida ya, yang niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu, tau ke pengawak ngetah sulit tu dekat diintu kena 25 hari bulan 9 2026, yangnya hari 5 tu kebenarnya di kertas 26 hari bulan 9 2026 ya hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawak tau ke malam nguan ulit, lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi ya semua kabelayan ya ke dituju ke pesan kita di ya, pinta ratai ngeke lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kabelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke diau di Bawan, piamga di Bejayet, di Sengayan, di Mapai, Tada, Pedai, Pidai, Tuah, Sebetuang, Baliah, piamga kamlayan ke diau di Kapit, di Sibu, Bintulu, Bakuang, Miri, engau semua kamlayan ya kena boleh dirintai ke bapak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu terang ke sili lagi berkawal engau pengawak ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tuah tu, kita tahu telefon ngekai saman anak tutuang bak kusung 19 86 6620, tau ke ngagai ya Fiona Liza anak teguang bak kusung 11 10 6475 64 ya. Jadinya ko asku dari pesan berat ya ke bisik diterima kami bawa FM. Harap ke semua pesannya tadi terang didinga, kelebih ya, bak kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

0: Ya Ricky L baru dah merindang kita lagu kaya langkau arau nyari jam kita dia tu peninga udah datai pemaya kita ke mendiang ke ruai kita nyari ke sekali tu kita aku mai kita mendiang ke ranau aku boleh nyau Encik Jerem Giman anak Geraman sidari upis pengerai bagi mana betul kalau ya dekat ngenang bekawal ngau lalau hari hangat ngau gayari ke balat bersebun jam ke dia tu kita terus mendiang ke ruai kita.
1: Jadi ya, mereka sama tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru dengan kita apa program ruai kita yang nyali hari itu. Hari itu nyari tiga, kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi apa program ruai kita ke nyali hari itu peningga. Aku bergulai dengan Siko Temuai ke dibaik dengan ke konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus selalu ke temuai kita yang nyali hari itu. Ianya Mr. Jerem Giman, anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai bagi menua betuang lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem
2: selamat tengah hari
1: nak berita hari betuang tadi nah
2: hari betuang
1: terima kasih kain nuan tu laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa famous Riaman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mendiang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari tu nah awaknya di hari yang ngat tu tadi peningan ya mai penanggul ke sekedar orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lupi yang megak bisik gak bebadi ketegal gaya hari ke kaluangan tu tadi nama nak penanggul ketegal hari ke ngat tu ngakai tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketuk tu tadi nah
2: Jadi hari di kaluangat meri penanggung ngagai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu du ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensial siti hari penanggung ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi kelalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke pengangat isi itu uliah nyadi jemaah pengangat isi kita niki ngau jam 4 contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau kelebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai tu nyadi ketegal, kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita. Utai tu megak nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Aba utai tu tadi, siapa orang ke pemadau ya tahu boleh penanggul lebuh hari ke kelaluangan tu tadi nah?
2: Semua orang tibisik kena leban hari ti angat, tahu boleh penanggul kena penyakit berkait ngau pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal ti disebut aku tau lagi kebenarnya tau boleh penanggul hari penyakit tau bisi berkait dengan wariangan. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas. Induk ti ngandung tau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, tau ke orang ti gawak bernur ti angat, contohnya tukang kambuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke dia ke English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai depeda, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Oh, jadi bukan ni ke cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi, tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya? Eh? Nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu boleh diadu kita, benung berendur tu nyadi, ianya pindah ke orang ti sakitnya, hari kena pancar mata panas, ngagai nur ti celap atau ke lindap, contoh yang nur ti berperabung,

0: ke hospital ngau nak kau pengelengkas. Intinya mak udah buat hospital, orang ti kena penanggung pengagatnya tadi dekat diperubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tikas seput ngau peringkat pengeledal. Nyama orang ti kena nya bisi asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. Sidak doktor dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedias orang ti kena penanggung tu tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke Tegal stroke haba tau ke ari ke Kelaluangan tau
0: kena nyiliah ke ari kena stroke haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak lapar ikat tau ke awus maya baru pancar mata panas ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari makai pemakai tim maik pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau payung serta ngena gari tigerah, ti nyamai dikena. Mandi atau ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air TBC Kevin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang dia obat dalam entukar ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tu nyata deh. Nanti kita berarti ke gayari kita itu. Kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan. Bak semangang di tu beberapa hari tu. Dan hujan tu tadi nak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu maik mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
0: Penyakit tau kena berkaitan ke Tegal sebun tau ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis berhidung tau ke rekung, ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau ke seput bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ke Tegal sebuah nama utai bukai ke tau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
0: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ke Tegal igi penyakit, maka penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita impleman, berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisi asma tu tadi, bisi mah penanggul ya, bak tegah sebuan tau ni, bak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisi orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
0: Bisi orang sengat tu endang penyakit puri ya. Bisi mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Bakal pemali gelatoknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketega bungai, bulu jelur tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit atau ke tubuh kalau gemuk atau kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti si ke orang yang sebiliak ngau orang ke sengah atau ke orang ke bengih tu tadi. Ne. Lalu sidak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengih maka magang tu tadi. Ne. Encik Jerem, nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebiliak ngau orang ke bengih tu tadi. Tau ke sidak ke kena asma tu.
0: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ku jako Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya, bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik megak sida sebilik tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuih tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, mersi no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupik jelu berbulu halus bakal mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun tipu bungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teku asap berjalan alun. Lebuah ngerja pengawak ngeracun teku majau teku tanam. Lebuah musim pun berbungai. Ngetak besi teku nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teku ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: Tanya utai ke patut di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma awak, kena ngelampit orang bukai, matau tadi, nek lebih lagi kita sebilia.

0: pedes ku mata sida ke kena tau ne lebih ke luar maya musin bersebuan tau. Jadi jarang kita meta orang ke bengih tau tadi uliah gerai ya 100% tau tadi ngancik jarang. Tapi ada segi perubat tau uliah gerai ke sida ke bengih tau nanti diperubat kita ke hospital apa ku tau tadi.
1: Bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit uliah gerai 100% nanti perubat berklinik ke hospital. Bengih ti kena ketegal ke allergic tau ke darah nak nakal. Ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya agi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih bisi cara ngubat hospital sedalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya sedalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ngurang ke bengih ya tadi.
0: Okey, jadi lama lah kini jago tangkan ngepesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi menuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
1: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal memedis ketegal hari kelalu angat tambah ngel sebun tau ngenyawah ke diri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ke tubuh irup air tiap 15 minit telepon ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngemata ke pengerai diri sebilia serta ngebicara jeliah atau ke berjaga lebuh gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngemata ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup nyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita mega nak tahu nak nyaga pemakai sida iyo terjapan demo orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, ni tiap kati sida iyo. Jadi, kita tahu meri sida iyo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ke tubuh sida iyo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peninga, nanti lebuah hari ti keluangan ditambah ke sebun tu, irup air mayuah. Kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tanggui, tapu teka payung, beberapa pancar mata panas terit. Seperti mudah kena penyakit, ndak tahu ndak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Ni aja hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
0: Ya, jadi ya, terima kasih makan kainuan tu Mr. Jerem giman anak geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah, lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke benar-benar ke wifi masih aman ke ngali hari tu, kita ke bisik penanggul, lebih lagi lebuh maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari tu tau mulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih mayu-mayu. Ya, benar maya jadi yang nyanak kita ya mulai ya mendiangkan program ruai ya kita yang ngali hari itu jadi programnya dekat di dinga kita baru bari jam ke sebaka minggu dudinya nila.

Ya, lagu Ria Linda, lagu Arpa Panti Jalai, dikenakan merindang kita kali hari itu peninga. Terima kasih yang kita kaki terus mulai mengakung kali hari itu bawa ngelat tengah hari-hari wife Mas Sri Aman ya. Ini kita akan menunggu itu during jam ke dia itu. Selamat merarau ngekaya semua bala kita. Lupa yang makan kita kenyangkanya ngintu diri pasar kini jam ke dia itu. Dan nama itu tadi tentu kepalan kendur kita makan nya apalan ya ke bersih ya kena kita nyaga pengerai kita leban te nak bersih itu tahu nama tu pulai ke penanggul ngakai pengerai kita ini. Okey, jadi tu Siti Ari ya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Dama ke bawah mana aku laban nanti kita berarti ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawak ku sayang. Jadi betul tu apa lantik ke tujuh ndur ngatur program Sarawak ku sayang ya. Jadi Sarawak ku sayang di betul dekat diatur berengkah di 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawak ku sayang ungkup bagi mana betul dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di betul ya. Jadi bakal program-program ke Bukai Megah Sarawak ku sayang di betong tu dekang lumuk ke 48 bengkai agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkah servis ngagai mensia mayuah ya. Jadi lebih banyak tu ialah mensia mayuah ke datai ke semina datai piajak laban sidat kam gatulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayaan mayuah ambil kebandingan maka sumbangan asas Sarawak SKES pihak mega apa ya inai ngau balan miak mega dekat tulis ke info kelebih lagi apa nama tu tadi apa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak mega balan miak dekat nemu peluang pengawak puang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak mega sidai dekat menemu mega nama tu pengawak puang ya ke sesuai ngau pelajar ke dikembuan sidai ya. Jadi ya kelimparinya mega mayuh macam program-program ke bukai ambil kebanding yang bakal berperusaha pengurai ngau cara nak berbayar lalu pihak mega bisik cabut tiket menasid ia ke dikumai sidai peraduan jadi tu nyedia ke prais ke cukup yang mana kita ke betuah lebuh maya tu ilah ya. Jadi pemayuh orang ke diadang natai ngagai SKS betuang tu tau ke Sarawak ku sayang betuang tu inya 115,000 ikut. Jadi kita harapkan mesin mayuh lebih lagi kita ke dia di betuang pihak mega di nama tu di Sri Aman itu di Ngkelili ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datai ngagai program Sarawak ku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyitong ngai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di betuang ya. Jadi ya kelimpah ni nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang ke bukai ambil kembali yang bakal malam budaya ngau konsert rakyat tu nyedia ke mayuh pemerindang ukai seminat di nama tu di Sarawak tu ajak tak mega bisik penyanyi ke diambil hari Semenanjung Malaysia ya. Jadi ngarapkan mesti mayuh lebih lagi kita ke dia di Sarawak itu nang lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di betong luar kita sama berarti ke pengawak ke diatur berserimai ngal program Sarawak ku sayang berengkari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: jadinya ke Siti Laguri ulin nuansa ruran ninggal ke penepan Siti Lagu ke lagu baru ke benar ya peningan kena kemerinan kita ke gimungkan boleh ngaku bawang lah tengah hari ke tengah hari itu ne. Jadi itu Siti hari berita ke cukup mana ngatai ke nama tu pengakati ngau tabi puji ne ngagai sekolah SK Saint Augustine Betung ya kudahnya di champion bak pekit bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 yang diatur Bas Sentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukainya aja konduktor bicara berirama Ria Sekolah Saint Augustine Betuang tu tadi udah enggak dipilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke ataunya di ke perangsang lebih angkai bala nemiak kita pihak mega semua sekolah di strata menua kita itu ne. Sekali lagi natai ke pengagati ngau tapi puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya jadi nyak Siti Lagori Stasi Rai lagu si seminar Bami Uliah okey. Awak jadi tu ngenang ngong lansak deh Siti Aria program ke bisa diatur di Luban tu api lama tu tadi nyari lima nya kemarin nya agriculture outreach program diatur baru mah macau di Nangak Kumpang Luban tu. Lalu program tu kemarin megak di Gulo serta megak di penyadik Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Malka Musin Analamuah ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu kawal ngau cara ngatur lalu piam ga terus mansang ke pengawal bertanam tupi ngena cara moden ngau cara komersial ya arti tadi bertanam tupi tu kai ungkup kita ajak tang ga taunya di ke dagang lebih lagi pak sida ke berjalai ke pengawal bertanam tupi ya. Jadi lebih ke berjadi ke pengawal tu kemari dia yang berhormat Dato' Malka Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu semampai ngigak penemu ke baru kelebih lagi penemu ke uliah ngeremai ke ekonomi sidak ya hari pengawak bertanam bertupik artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau te tanam aja tang sidak ya megak uliah nanam mayuh macam bansau te tanam ni bak pengawak bertanam bertupik tu ni. Jadi ya lebih maya tu kemari maya macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi sidak ke ngemeran ke pengawal bertanam tupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawal ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi ya platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke ngemeran ke pengawal bertanam tupik tu tadi ngulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udahnya sedak tu tadi uliah mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawak ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawak sedak tu tadi uliah ngermai lalu pulai ke pemana kelebih lagi bak perkara ekonomi sedak ya ya jadinya kau setiari program ya ke mujur benar diatur kelebih lagi bak rumah macau di Nangak Kumpang kelili hari lima tu tadi ni ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kedikumai Rajai Baati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, lagu hari Stevenson, lagu Selendang Biru Haken. Jadi itu setiap hari berita ke cukai mana lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu. Itu berkawalnya pekit futsal tertutup. Piala Pusingan Kasut Emas yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brudi edisi ketiga. Jadi pekit futsal itu peningan ke diatur 16/18/2010-2026. Dekat diatur Gelanggar Futsal RPR Taman Sentosa Indah Sri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua akhirnya dia Basita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelimpah hari prize dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu lumur 2 dan lumur 3 anugerah bukaim ke bisik dekat diberi okay, kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kepenudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bak tim berbuat ke piala nama tu tadi Piala Pusingan Kasut Emas yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody hari kepenudian dengan juga timnya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remu penerang ke sili lagi lebih lagi batur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ngakai Encik Kanang Impin bak 014-8812-602 tahu ngakai Encik Acun bak 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi register tim Drempo masuk abak pekit futsal tu lalu hari ke perudi yang diorganjuang nama atau kenganjuang tim masuk abak pekit tu nyat 2010-2020 hari 5 pukul 5 lemai ok ya. Jadi nak berasai maka tu peningat jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terima kasih kita kaki mengkam boleh kami bawa FM. Jadi ya bisa dengan kita hari sibu ini satu yang minta tebah kaku lagunya bak berdarah hari Lydia IW. Jadi nang astak kati ya ke benuang ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

Ya lagu kecubah di kenakung pun ke program seruan di kenang kita ke Sarito Peninga Siti lagu Ria Stiwa Tinggi lagu Pulau Kijang ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke lagi mengkang pulau yang aku ngali hari itu. Kelebihan kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama. Kita keninga aku buat radio, radio online ngali hari itu. Piamka kita ke berduang medaku live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua pula kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku. Lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu ketau merindang kita, lagu ketau mulai ke pengingat kita muka, lalu piamka lagu ketau ngelantang hati kita muka ngali hari itu. Laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne. Sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemajik muanya tadi. Berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama leh. Okey, jadi ya kita terus mendengar ke lagu-lagu lama ngali hari itu. Tok lagu hari ini yang Michael Jemat, lagu Dara Bakar Paras Gitar.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari setiwa tinggi nuan udah nyati solo aku. Hake lagu lama mega ya ke dia dangku. Merinang kita ameh ngali hari itu ne. Kita kengerja pengawaknya tadi. Nama jatuh angkanya benung berkedugau betungak barwai jam ke dia. Tuh harapkan tu merinang mengali hari itu. Okay, kita terus mendiang ke lagu-lagu lama tu. Apa diingat tu lagu dan nasib nadai kongau. Hari Dato' Zamri bukulengnya Lina Kidang.

wari malam-malam ge tinduk-rinduk ningar radio dah. Urang penyanyi merindu nggak berita nak. Urang penyanyi urang lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ninga pati ninga. Sidang alai sidak ano namanya tu tidak bunijim urang lama mana magang. Urang keliak baru rindu ninga.

Ya lagu dari Señorita Lina Mulenga Antonio Jawi, lagu kebaru dengar kita nyat tadi lagu kebernama Berpadu Semaya. Okey, sebelum ini lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Kelebih lagi balap peningan kita ke BC medak kita live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih ke Nuan Tu Monica Giman minta tebah ke lagu Aku Dilengkap dari Angelina Miing. Lalu apa Megak siko ke peningan kita minta tebah kita lagu lama Megak lagu Belalak Nanggam Pengrindu hari Juni Aman lagu tu dipinta peningan kita ba Facebook Striaman FM yang nyak Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ninga ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari Juni Aman Belalak Nanggam Pengrindu tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Angelina Miing lagu Aku Dilengkap.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban lang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Rejau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, leka lirik tadi debri ngegaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu, mesti utai salah, dia mesti utai berkerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, lalu kalau tak diterima ya, 6 titik lagu.

0: Ya lagari Johnny Aman belala dengan pengrindu setia lagu ke dipindah dengan kita lemuk Randi. Ngarap ke lemuk Randi ngali hari itu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke dikerindu ya. Lagu hari Johnny Aman belala dengan pengrindu. Jadi jam kita ya dia tu dengan cun-cun pukul 2:30 ngali hari. Jadi kita dia tu terus senyingkan ngangkai program terima meh pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz ngarap ke program kami yang mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Lalu pihak mengkang ngarap ke kita ke dinga ke kami Bah RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu. Lalu pihak mengkang kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live Bah Facebook Sri Aman FM hari pukul 12 tu tadi lagi mengkang muka pula yang laku ngali hari itu nih. Lepas setengah jam lagi nur kita Damato begulai ba program ngelah tengah hari ini. Okey, jadi terus macam pesan dari Nuati ke bisa ditinggal ke kita peninga ba Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang kena mantau timbul tawau. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu apa Christina Siu minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Hari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu apa yang terima kasih yang kena Jonathan Rayang beri sama dengan hari ku ya. Sama berjalan ke pengawal. Gaya tuan bakonti dia DJ ku ya. Dipakan tu mambam gaya hari kami ku ya. Lalu apa yang kena Florence Ansoriban ngali hari itu hari menua kucing. Beri selamat ngali hari yang kena mantu DJ ku ya nyajak. Awak maya mendingan kita itu seminat beri nama tu tadi. Selamat ngali hari ngau sama berjalan ke pengawal. Makasih dah James Pengiran pihak Megaruji Libau. Salam Maria Miri to DJ selamat lemai ke nuan dia aku ya terima kasih selamat sama lemai gang kita ke dia di Miri ne lalu apa yang ke Elizana Rugian ngali hari itu sama ngali hari DJ ku ya mamba mari kami ba bintang orto mere sama jale ke pengawak ke nuan ba konti YFM Sri Aman dia terima kasih orang bintang or nama berita kita. Lalu pihak mengkap tinggal kita lemak Randi udah ditebah aku lagu minta lagu belalak nangang pengrindu ngarap kita perindang di tujuan ke sebab tinggal YFM gak ku ya. Lalu pihak mengkap ayu nangul semina merek sama ngali hari gak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Lalu peningan kita jawab peningan kita itu hari Kalimantan Barat ianya Anderson Sen ngali hari itu DJ ku ya sama berjalan ke pengawal ngain dengan dia ku ya. Balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Barat di itu ku ya jaga pengerai Anderson no. Lalu PMK Sandy N ngali hari itu sama berjalan ke pengawal DJ minta tebah ke sepanjang lagu kena merinan rimpu ngau semua kaban Facebook megak ngali hari itu terima kasih mami ngau sama-sama. Lalu PMK Sindon Edi sama berjalan ke pengawal megak DJ ku ya minta tebah ke nuan lagu dari Walter Bana minta nuan pulai baru di kena merinan rimpu lalu dituju ke megak ngai semua peningan YFM ngali hari itu ku ya. Okey jadinya aku sekedari peningan ke bisik ngirim ke salam kelebih lagi ba Facebook Sri Aman FM ngali hari itu jadi tengah hari itu aku minta ampun tinggal nyangka lagu ke dipinta kita nya tadi anda boleh tebah aku lah baku nang bisik ngerintai ke lagu megak dikena ngisik program terima ame pesan kita ngali hari itu jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik ditujung ke semua kita ke agi muka boleh ngaku ngali hari itu.

Ya, yeah, masterpiece baru dan merindang kita tengok lagu Menyade. Okey, kita terus baca pesan rindu hati. Okey, bisa ditinggal kita pada Facebook Sri Aman FM. Terima kasih dengan Wan Ibas Lebin. Peninga kita hari semunyan minta tebah ke lagu hari Owen ditujung ke semua orang keng lala. Terima kasih sama-sama. Uban Dana, weh mansak aja ya, mansak aja ya simpang ternyata tadi. Amin. Simpan temu dua di pansah aja nih lapa masau tiun ke ya. Oh, terima kasih Made bisni ningak ke YFM kali hari itu. Okey, lalu pian ke Salisha Ganyun. Mamam gaya hari kami dipakan tu Dito DJ Kuyam minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu dikena merindang semua orang kenglalang ngali hari itu. Kuyam terima kasih ya. Lalu apiam ga Dayang juga ngali hari itu sob jalan ke pengawam minta tebahkan lagu lama sayau lagu lama sayau semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua. Terima kasih sama-sama. Lalu apa yang kau udah ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawal DJ ku ya minta tebah kenal lagu Ari Jeffrey Nyaloe lagu Api Kulat Malam ke ya. Okey, terima kasih megang kenuan tu Henry Jimun, pihak mega Dawa Tinggoling, harap ke semua kita gerai me DJ kuya balan amat. Sebuan kami di Bintulu tu ko Dawa Tinggoling. Oh. Okay, garap ke jaga pengerai mana? Lalu piam ke Buri Nyalu ngali hari itu seminam beri selamat ngali hari jadi J sama jalan sama jalan ke pengawang kenuan dia aku ya. Terima kasih Buri. Lalu piam ke Jusip Atut Mambam gaya hari di suatu atau DJ aku ya. Minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band aku ya dikena merindang balakaban. Terima kasih sama jalan ke pengawang kenuan dia DJ. Terima kasih sama-sama Jusip. Lalu piam ke Monica gimana udah tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu dari Angelina Mieng aku udah dilengkap ku ya. Lalu apa yang muka kliang temawa MJ minta tebah ke lagu dari Wardrock ku ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jago pesan bekaban meh kita sampai mati ku ya nasi gaman eh. Okay, lalu apa yang muka Ben Bennett ngalih itu semua jalan ke pengawal DJ lebih muka Steri Mitchell mereka sama berjalan ke pengawal DJ minta tebak ke lagu Ria Wilson Empeni ada yang usah kati diri bisa aku ngigak lagunya tadi Steri Mitchell ne, tang narai bass system kita ini minta ampun ngigak di mana lebih muka saran anak brawah muka ngalih hari itu minta tebak ke lagu Juliana Ambun Amarita Sulu kena merindang semua pinggak ke ngelala. Terima kasih DJ sama berjalan ke pengawal bye-bye kuya wuih anak gue bye-bye ya. Bedau 15 minit lagi baru bye-bye kita itu. Okey, itu lagu dari Erika Joseph kena kumerindang kita kali hari itu Semina Kelulu.

Allegory Erika Joseph lagu Semina Kelulu. Okay, kita kerindok lagunya ngarap ke terperinda muka ngali hari itu nih. Awalnya di agi muka mulai kami ba program terima amai pesan muka ngali hari itu peninga. Awalnya di itu peninga kita ya Serini Cendan. Nah, minta tebak ke lagu hari Robert Ngalang ku ya patah tiang sukung kena perinda semua peninga YFM Sri Aman. Ngalih itu ke tujuh muka angka dirimpo pesan ngarap kata perindang ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Oke, terima kasih ya. Lalu api yang muka Henderson tu dah Henderson tu tadi ne api yang muka James Anyau sama jalan ke pengawal angka inuan DJ ku yang tiuliah ngai ku yang nebah kaku lagu Ray Anderson ngalai kena merindang kumpul meh ku ya api yang muka dikena merindang Mary Ubon Martin Emilia Shem ku ya Emilia Sam Indo Kenawian Ibrahman Akib Kia Serina Sanai Jenang Lina Bugis Ros Liao Piamga Margaret Unci yang Sinon Edi Boniface Boniface IP ya Catherine Robin Nancy Sema Ignas Ignas Lima ngau semua pendengar-pendengar kebukai megak ku yang ngarap ke semua kita terperindah megak ngali hari itu. Lalu terima kasih yang kainuan Mary Intain ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ ku ya gayari kami ba senadian di tau ku ya mama mat sari tau ku ya minta nuan nebah ke seorang je lagu ku ya di kena merindang balam menyade ngau balap tinga YFM megak ngali hari tu ya ke dia di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup ngau je ko pesan ku ya jaga pengerai drempu selalu. Okey, terima kasih lalu pemka Anita Nawai ngali hari tu Okay, sampai jalan ke pengawal DJ ku ya, bakal ke Sarito. Nih. sampai jalan ke pengawal DJ Sarito, gayari di Pakus bawah Temambam, balat majer balat Masebon. Okay, minta tebak ke sebarang je lagu kaya kena merina semua orang ke Ngelala, pihak mega nama tu tadi. Ngau je ko pesan harap ke nyaka pengurai Dreampo belama ku ya lebih muka Ayu Nau seminam beres sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawal ajak tu DJ ya terima kasih muka angkain Wandor Agat sama berjalan ke pengawal sama berjalan ke pengawal ngali hari tu DJ minta tebahkan nama lagu seminak kelolo Ari Erika Joseph di kena merindang semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari itu okay, ya. Baru dah ditebah kita lagu hari Erika Joseph nya tadi ne okey ngarap ke mendingan kita nya terperindang mah ngali hari itu okey bisti mendingan kita minta tebah ke lagu hari Nelson Nyeru mega ini nama nambah lama nama kebuah ngiga ambai lama okey lagunya nadai dalam sistem kita tanah ngasak kati nadi yang nah nadi yang tu orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu Rinal Seneru Megak tu. Apa ni kak? Salam dari Tasik Biru. Tujuan ke semua kita kenyang-kenyanya benuang bak Tasik Biru jam ke dia tu. Nih. Antik lelengau. Ubat ya. Dengar ke YFM mengenai RTM Click. Okay.

Ya lekari anal saniru salamaria tas ya biru mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jam tu cemburu benar apa ninga ke kak boleh kita kebenar ya tang katiku ngau jam dah datai ba ujung ya. Jadi ya bekas sama pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami bawa FM Kuching. Jadi bawa ngelat ngari hari YFM Siaman ke tengah itu tu nakak kita ikat bukulai ngali hari itu peningat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mah bukulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih yang kita kebisa ninga kaku bak radio pemegak bak radio online ngau kita ke agi mengkang medak ngau ninga kaku bak Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngelat ngari hari YFM Siaman ke ngali hari itu tu lagu hari Wardrock kaban sampai mati. Okey, jadi mumpul lagu baru kita buat maya aku buka bye-bye.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Bandung Baru. Melatai kemerita, pemandu baru, serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu.

Ya, 3 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua bala peningat kaki mendiang ke kami. Ya, terima kasih Abungai Merejas tau ke Inseng Kibuan. Pengurus program kita hari Isteri Aman. Sudah mulai ngau kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam. Bah awak rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat kongsi sekedar berita, kenapa aku merindang kita ngau lagu-lagu baru lama. Kena merindang bala kita ke agik mendiang ke radio. Banyaknya kita mendiang kami ngena radio atau ke RTM Klik, Astro ke ngalih hari tau ya. Di sebarang alai kita diau. Nemunya kita di rumah, di tanah. Tau ke bau upi perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Lupia megang menindang bala peninga kita di tamu-tamu. Di selatan menua. Anak ngantuk-ngantuk ya. Kelebih agik-agik bersubuhan kita wai ya. Reti ya kita agik nyaga pengerai mau. Lalu pihak megak ngegai bala peniaga kita. Kita bisa nyambut hari pengada selitu selama hari pengada. Lebih nerima orang baru kini. Nerima orang baru kakunya engka bini kita beranak. Nampak wai induk tau ke laki. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari itu. Lagu ke dibaik Maxwell Franklin Taran Asapai.

Ya, peringat mayu lah. Aku berdekat berengkah berkongsi sekedar berita ngau kita sebedau menti sigi lah. Berkongsi berita ngau bala peningat bak berita Batarajang pukul 3:30 telegi. Dan itu semengkah pengawak ke dekat dia tu hari 5 tau. Ianya berselimai ngau pekiat bintang kecil 2026. Kalaya dekat dia tu lari 5. Ianya renggat final ya. Risiko nembiak tengau masuk pekiat bintang kecil 2026. Ke bernama Muhammad Rizari Indra Rizwan. Ke dekat ngau masuk pekit terilak ya. Jadi ya pekit bintang kecil ke diatur RTM atau nyari ke pelasal dua nemiak ke masuk pekitnya nguliah ke penelbak dikena angkat ke pengelani ya, tidak atau ke belagu. Hanya tadi semengkap pengawak ke dekat diatur Pak RTM Kuching hari 5 tu ya. Ya kita lagi mendiang ke lagu-lagu peningat sebelum kita mendiang ke berita Batarajang pukul 3:30.

Nyabi pihak megah Sarawak ku sayang. Dekat dia tu di Betuang. Jadi pengeluar program kita udah pen mupuak dalam perjalai ke dulu ke Edema Langi. Pihak megah pengari kami ianya Dennis Steven ngau megah Min Meliza. Kita sama-sama ningal 2-3 hari tau nama kini berita ke dekat di baik sidang A3. Berselima ingau SKS Betuang 2026 ya. Ke dekat di atua 20. Lima nentuak 27 hari bulan tau. Pak kompleks selumak main betul.

Kata Abang Haji Abdul Rahman Johari ya. Abang kompleks Lumak Main Bertuang. Pukul 9 pagi kena 26 hari bulan 9 2006. Banyak tadi pengawal atau pengerami ke dekat diatur di menua kita lebih hagit di Bertuang. Ya kita di Bertuang berami wayau. Ila peng tu cium ina peng ya. Lalu pihak megak. Anda ingat ACSJ megak dekat diatur di Bertuang. Jadi bala kru hari RTM dekat Mupuak Minggu Baru ya. Ya 21 minit lepas pukul 3 ngalih hari.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Ya, kita ingat ke lagu Ika dulu, nak jarak. Sudah kita mulai ngomentis sikit ya. Hari kapi ya.

0: GigaFM。
1: Ya mari selamat ngali hari sangat bertemu baru dengan peninggal mayu ke bisi bulan kita ikut sekali itu nak maka selama peninggal ni hari tiga dekat bulan aku hari kapit bawa berita patah rajang ke terubah tu peninggal kalau ya sitik mereka program ke udah pelabuh dia tu pelabuh hari pagi tadi untuk mengakai pukul 5 lemah itu ianya sitik program ke dia tu sida uruda ianya program deployment go tak ke dikumai SDG bersasa 2026 pak bagi menua kita disung arti dia tu sehari tu 23/9/2026 bak balai raya disung jadi dia tu terus dia tu nyentuk ke ngakai pukul 5 tau lagi. Jadi dia sekitar hari program atau ke aktiviti ke megak bisik dia tu mayu macam program titik dia tu berserimai ngau program tidak tu titik dia tu sudah udah bagi menua kita di kapit out jadi nya sitik program ke bisik dekat dia tu lebih lagi berkau ngau sekedar hari randau atau ke licau ke bisik mereka dikenatai ke nyap labur di pukul 8 pagi tadi bisik mereka licau hari KKM Sung pun berkau ngau penyakit jantung ngau mereka nutrisi pengerai jantung nangkan kenya bisik mereka licau hari AKM ianya Akademi Kenegaraan Malaysia biar mereka bisa licau berkau ngau kemahiran digital AI ngau mereka kepentingannya mereka bisa di beri ngau sedar ke bisa data ya bisa mereka licau hari MCMC berkau ngau inisiatif kempen internet selamat KIS udahnya bisa mereka nama ku kita cabutan tiket bernasib mereka bisa dia tu licau hari sedar pakai so pamega udahnya licari yang sida PDRM di menua kita disung bekau ngau dadah merampas masa depan mega bisa dikenatai ke lalu muak ke lemai tu peninggal mayu ah mega dua sida berjadi ke pengawak ke bisik dia tu nyak ya sekedar hari pecalai program atau ke tentatif program ke bisik dia tu sepanjang hari itu 23/9/2026 berkau ngau milis penutupan program SDG bersasa 2026 di bagi menua kita di Sung ke dia tu untuk anggai pukul 5 lemai pak balai raya di Sung. Okey, hanya di bagi menua kita di Suang. Pergilah megak peninggal mayu Bak Suang, Bak Palan Kesama megak 24/9/2026. Ianya sitik program ke dia tu sedar hari upis kebajikan bagi menua kita di kapit. Ianya program Outreach Santuni Community Poskom Suang 2026. Jadi itu megak dia tu apa balai raya di Sungau pergilah 24/9/2026 ke sekali tu kita terus berkongsi ngau peninggal mayu mega berkau ngau sitik mega program tik dia tu sidari upis daerah Bukit Mabung ke ngatu program kedikumai program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun 2026 kena 25 ngagai 26/9/2026 pak skim penempatan tunuk Bukit Mabung. Jadi tu peninggal mayu kita nak nemu tu dibagi ngagai dua itik kategori hanya kategori komiti tunuk empu ngagai kategori terbuka. Jadi bak kategori tunuk komuniti tentu ya bisa dua itik kategori ungkup lelaki ngau indo udahnya kategori terbuka megak ungkup lelaki ngau indo. Jadi price ke mana megak udah disedia ke ungkup sedak ke boleh ke lalu lumur 1, 2, 3 udahnya Asaguati ungkup lumur 4 nyentuh angkai lumur 10 bak Asaguati. Jadi ke tahun tu megak kalah yang tiada penangguh dia program ekspedisi Bukit Mabung tu megak dekat dipercayai ke Yang Berhormat ianya Tuan Nicholas Kudiana Jantai adun bagi in 64 baliah ke Megak Bisik sama Ngau Datai nguluk pengawak tu. Kalau ya kena 25/9/2026 hari 5 muak ke malam dia program atau kemelis penangguhan program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ungkup tahun 2026 dekat dia tu bak rumah ajan nangga suluak nangga pau Sungai Melinau mujuang baliah Bukit Mabung nya kena ke malam lalu 26 hari bulan 9 2026 dia kategori terbuka lelaki mereka dekat kategori terbuka ungkup lelaki ngam mereka inu dekat dilepas ke bas tentang ekspedisi Bukit Mabung. Okey, ngelansak ngemimit bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu tentu ya nerima sambut ke cukup mana angkai sidak ke bisik ngau baka tahun kau dah ekspedisi ke Terubah. Okey, ini ekspedisi Bukit Mabung kita terus nguyang ngakai maka bakau ngau jualan ramah ke bisik dia tu tunggak ke menua kita dikapit ngam megak disung hari upis KPDN bagi menua kita dikapit kalai jola ramah medani bergerak kena 25/9/2026 dia jola ramah medani bergerak dekat dia tu pak rumah Gelanau nang tekalit sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nangkan kenyak 26/9/2026 dekat dia tu pak rumah sana anak manggum nang stabak balih kapit hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai 27/9/2026 dekat dia tu pak rumah medan nang sepadi sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai mereka jadi ngarap ke kita peninggal mayu lah pak titik-titik palan ke udah disebut aku tadi namanya Abah Meuliah ngau pak pengawak jola ramah medani bergerak lalu lebih kita keratai tentu ke kita berbaik ke plastik di rempu laban abah sentang jola ramah medani tentu ya plastik ada di setia ke jadi ya nanti boleh mai plastik di rempu mai baku uyut kini nyamai kerang mai berbeli ke barang tapi ya ok nyamai peringat mayu berkawa ngau jola ramah medani bergerak ke bisik dia tu tunggu ke menua kita di kapit ngau mereka di sung ke ujung ke berita bawa awak berita mata rajaan kita ke sekali tu kau diungkup ke sari tu peninggal mayu 23/9/2026 boleh beruang gaya DJ ke gawak di konti YFM terima kasih ya.

Buka di Sada Edmund Edward berpadu nyawa ngau Jenner Janet. Ngujungkan jam kita tinggal 10 minit lagi nyau kak pukul 4 alai pukul 4. Peningat kita ke dekat berpantun. Ngarap ke kita TC Radio. Laman aku dekat berengkah ngau kita berpantun pukul 4 terlegi. Tanya sebenarnya aku dekat menendang kita ngau lagu-lagu. Ke sekali tu hari KL jual mahal.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, kita ya nulis ke program Rentak Ngalari lagu ke sekali tu hari CVIG. Asap liak lalu danya lagi. Kita dekat mulai buat program Aram Berpantun.

0: FM Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai.
2: Dijalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tangguh penyelam, laban ku tangguh jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta lanang tak berjimang, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.
4: Pagi ini Sabtu kuyuang, salah hari, saya urat dicapai doang.
5: Hapui, dicap. Aik ciro di naga seribas, buka aku nak malas.
4: Yes, pecah kaca belah gelah, tok ya tumbuh sprayer 16. Yah!
5: Jangan, akhirnya pedih, cap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuh belalai, dina.
6: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nalih hari di YFM.

0: hujan panas benyang-nyang, hujan batu berkesetek. Namati tidak senang, nyapek kakunya pantut insek. Buah betik, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuak masih bergantung, dibaik orang nantang kemiri. Ukai nama mata dengai dindua, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-nyamai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mah mewai.
1: Okay.

0: Ya, kita dah datang bahawa jam kedua kalau kita buka mulai program Aram Berpantun. Arus telefon kami nak berubah 08225864 08225863. Benar dibuka ngagai bala peningah kita ke seminak di Sarawak dan megak di Semenanjung. Pihak megak ngagai bala peningah kita ke bukai di menua tasiak kini dekat nguji berpantun dengan kami. Kita di Indonesia ni, orang Indonesia Petrus ya. Baik bala wakil Petrus. Berterima pantun dengan kami di Sarawak tau. Pihak megak macam mayuh bala peningah kita ke baru-baru dekat nguji berpantun. Bayaknya hari bintulu miri. Pihak megak peningah kita kebuka ya. Ya, kita tahu telefon Datuk Peningah. Jadi kita mulai dengan peningah kita ke terubah tau. Sapa kini baru telefon. Hello.
1: Halo.
0: Ya, mereka selamat ngalih hari wai.
1: Selamat ngalih wai, nama berita hari wai.
0: Oh, mana wai? Amat kerah-kerah berjakut tu wai. Sikit mana ya wai?
1: Mama, kaki mesti jelabu kita tiap ya.
0: Agi bisa kita dia deh.
1: Hanya dekat pantun jelabu tu lagi.
0: Agi, ne. Okey, terus ke dia siapa ngau ku beranau tu?
1: Abad Duam tu.
0: Abad Duam, amat lama. Nak pantun Abad Duam.
1: Dan ada sempat bah main bekerja pengawal gila.
0: Aku mai aku di lamun sebun.
1: Kau kini mana ada pedas lama sebun ah.
0: Ya amat nyak kebuah ya ene.
1: Ya, nanti kita dalai ngena kereta tu buka api baru bisa nampak miliknya apa bisa bersebun sebun juga.
0: Amat. Okey, apa dua pantun kita ai?
1: Okay, pantun sebun tau.
0: Oh. Okey.
1: Lalu nak kebun, nami tebu, tebu diambil apa yatan. Kita dia tahu agi bapasai jelbu sama mekitai naga kesihatan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, terima kasih Anna.
0: Ya, sama-sama si Teh Arya Pantun Lalau, ya. Kuari peningah kita, ya, Pai Duam. Ya, peningah kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello, Bujang Ngenang tak?
0: Oh, Bujang Sidok Ngenang. Nama berita cerita Bujang Sidok Ngenang.
2: Mana? Berita ke mana cerita ke boleh lain. Dua minggu nanti boleh lain ekor.
0: Oh, nanti boleh ya?
2: Nanti boleh ya.
0: Oh, okey. Kada bisa lain. Masalahnya
2: tujuh sampai balak kaban.
0: Okey, terus ke dia. Alinya
2: itu balak kaban. Batang serai buah perdada dan tandaan dikenang agak tali kita. Hai nama berita kaban semua. Tujuh angkai induk doa Ros Liau di muka.
0: Oh. Okey, ngarap ke sebuah nah, ayah Malaysia. Ros Liau ngau induk. Aduh ikut tau sikit jago hadapa pantuan ya. Ngarap ke lagi kita ninga. Kelebih lagi. Ini Rian. Oh, ini Rian boleh tahan tau. Ya, tulis-tulis ke dia, karang-karang ke dia pantun kita ya. Andul kita berjimal pantun. Ya, megah peningah kita hari kapit ni ya. Hari Serian Jessica Robina. Pihak megah Ina Cun, pihak megah Ina Peng ya. Tidak tahu lang ya. Dahlah lapan nurut tau. Jago lebih agak baik kilat ya. Jasupian dari Semenanjung. Tau ke bangsa bukai megak tau ngau berpantun ni dari. Okay, para peningah kita 08225864 08225863. Di suara ngalai kita boleh mendiang kami banyaknya tuai biak tau magang apa pantuan ya. Nak ditagang nang ya di perancang lebih lagi kita ke biak umur.

0: Sia tau mega telefon ngagai kami. Ambil ke ricah agi program kita wai. Ya orang ba. Kalau buat antau kini, orang serudit. Serudit orang ni nak ke habis telefon ngaku minggu yang tadi ya. Kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo Dara, selamat pagi. Ya, selamat lemai.
0: Oh, selamat ngali hari ngagai nuan Robina. Benua berjalan ke pengawak jam ke Datuk Robina?
1: Oh iya, meto orang nada. Nyak ja bagi-bagi lah masa ngodai ja lagi era bisik lagi. Ngai ngadai lagi.
0: Oh, pedak luri ngai taban kurang.
1: Oh iya.
0: Iya, ngantai dirempuk di taban. Tuh,
1: itu udah tujuh kan ngagai apa ya ribut petir toh, nemu ya.
0: Okay, terus
1: nama dia. Baru ya, Nyak.
0: Oh, nemu-nemu.
1: Luren kekam. Oh iya. Apa ya ribut petir mah, Nyak. Nuran ke kampung ngirup air bada, pulai ke rumah, nyumai air tebu. Bisa mayati nuan redak seribu, laban nuan udung lebu. Duda ditanjuk ngansah longgak pagi hari, nebas madang melailak nuan ngasai terjun nadai bertangga, ngenang aku barantau jalai. Hanya pengujung api kilat ngedaranya, tapi ribut petir kaku. Iya, lagi hutan warau kah?
0: Okay, nyata tadi Robina. Ya, jam kita baru sebelah minit lepas pukul 4 ngalih hari lagi panjang program kita itu bala peningat terus telefon ngagai kami di konti di itu gulai ngau peningat kita itu ya. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Inai orang pakan.
0: Oh, orang pakan. Nak kelekat nguji bepantun ne.
2: Oh.
0: Kalau bepantun sebedau tau ai.
2: Hah?
0: Kalau bepantun sebedau tau?
2: No, nguji ngap.
0: Oh, mana. Ngari ke kita di pakan ura gengai. Kita yang mana?
2: Oh.
0: Terus ke dia wai.
2: Oh, arai serikai pergi ke pakan. Datai di pakan melintekai. Ukai aku ngai kenuan, lebanuan udah bisa amai.
0: Iya, udah terima kasih. Utai orang. Iya, nyak tadi orang pakan ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Mari det bi sagam bak lubah hati 16 minit lepas pukul 4 lemai lagi sekolah sejalan kami bak program aram berpantun munyi kaku 082-258-634 082-258-633 telefon dibuka ngagai bala peningat kita jadi sebarang alai kita diau ya. Ya, kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, Jessica. Nama berita selita Jessica.
1: Dari info mana? Balap sebun mak kelemah itu.
0: Balap ya?
1: Bibunya bukit pasti biru. Darinya lah, nak pedak.
0: Nak pedak? Udah di laman sebun, ne?
1: Di laman sebun.
0: Nah, ngawak bukitnya di laman sebun. Nah, nuan di laman sebun.
1: Aduh.
0: Ya, nak rengau berpantuan, kaya. Okay, Jessica. Pantun okay, kita. Ya. Yeah.
1: Pantun namanya. Pantunin ati
0: ya. Oh, okay, pantunin ati, gitu. Oke. Okay.
1: Ati itu sah, nada boleh lain. Semua pengawal digada, dijaga panaknya di. Uai mandi, anak udu komplain. Tuai biak sama tau kita, betul di. Kayaknya
0: ya. Oke, ya tadi Jessica Itan. Ya tuan rumah ini lah, cuan benuang berapa iku ya. Bapantuan dulu dek tuan rumah. Siku hari peningat kita ke landiak bapantuan ya. Ya peningat kita, hello.
1: Hello. Ya, Mia tu hari kapit.
0: Oh ni Mia, okey Mia. Dekat nimbal pantun siapa Mia?
1: Pantun nanti direk tu.
0: Okey Mia, terus ke dia.
1: Okey. Dengar ketak. Mandak mihun, begulai ngok kari. Makai pagi, galau mimit, kena bekalan. Bertahun-tahun ku ngigak memori. Manis disimpan, pahit ditelan.
0: Okey. Okey.
1: Daun selasih, gagak air irup malam. Gulai aku mau madu. Terima kasih ngagai bujang semalam. Bisa ingat aku belagu balas pantunnya minggu sampai lama.
0: Bisa ingat belagu.
1: Belagu. Oh, yang ngasih aku belagu baru. Belagu baru ganti bisa awak. Si Tegi. Berjalan ke Tanjung. Tidak lama. Datang di Tanjung. Terpedak ke buah ramai. Berkeni madam ke hati pengingat lama. Ngambil ke hati. Baduk berair. Hanya aja ambil DJ. Terima kasih awak.
0: Sama-sama. Hanya tadi Mia hari kapit. Ya peningat hari kapit. Anak ngasih Mia siku aja pantuan. Ya sawup ya bala peningat di kapit. Aku nemu orang kapit sikit landiak berpantuan. Ya, maka orang hari semunjan ya. Orang hari lubaan tu. Ini orang julau apa aku ketemalu. Orang julau nak munyi. Hello.
2: Halo, Nisi.
0: Inari.
2: Okay. Ya, Siti cukup lah ngisi program kita itu. Kita ngisi program.
0: Okey, Inari.
2: Ya. Pagi hari nyeruk kopi, nyeruk sumput susu dicampur ginseng. Nama hati ku selalu merindu, merindu cikgu yang sudah pincin, yang udah pincin lah Nensi ya. Hanya aja Nensi sama petugas bapak. Jumat pulang ya, sayang Nensi yang hebat.
0: Okey, nyak tadi ini Erik, asik kau hari bangsa bidayu. Ya, kita mulai ngopeninga kita itu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ini.
0: Ujung supaya nari Semenanjung itu, nah. Selangor.
3: Halo.
0: Nada sebuah kita, dia?
3: Nada, sebuah enggak, mimin.
0: Oke. Terus ngopantun kita, Jaspin?
3: Aram kita mudia kemujung. Itu nak lama dia nak ngasarian. Ya main dal ke kami di Semenanjung dia tu. 8 hari selalu hujan.
0: Mm-hmm.
3: 2 bulan ada hujan ni.
0: Berapa?
3: Dan mimik dia. 2 bulan dia tu.
0: Apa kemarau nya?
3: Kemarau. Dan dia tu okey lah. Nama bisa ni. Gerai ni.
0: Maaf gerai.
3: Terus yang dia tu. Ya kau dah terus yang.
0: Au ka pengai bikinya mia. Mhm. Lapan ya gerai deh. Okey, just pen.
3: Tak tanya ni.
0: Okey.
3: Ini mit. Lama bagi gak entelah dia tu. Dah ada ketu ke programnya dia tu ni.
0: Lapan programnya program babaya tahun baru dekat berjalan baru kan.
3: Angka dek nade nuar. Kali aku kuel nang sat kami masih masalah betong kai nade. Kau kan nanya ke programnya laban ku.
0: Bisa eh lah deh.
3: Wow.
0: Ya nu. Laban utanya apa bayar magang utai utanya.
3: Manal.
0: Kau ngantek duit tahun baru kak.
3: Bisa kan jom re duit ilah.
0: Ya. Okay.
3: Terima kasih nian negara entera ni mak kita bisa ikat lekas teruah mimian.
0: Aau, ngai kena malas neng nanti orang ni mak kita.
3: Ngai nak ngai gak ngetu dulu pernah nak ngagak pantun. Nanti pantun kemakat utai nak kelala sebut ya senang. Mereka kan kita pantun amat pantun orang hari munya.
0: Aau.
3: Kita tua itu nanti kak kan ingat utai nye nyelainya.
0: Nara ngawaknya kena kita berkagai menya. Okay.
3: Aku pantuan mesti utai betul lah.
0: Okay. Sama-sama Jespen. Nanya tadi peningat kita hari Semenanjung. Jadi kita berperinang dulu. Dagak dulu pantun kita. Sementara kita ngantik bala peningat kita berpantun.

0: Ya kita lagi nyawat kangau hari balap peninga kita. Hello.
1: Hello, datang selamat lemai.
0: Okay, Robina. So, terus apa tuan?
1: Tuan puji, okay. Darah setengah pun jatuh dok.
0: Okay.
1: Meliubat ngagai pemasi dini alai kita balas semua. Ngagai nuan darah mensi, nuan jatuh bergelar kuman menuan.
0: Apa? Pamau tay. Bisa nau tak ketuluaknya ba kau.
1: Mhm. Bisa me ini nemu ila
0: luka. Oke Robina.
1: Mesti lah kumang menua. Puji-puji lah mime.
0: Oke, nyaja Robina.
1: Cukup manis tebu au ya. Tak tu nuja ke ikip kujanan. Mhm. Gagau mian. Cukup manis tebu jerenang. Lorang ke kebun mantuan rumput anang ke aku kak kenuan janang tekung lala nuan berpansak lalu kak luput.
0: Oh.
1: Oh. Pedak nakala semua nakala tiba-tiba temu tumbang kayu angin nadai semua nadai.
0: Oh.
1: Oh terima kasih Dara.
0: Okay sama-sama. Hanya tadi peninggal kita Robina ya. Ya kita mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello. Hari Bintulu tu.
0: Orang Bintulu. Okey siapa nama orang Bintulu tu?
2: Oh, buat kejang. Nama aku nak ke tempat. Nama aku nak.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku pandu sebanah. Tak ada salahnya. Tapi sangkai. Pansuan ke keruai. Ili pegawai nadai ke pulai depan dia. Tiap gawai pesan ke belama rasuah pulai. Dini kalah rasuah pulai. Dilang kami ke tuai bersifat ke merak sekolah. Terbaik bisa bersaiz belah kaki lima. Mayu sekolah kami di Bengkulu di tau kaki lima deh.
0: Ya.
2: Pagi hari miri pergi ke Bengkulu. Ngetu nak lama simpan Jawa. Kemudian lah dia nak main kami lagu. Makin tuai makin gaya. Ya jangan lah.
0: Okay, nyak tarik peningan kita hari Bintulu. Ya kita terima bantuan hari Inapeng. Menyitau sungai layar cukup panjai. Pangkat benar air pasang. Alam kita sampai datai ngicap Rami Sarawak ku sayang. Yang tadi pantuan kangau ya. Tau ke greh hari Inapeng. Ya kita terus bukulai ngopelinga kita. Hello. Okay.

0: Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ. Tu ada kapit kan?
0: Oh, Mia, Tomprona.
1: Ya,
0: terus ke dia, Mia.
1: Oh, tu menuju ke Petrus.
0: Petrus. Amak Petrus lama mana berpantun?
1: Dia mana? Lama, dia kini ke ya.
0: Oh.
1: Aku tak bunyi ya. Ngarap kau bisa ningam itu. Dan ni pagi, ku medah pun katus. Siti pun katus, nyembo bau sabun. Dini menuan Petrus. Kada kenuan dah dilamun sebun.
0: Oh.
1: Nyajak me DJ.
0: Iya. Pantun kangau. Ngarap ke Petrus bisa ninga ke radio jam ke dia tau. Siku hari peninga kita hari Indonesia ke Lamdik berpantun ya. Ya, kita terus sambung lagi dengan pendengar kita. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
2: Ibu Mantau, Arwilai Dalat.
0: Nah, jauh ke mimik hari radio ngambil ke nyaman terang di dengar lebuah pantuan, tau?
2: Apa?
0: Ya. Okey, pantuan kita, Wai.
2: Nah, Singapura di Belanda sudah ia berkota di batang pisang. Orang tua laki yang muda bakal bulan tinggal bintang.
0: Mhm.
2: Nyak aja, Pak.
0: Iya. Okey, nyak tadi peninga kita di dalam.

0: Ya, kita mulai opening kita ikut sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, selamat ngalih hari ini, Jen.
0: Okay, selamat ngalih hari. Siapa ngau ku beranda, Wai?
1: John, sohari Sabah.
0: Sabah?
1: Oh.
0: Apa bisa dengar kami kita di Sabah, ya?
1: Ya, aku online
0: saja. Online, okay. Pantun kita, Wai?
1: Kamu je pantun dulu.
0: Oh, terus ke dia?
1: Anak manuk dalam kerongan. Baik nurun pagi. Anak luang kang gampangan. Baik kila nak belaki. Jajak di sini.
0: Ya, okay. Nya tadi peninggal kita hari Sabah. Oh, baru ya aku ningal orang Sabah berpantun. Ya, terima kasih kita di Sabah keninga kami ngena online ya.

Ya, kita lagi nanti bala peringat kita lagi. Telepon lagi konti 082-258-634 atau ke 082-258-633 ya. Ya, kita berperinan dulu. Cita lagu lama Ari Zamri Amira.

0: Nya tadi lagu ke di baik Zamri Amira ya. Ngujung ke jam kita tinggal 20 minit lagi lepas kita tengah ke berita dari Kuala Lumpur. Ya kita mulai ngau peningat kita. Hello.
1: Hello, Nya Sena tadi.
0: Okay, terus ke dia, why?
1: Malas pantun memori lama ada. Tinggal wei. Buah nangka dipakai babi. Dipakai babi baru pun kala. Giga meh daun jerin dikena muai berdi lama. Giga meh main dikena meda ati kena muai memori lama. Hanya aja ala kayak sini ngah.
0: Okay, nyata deh Mia. Ngarap ke trending dengan Mia.

0: Ya kita mulai ngopening kita. Hello. Ya, nak mujur. Ya, kita nguji nyawat kangau. Hello.
1: Hello, DJ. Hello,
0: ya, jawab ke Mimi.
1: Oh, oke. Ada.
0: Ya, siapa tahu?
1: Kamalas bantuan orang Ari Sabah tadi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Orang Sabah. Okay. Dengar mana-mana.
1: Ngai ke Nuan nak belaki, kuya.
0: Nak belaki, kuya.
1: Tetap bunyi, ya. Dengar, ngarap kuya bisa lagi dengar mengenai yang lain.
0: Okey.
1: Nyamai-amat gak manuk tuai. Nanti dipanduk. Nanti dipanggang. Nyamai lagi gak nak belaki. Ini berjalan nadai urang nagang. Ya ya me ya.
0: Okey, nya tadi ngarap ke pelingga kita di Sabah. Ingat. Ya, kita mulai ngopi pelingga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa aku beranau?
2: Jaspin baru tenin.
0: Okey, Jaspin terus ke dia.
2: Au. Batang Rajang Sungai Tipanyai Sungai Tipesai dalam Sarawak. Hati aku dia tu terkenang-kenang ngenang ke diri dekat pulai ke Sarawak. Bantuan diri lah tu Nen, bantuan benda-benda. Aku dengan Wan tu Nen. Bila bertemu Nen.
0: Okey nyata di Jaspin. Ya, kita terus nyawet kangau apa ninga. Hello.
3: Tengah, oh, hello Dara.
0: Okey, Lumina.
3: Tengah laman nyemoy, tengah lagi tengah laman nyemoy kabu. Duduk di Tanjung Makai Roki, dia tu musim jerebu sama-sama kita yang lantang hati.
0: Okey, nyajak.
3: Tu lagi nemu yang lagi Dara. Tu pasal kita ke Makai cabai yang pun merasa bisa.
0: Okey.
3: Ngagai kampung ngambil we seru boleh ke rumah medak cerita kartunnya tadi orang keselau nyaru itu minta lagu asal bergaya pak program malam berpantun.
0: Okey.
3: Atau si teh ke darah kita lagi nyenada jam lagi. Burung tunggu nyabak ke bulan nular sawak bertukar kulitnya hati nuan majak jak bulan laban jako nuan berputar belir jing bulan tu bakal jelungan darah.
0: Okey.
3: Iya.
0: Okey nyajak lah Rubina.
3: Bisa masalah lagi bentuk baru kan ada masa
0: itu hanya tadi Rubina ya. Ya kita nguyang agak pantuan dari Jennifer Jantai dari Kapit. Munyi tahu ukai tubai sebarang tubai tubai digaga urang iban ukai datai sebarang datai datai ke kak ngambil bungai di laman. Okey tadi Jennifer Jantai upai ya boleh nemu berpantun kapan kita tahu.

0: Ya, kita lagi bisa 15 minit lagi sebelum kita mulai program Arah Berpantun. Berau kita ini ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5:30 ingat ke Tanduk Randau Ruai. Ya, kita terus berkenaan dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ke Randau Ruai?
1: Terima kasih dari Serikai itu. Hello, kita berpantun.
0: Oke, terus ke dia orang Serikai.
1: Dia punya pantuan pun dia. Nuah Serikai adalah sebuah itu datang dari Indonesia. Aram kita sama sama pantun merindah hati kita semua. Nanda juga terima kasih au.
0: Sama-sama. Hanya tadi peningat kita dari Serikai. Baru ya aku ningat orang Serikai lelaki telefon ya. Ya, ni peningat kita hari Sibu, Selangau. Hari Betuang, pihak hari Sedaman. Hari Kucing, Tumpu, Nanai Munyi.

0: Ya, lagu ke di bayi Vanessa. Jadi aku baca pantun dari peningat kita. Hari nepeng menyita leka pantun ya. Bijimat-jimat nurun mansai pasuak kasut nangi keduri. Ana suarang japai nyapai bungai bisa diwan apai manyi hari lapeng ya. Ya, kita terus ngagai ina cuan bejakok lembut cukup cukup diri bejakok baruah cukup nelap bakai kan nemu nyaru lama lawan kena balut. Pul nama terkaya tu. Kena balut pulat nama terkepulat kuenya. Ya, kita terus nyawat kangau peninga kita. Hello.
1: Ya, aku baru saudara.
0: Okey, terus kena.
1: Tadi aku terputus, terputus aku rengangau.
0: Oh.
1: Oh, tu ya ter merik lalau ngagai jak ya ter selalu nyaru saudara.
0: Oh.
1: Lemai hari lemai sejaru pagi hari nyuruh buang tala. Na ibu hudo kak selalu nyaru. Anak cuh bala peninga pedes pala.
0: Mhm.
1: Terima kasih saudara.
0: Ya, hanya tak peninga kita.

0: Tawad ke penudi ya di peningat kita. Hello.
1: Hello, sama lemai.
0: Ayah sama lemai, siapa ngau ku beranau?
1: Nah, Dewi itu.
0: Oh, hari ini non, wai?
1: Hari Selangau.
0: Oke, terus ke dia.
1: Oh, kan uju Robina, tepantur kenapa gak aja, nangas Robina pedati.
0: Oh, Robina, di mana?
1: Apa lewe menjual besi? Besi dijual pasar padungan. Telue-lue perut berisi, anak siapa dalam kandungan? Mau jajah udah.
0: Iya, oke. Okay. Nyak tadi peningat kita ke penudi dari Selangau. Ya, pulang aku baru, minggu baru lagi belalak. Bala peningat pisik, mana lagi belalak. Jam kita serkat, memang kita dekat linga ke berita pukul 5 ke lagi. Sedia ke dulu pantuan kita, dulu kita ricah baru, minggu baru ya. Ya, kita ningang lagu ke dibaik Nick Refiansi. Sudah kita ningang ke berita.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan rujak pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Ya, Peningah Mayu 21 minit lepas pukul 5 lemai. 5:30 kita dekat Ningah ke Tanduk Randau Ruai. Jadi Peningah Mayu nak tu ajak aku bungulain kita bawa rentak ngali hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat bungulain ngau Pinky tau ke DJ Monica Midi. Ngotong mumpun.

0: Tubig na kay kita, Uchaw. Kati kaya riba manuwa kita, Uchaw. Kami ba tumaway kaniwa litaw? Nang apang kari hujan, nga bababa litaw, Uchaw, nga muni katutuwa pawa. Nga kami trumaya bababa litaw kuda. Nalay luluan kekebulada angaw kumay. Tasa litaw, Uchaw. Nang kuwa nga may gayari. Bisa panas. Nga ini kita tau. Nuka nurun ngalau ke pasar kanyua. Tutunua ke leka makai mi kampua. Nga balau Uchaw. Ma pasar kanyua. Itu mau ngasa ngau. Ngau Uchaw aja buat. Ya ini kita tuh malah malah lama kepeng ngati kenyak. Mendra. Ulah sangau tu. Ya mai derma ngadai ulang keminta derma. Pengama ini mak mana yang kita tu hidup. Sekulai si lain ngau sangau buat mawai kanyawa. Sikit beri mendra sangau mai tu ngadai ulang lebih hati. Bekau ngaduyan. Lama mimpi sangau nya gerah jari ya. Dengar melalai ruai tu. Kujuang lagi. Nanti kita dekat nemu kebuah ya.
1: Hari Minggu selepas gereja sembahyang juga.
2: Sudah jabut serta serta aku lagi sudah pulai sangau.
3: Nak nuan lawan kami dua mucuk pulai lagi. Kami ni tancut sekolah jabut. Kena yang nurun sekolah tahun baru. Laman banuan bisa gemadah kaku bisa diskaun baju sekolah. Nemi bak kanyuk mo. Nanti palanya buka mah kami dua mucuk tau.
2: Hei, asai kemimpi ya kuninga daripada kediri. Kak Meli kejabutnya tancut sekolah deh sangau. Nah mimpi ikut sangau.
4: Oh mama beli kini tancut sekolah kaya itu. Oh mama jarak-jarak. Nih lah tancutnya ajak-ajak kena setahun tetap tahun. Kena siti tancutnya nawan ya. Nyau ke pesuak tumbuang. Lepas terkena nanti yang hari nasib. Aku sekolah 3 hari dalam seminggu. Nanti aku sekolah 5 hari seminggu. Okey. Udah lama tertawang-sawang tancut sekolah titiknya. Nasib mati jarak.
2: Baju sekolah nanti beli di sangau. Nak patut dia beli tancut aja. Ya timpang. Ini bakal kopi kena ada gula. Nyo bakar kopi kena ada gula.
3: Eh, sakit kami manis kalau makan pemakai manis serta nyampur air irup ngau kalau mayu gula nuan. Nah ningat eh, nyau ke tiap hari lalau hari iduin nanggeh ngasuh kita yang nang kelalu ngelaban gula bak radio ni si ningat eh. Ah, makai pemakai manis ngau ngirup air manis tak ngujung ke kemik manis kuya. Ah, tak ngerik cucu manis ngau pangan diri tahu. Ah, tok nyak tadi lala wali DJ you nya. Ah, bisa dek ninganya?
4: Ya, mene ini lagi ngira kopi gede. Iya, gak. Dek, udah nuang gula sampai melima sudu siti gelah. Nanti anu nyopwa muka mulut lekat bak mulut. Ya, gak baru dah pulai semiang hari gereja pagi tu. Lagi mereka bola-bola. Eh, dek gak madah dalam gereja tadi. Berengkah hari-hari tu. Dek kat ninga semua ajar Fadal bak gereja. Laban kakak masuk serga aku, dek. Eh, ini misi hati kan orang masuk serga nanti. Eh, antau.
3: Nyapa? Pada baru nuan. Baru anjur orang kita yang nuan. Nuan dek. Baru anjur orang ke gereja San Peter kan nuan. Entik berketuk gamal Mensia ke di anjuang ngaga cembang wai kanjuan duan. Tiap hari aku masuk ke gereja duan. Ah, lama utai ke di ajaya dinga aku magan duan. Asu hanya di sister kak maku dah tahu duan.
2: Eh, laban fadernya kesikapnya beri cemput meninyak sama. Uji inti fadernya pada kesebedau tu. Senayau dengan dak meh peda ayan ba gereja. Hei, harap jam pagi. Nampak lagi kita tiga tambah kereta. Ngirup ke pasar kanyok dulu kita tiga. Kenaran? Mudah ke lagi setelah yang tahu mutar ke diri. Ngigak tancut sekolah jabut.
1: Tidak lama selepas itu, di kedami kanyok temawai.
4: Dami aku di ibu minat. Aku tak makai merang kai pen kebisi sautnya. Ya kemayuannya. Nyamai gi ume kelemak gi kenyal.
2: Ia rangkai, ia sut. Kati kemi kudiknya jabut. Empelah-empelah di tuah.
4: Aku kan makan mi rangkai hitam. Bisik sup kuah ke diri. Makanya iya ibu minut. Dia ke kuah asing ku lawatnya. Mi rangkai. Rangkai kak. Dan kuah ya ke diri. Nyamai nyurut lagi. Adalah perut lapar meto. Saya tekerau beruang perut.
2: Nyak kekumpai orang. Mi rangkai spesial. Kemudian aja buat mi rangkai spesial. Nyak.
4: Luar. Berhari. Pada malam ketika nyak bisi di tok luar. Nggak akan ngirup di tok gini ya. Luar. Tak pernah dengar.
3: Selamat pagi, Father.
4: Nah, duduk di tok mana? Duduk di tok. Sebelah jalan yang kami makai mi. Kumaduk nyamai bak kanyuat di tok. Di tok, duduk sepi aku, Father.
5: Selamat pagi. Oh, kami enggak pemakai dulu. God bless.
4: Asal cepat aku. Sekumbang aku tu ada di dunia tu, Nur. Tahu ke selubah yang aku medak pada pemaluk sigat murid? Lade tujuh menuan mencapai. Mani sama tujuh menuan. Kainah ya kelia. Lebuah nganduang kaya nenuan. Nyerah makai gula atau ke. Malu mani nuan. Nanti nak pihak nak. Semanisnya tujuh menuan. Nuan. Nak pihak ni nuan. Tak ni. Nanti nak kai pada. Sikit ku kuntiaknya nuan. Lu nak tahu kuntiak tu nuan. Letak Tuhan tu nuan. Lalu tamat neraka kita ini muda nuan. Nanti ngunti anak Tuhan. Namanya duduk semak ngau. Meja kita ini nuan.
2: Ikai dimadah ke diri. Udah merti ke berengkah hari sehari tu sangau.
3: Merti ku nuan. Merti ku. Berengkah hari minggu ni tadi. Aku nyob lengkah ngau lah semayang nuan. Dek gengai bayi aku nuat minggu yang tadi. Ya kediri maku ngau cok aku nuat. Jadi minggu yang tadi nuat. Bisa iling rugi dan ngau lu muda.
4: Nemu jika ibu minut. Minggu yang kemarin bukan nama ini aku nyakak sendiri. Laban kak ngau orang nyebut dikit bernasib bak gereja maya. Peresel bak kenyok mayanya. Kak ngulih ke peti ayah kak ngulih. Mesin basau penguliah ke kipas berdiri ku ya nanti nak nyampau ya kan rajin nurun semiang nyak miya kak medak pada baru nyak kemari minggu nyin kemari nyak ya ke semiang baru minggu tau ini aku nyak okey di nak nemu ibu minut nanti nadek ke buah. Segini ada ya kerajin, kumai di empom pelan-pelan, makin lama makin pelan. Ada kita tugai.
2: Eh, lalamai aku ini dengan jabut. Baik, ada makna tu, mau ikut cerita piramlinya, Mia.
4: Ada dinya mau minum ni minum mai sedapnya baru sembiang. Nama sedapnya belagu sembiang. Bukai buat beria. Biar aku minum. Namanya sedap sembiang berkata merah. Yang membaik kulit, membaik ke gitar, membaik ke gitar. Main lagu sembiang.
2: Sedapnya ukai sembiang menyajabut. Lagi ini medak. Lagi ini medak. Minta derma sedapnya lagi ini medak. Lagi sedap selalu madah ke diri. Hari gereja masih sedap tu. Minta derma ke gereja. Kadang-kadang madah ke diri. Mumpul derma orang ketusah meko.
3: Wah. Nuan. Mungkin orang minta mantau duit. Beri aja nuan. Ni tahu nak mantau. Nanti kak nama kita itu bisa berserga nuan. Anak kelalu kek nuan nuan. Maka kita kenalan sayur menyan nuan. Ni pemayu lekas sayur. Ni tabur kedai. Ah, ngeluar kasir. Nyak meh pemayu. Untai keduliah kita nuan.
2: Nanti sidaknya amai nak ngawak sangau. Nak bedau tentu temu amat ni budek. Kalak di meda orang dari gereja kita hari Sin Peternya berjalai berbelah kedai kopi mai tabung duit. Kalak di meda ha, mai put duit, minta duit sambil belagu belagu sembiang. Gereja ukai memulari nanti kita sigi amai kak merik duit kak minta derma, merik derma ingin kian kita lah ke gereja kian gereja ukai memulari kian sigi bisik tabung bagi gereja andur. Kita itu nepuk duit. Ya, sikit temu amai datai bagi gereja, duit kan juang ketekin.
3: Pihak nuan. Bukan kira tu ukai di gereja sentita kan nuan. Ada udah berkira nuan. Minta kak mantau silap tau. Kalau orang tau orang keroling lah nuan.
4: Kita kan minggunya ni lah. Sida hari gereja datai keroling ini. Nadai kalak meda orang keruling belah kedai ming. Nyak peda dis doi. Ibu minuat ini. Nyak mayu amai sedaknya. Hari meja ke meja sambil belagu. Sambil nyewa ke put biskut segi empatnya. Nyau ke sesemak ngau meja kita ini. Aku tu nadai sen kamari ura duit. Sudah ini aja meh. Menderma ke kita tiga. Pama mangkang dicak dua sepuluh pala. Pama dicak ini nyata boleh pala.

0: Good morning, Miss. Kami dari Persatuan Kerjakan Yuhuak minta derma kena nulung orang. Hari rumah anak yatim, pihak tu melibaran Christmas kalau baju sekolah.
1: Oh, nadai penanggua siasat tu. Mantuk jeng-jeng. Bak sama wai kanyuak tu. Sias kita tu, suagi mantuk. Nemu dah jeng, biar semusia nasa mantuk.
0: Amat yang Miss. Bantu kita oleh murid pemelantang kembali nengiak tenada pindai. Manya Christmas tu ilau. Kita oleh murid bantu kita nitya ke berapa kita mampu murid mias. Sering kita tahu.
2: Oh jang, kita ke mayuah-mayuah tu. Iban magang kita tu jang. Selan dia amai gak belagu. Boleh main lagu Christmas Iban? Lagu Indru Bunyi James ka, Delia Merah ka.
0: Oh, minta ampun Nis. Sorry Nis, nak nemu sedap lagu Iban Nis. Aku ajak Iban ke kami dito. Sedap buka itu ke Iban?
2: Oh iya. Nah, orang hari ini sedap itu dah. Bisa pemendar ngumpul derma menua kita sedap itu kini?
1: Dito, no. Nyo makasih ID ke. Dito, no. No. Mayu teh panci. Ini teh banget ngai meri biau jan. Ya prah deh prah. Nak kasih ada medak tidak tok belagu. Ketika kak mulih ke bantu nuat nuat. Ha, uji. Dek ba tempat tidak en nuat. Ha, kena saya en nuat. Belagu deh. Aku nebah ketua muzik ngelak tiap. Ha, kena saya deh. Ini ulang ngai mantau.
2: Nama dia maikan derma ke sidat tu sana. Nah ni sore, ukai lama tu di ke pemadu incadi. Seringkit sesin pemikiran.
3: Oh, tu niat. Muni kau tadi ini baik adat mananya tu. Tu muni ke sidat piram rei, ukai pecemelai.
1: Nuah, bau jual dunia tu. Nato nak ngeja pemaneh kamu dan nuah. Kami bisa nama Mbak Serka. Aku tidak ideal mengaka. Ngak-ngak. Nuk. Nuk lepas itu. Nanti sudah. Mbak ngaka. Selama kita itu ada balik Tuhan. Hidup pada dunia itu. Nuk. Mana kau boleh mengagak pemadah. Nuk. Nuk. Licak ke baik Tuhan ke menua Serka. Hanya aja pada nyak minggu yang tadi. Nuk dan nuk. Nyak ku. Nanti ku main. Nuruan nuk.
2: Dia bakannya dik meh menderma ngari kita tiga jabut sangau
1: nama lek nanyua kaku pian nuan nadai besak sangkuang tu nuan suai dek tadi udah mantah pelumu aku untai nama seluai dan nadai babo pengiluat baserga ane nyalah kaku kaku tau ka sapa lek jang jang atau 50 sen derma ika hari Sabrina sangau tau.
0: Oh, thank you. Terima kasih. Sister Brita Sanel, Tuhan berkat kenuan selalu.
4: Oyo, pitang sudah. Itu pitang juga di temawai kanyok panjang rumah.

0: Namanya Bakabin Kinjung. Anjung sangau sudah jabut Kinjung na tadi ya. Ame benar sudah mucu nyari pagi tadi. Baru datai. Baru pulai. Jabut. Sangau. Baru atai sudah jabut. Boleh tancuk sekolah sudah jabut tadi sangau.
1: Mino, nasib boleh tancuk sekolah tu tadi mudai. Mama orang agai nuanya beli ke garis sekolah. Lama ke bisik diskaun. Nasib tinggal sikit lagi kemurah. Ke bisik diskaun tu nuan. Mungkin nak pihak. Nasib tancuk kena jabut sekolah tu baru.
2: Namo Ibu Minut. Ia ke beli ianya pun ia ke pemadu murahnya. Leban kena ada duit pecah ku ya. Duit pecah. Udah meh beri ngada orang ke belagunya. Ia ke minta derma bekedah meh tadi. Namo tadi. Udah nyak di Namo Ibu Minut. Nasib di nak terpejuah meri derma ngada sidaknya. Kami dua ini medak sidaknya makai bakat teki tadi. Namo tadi. Namanya ke pecai ke pecai nak duit dalam tabuang keberi orangnya tadi. Aku tahu umur hidup ngakai pasal kanyok tu ada kalah makai ke pecai sidak ngecer nyetar ke kita nabuk utahnya lalu makai ke pecai akai hantau ngerah rugi ya.
1: Akai, pedih apa hati ku tu minum. Minum, udah agak kena tipu orang. Amai ku deknya tadi minum. Patut dengai derma atau kemerik duit. Enggak sidaknya nipu amai sidaknya nuan. Hei, nasi 50 sen ajak berik ku nyata tadi.
0: Aku dah madah kedek. Sigi mayu sidaknya dia tu berjalai belah kedai makai belah pasar kanyuak mu dek. Harinya maya aku ke kucing. Bisik me orang bekenyak de kucing de mayuh madek sangau. Bebala mayuh nebah gita sambil minta duit. Maya ditanya, tak nak nemu jaku Iban? Jaku Iban na nemu, jaku Melayu na nemu, jaku orang putih hajak temu sidak. Kadah bisik lisin, bisik pasport, bisik pemendar sidaknya tadi. Sidak kemintanya. Minta dermanya dia obat benua kita itu.
2: Harinya, maya aku bisa melawat ke kucing. Bisa aku mendak nemiak. Mama saya aku tu, mai cepat, mai kuang. Minta duit. Engka sidaknya nadai pindai baka aku tu kini. Aku tu nadai pindai, nadai maka mai tuang milonya. Minta duit ke orang. Biar aku ngigak. Tak getah jual aku ngai aku bukanya
0: sidat tu kadang-kadang sidat tu bisi orang asuh kumbai orang ke di kumbai orang sindiket berdagang kemensia kadang-kadang sidat ari menua buka itu dibai orang datai ke Malaysia kita dibai orang tamak kita padah kurang bisi kerja meh ngai sidat tu tang lebuh datai sidat di menua kita di tu. Sida asuh orang minta sedekah. Duitnya tadi, duit hari sedekah, hari pinta sida belah orang kedai, kemudian makai berkedainya tadi, duitnya diimpu sida pulai ngagai orang ti berdagang ke mensianya tadi. Mayu utai bakat tu nyadi muda sangau. Bakat tengah tahun tu tadi, udah tangkap orang dua iku diri menyadi nyin di Johor din. Ditangkap laban berdagang ke Mensia. Maka cita piram beli ke berdagang ke Mensia nyam ya. Sidak madah ke diri dekat mantuk palan semiang ngau sekolah pengarap kok sidak lembuah ke minta derma. Maya minta derma baik sidak gambar gambar rumah, gambar tanah ngau palan semiang ke bebulak tadi. Kena sidak nipu orang belah kedai makai ambil ke boleh derma boleh duit digumpul. Nyak tekenya di Pak Johor tengah tahun tu tadi.
1: Nuat, Nama silap tu narai biji orang perduan.
0: Enti baka kes de Johornya seduai menyati tu didawa serta ditasat bak baru Section 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang ngau Anti Penyeludupan Migran 2007 engau Section 55B Akta Immigration. Ha, mayu ukum mo de sangau.
1: Nai tangkap polis silap tu minuan. Berani mah tidak tu berdagang ke manusia nuan.
0: Nya salah mai pengawaknya sangau. Nanti niteh ka baca ku rinya. Sidak tu tau ditasat niteh ka peraturan immigration 39 kurungan B peraturan immigration 1963 law section 3 kurungan A Akta Pengutar Rumah ke Rumah dan Jalanan 1947. Hanya akta tadi demo dek. Sidak tiba jalai ke pengawak ngumpul derma tu. Endak tau endak bisik surat permit tau ke surat pemendar ari polis. Nanti nyemak ke sidak ke ngumpul duit minta derma. Ba ari rumah ke rumah. Gau sebelah jalai sebelah kedai. Nanti kita mendak orang berkata tau tanya bisik permit ke enggak ya tu. Tidak bulatnya.
1: Aku jago. Kau boleh bantu tengkak. Kau boleh masuk selga. Menyak minuman. Nyak memerik. Nemu nyak kena tipu juga aku. Nuat. Akai nuat.
2: Ibu minuman. Aku muda kini ini nyak. Ukai nama ke. Derma ngagai sidak kini punya tadi. Laban fafada ke sugat. Sepiak. Nyak duduk pas pihak kedai tadi. Nemu ya nyak orang nipu. Nada ini tak kira laban yang ngesong lagi padanya aku ya. Nyak aku munyi sidak. Munyi dek tadi nyak ibu minut. Baik-baik ada maknanya tu. Kok sidak piramri? Nyak.
3: Bagaimana kita tahu bahwa kita ke diau ke diri baru mah tahu ke maya kita ke benuang makai bak kedai makai timisi orang ke berkata datai minta bantu minta derma madah ke diri hari gereja hari upiah pengandai tuai ada sekali kita kira wah mayu nipu silanya ucau pami uliah bunyi kominuat tadi dek kita amat kak merik bantu. Kita yang pungan juang bantu ngari gereja. Nya sikit amat temu nak bulak di ucok. Jadi orang ke ngululuk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut marini liben. Minut Monika Midi. Jadi program Lana Ruai tu dikeluarkan Monika Midi. Ya nak kesal ni nyanyi tadi ucok.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kutai FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita ba hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecerobato ngenang pekit e-sport Sibu 2026. Jadi tebal lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu di Krindo kepala Raban Nembia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisik 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi ngau pekit tu ke dekat dia tu 26 ngau 27 hari bulan 9 berpalan bersebengkai utir di Sibu bersemak ngau Wisma Sanyan lalu main ke bisik datu atau ke kategori ke bisik diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemega PUBG Mobile lalu bisik 32 tim bengkah dua bengkah kategori naka 20 hari bulan 9 tu tadi bisik 10 itik tim udah masuk ba MLBB ngau 12 itik tim udah masuk ba PUBG Mobile arti lagi bisa awak metok ngagai sidak ke rindu ke main tu ngau ngambil pagi laban dia bisa 15 ribu ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua perais ke dekat diperbuat ke lebuh mayanya ila ajakonya bisa dipansut ke Puan Maria Naja ianya sekretari komiti orang kebejalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain game ngau nya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu kemain e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi ba pekit tu lalu berita ia kedua nangkan kenya kita ngenang siti pengawak tau dikumai besai laban tu mungkur menua Asia dia siti program tau ke awam besai dekat diatur bak bulan 10 tu ilak ke diatur Raban Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatur awam Raban Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketiga berengkah 13 ngagai 15 hari bulan 10 berpalan bas pengkah util semak tebiang air di Sibu itu. Jadi program tu disadang dekat digulu kira ke 1000 ikut sidak ke data dari Selampur Asia Tenggara. Cukup besar untuk peningat. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform atau ke lur ia ke strategik kena negut kaki standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai buat pengawak sidak ya lebih lagi buat pengawak memansang ke industri dagang temuai di pengembuan kualiti ya ke mana lebih lagi buat rantau Asia tu jadi ya ke berguna amat tentu ya ambil ke sidak ya oleh ngagak kau sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka buat tikas yang kebesar lagi ngambil ke mayu gemeh penemu ke oleh diulih lebih maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kulu bala sidak Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansa ke menua kita Sarawak mansang ba industri dagang temuai atau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato' Snowden lawan inya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia ba'atur strategi pemansang pasca COVID-19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai ba maya 2030 banyak menutai tu berguna amat ngambil ke ulih ngemasang kaki dagang temuai di menua kitai Sarawak. Alnya berita kedua, lalu berita ketiga kitai mengenang Siti Program Belanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat di hatu 24 hari bulan 10 2026. Siti tai ke nyelai ukai tak nyengala nyelai tu peninggalan pan nanti kita ingat nama ya pan Belanda. Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mansa beberapa mansa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu. Yang kau mansa ngagai Sibu Gateway. Mansa tok mansa tokong tua pekong. Yang megap mansa Sibu Rejang Esplanade. Lalu ngagai Palan Heritage Sibu. Lalu pulai baru ngagai dataran Sibu. Dia bala orang ke Belanda tu ilak. Dekat ngasai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu. Sepemanjai sidak eh Belanda nengah jalainya. Lalu nakak ke dia tu dia sekretari komiti. Sidak ke ngatur ke berjalan ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG. Inya Puan Marian Aja madah kenakak ke diatuk ku ya bisi 291 ikut sidak kedatai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu kira keluar hari Sibu tu ngau ngambil pagi pak pelandak tu pelapak ku nanti kita bukai dekat ngasai ke pelandak ke pelang besar tu kita tahu mengregister diri pun sebedau 10 hari bulan 10 2026. Laban mainnya ialah dipadah ke bisik Siti kedikumbai pasport warisan interaktif. Laban sidak ke Belanda tu ialah dekat ngambil cap cap pengingat abak tiap itik ndur atau ke checkpoint

0: YFM Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ngagaya Margaret ngagaya peningkat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu akan bisik bergulai dengan kita ba hello Y Sibu au oh. Jadi ngarap kebala kita tadi boleh ningga ke sekedar hari berita lebih lagi ke dikunci ke pulau program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus gulai dengan kami untuk lagu Aria ni yang Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang siku penanyi Roslyn Jatibiang penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berstream by ngau malam SSJ tika 9 renggat final 3 hari bulan 10 tu ilah.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

berkenyakan lagu Kadia Habai Wilson. Setiap lagu Kadia beri nama selekap Adi ngarap kepala kita terperindang. Ingat ke lagu Kadia Habai Wilson yang tadi out. Ngarap kepala kita megak ke lemah itu. Bisa sekedaknya sudah datang berumah hari upis. Bisa sekedaknya tadi engkau agi terpukul bak jalan alun ke bisik namanya pengawak ke diatur bak upis laun pulai jam ke dia tu. Setelah megak engkau bisik sekedaknya tadi bisik terpukul laban gayari ke kadang-kadang nantu menuku megak di Kuching ke tebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan pagi hujan lemai mana kadang-kadang tengah hari temu hujan tak saja pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita kelebih lagi di bandaraya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sarito ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai derimpu megak ngarap ke bala kita kelebih lagi bisik pansut ti uliah anang gue dulu me kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisik ndur ke bisik mayuh asap tahu ke sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci ke pesti ke mata ke gayari tu berkawal ke gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat. Sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tadi kunci ke plastik ke mata ke gayari itu, Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar dua di Kuching, Serian, Samarahan, Bintulu, Muka, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput dari barat Enggau Pengelaju 10 hingga 20 km sejam serta Megak Peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansur atau di keluar ke opis di mata ke gayari. Gayari sehari itu 23 hari bulan 3 hari 3 sehari itu. Bertemu kita iba awak sadar lemai. Terima kasih hanggai bala kita kemilih YFM. Lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi. Aku dekat macap san berat ngepesan batang ke bisik dia terima. Kami ngarap ke bala kita. Ya ke bisik ninga ke YFM jam kedai tu megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan ngena ninga ke kami yang megak ke bisik sekedar tadi nantu mana lain arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita boleh ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke di Bandaraya Kuching megak 101.3 MHz Lampur Menua Sarawak ke Bandaraya boleh ningat ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus ningat ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam ningat ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu au ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ nanti yang tahu. Jadi itu lagu ke dibaik Juniaman endak rangka pengerindu istilah lagu ke dia pinta Aki Muam dikena yang merindang semua ke ngelala bala peninga ngau bala kenglala ya ba menua miri ngau megak sibu kuanya dia berkunci ke gayari di sibu lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di miri kuanya. Terima kasih ya laban berkunci ke gayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Jadi yang ngautung natai ke pesan ke diterima kami pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari iduat anak lancap tau keduat tau kedekang ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ia madah ke pai sidak ke bernama lancap anak guna tau ke pai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam hari dua nya malam tadi pukul 11 malam ba Spital Miri. Jadi lancap anda guna tau ke apai dua tau ke akik Brandon tu dekat di Intu tau ke di Sengai Balam Mayu kena lemai hari 5 hari bulan 9 bak rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6-26 hari bulan 9 bak kubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua kebemelayan ke diau di rumah Nyalang Lubuk Empit Ulu Awiak Seratua Nanga Atui Sungai Kerong Ulu Awiak Nanga Risau Sungai Lelabi Kerap Tinjar Rumah Richard di Pai Bakas Ruben Cambai Menyadi Margaret Cambai Ngau Indai Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Bedindang Pengulu Abau Nauyang Ngau Maga Cikgu Benet serta kebemelayan Bukai Kedia di Kucing Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngamiri. Jadi kita kedipesan tadi di sama dipinta datai kelebih lagi mega ditujukan gaya bala ke skala ngau yang sama gawa ba upis ba shell lutung di Miri. Saya bertanya bekawa ngau pemati lancap anak guna atau ke apai dua tu kita tahu bertelefon dengan lumur Edward Lancap balumur 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji atau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas uliat datai Ari Joshua Langi atau ke Cus mada ke pengawak ngetas uliat niang apa ya ke bernama niang gelagat atau ke tanah anak king dekat diatur kena hari 6 tu 26 19 7 setengah lemai Bepalan Bak Lumur 24 Rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuk. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau Sungai Jirak Jawong kemelayan di Rumah Lingguh Ulu Risau Semurin Praja Nyaruban Rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas Malu Bakung Rumah Buau Rumah Mun Pekuas Bilik Raban Gereja BEM Sungai Awiak Raban Gereja BM Bandar Seratuk ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito minta semua kita ke ngelala kita ke ngelala ni yang tu lebih lagi ke bisi datai maya penusah rabat tu tadi dipinta datai magang ke rumah dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuk. Sebarang tanya kita tak bertelefon ke lumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-835-0350. Jadi ketiga tu mengapa pesan ngetas uliat datai dari Florence Imai madah ke pengawak ngetas uliat Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 Lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan uliat dekat diatur malam hari 6 26 hari 9 lalu uliat dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai nak sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisik tanya tahu bertelefon gelumur Florence Imai 014-208-4567. Lalu ke sekali itu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami dari Florida anak awiang tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awiang tau ke rajan anak laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebemelayan ke diau di Merindun sebeliau sebangki bara semuyah jelukung kebelan bukai di sekarang mujan Tunuk, Berenggang, Tituk, Lemanak, Pemegak Indah Atin di Emplam, Belakaban Kaban Belayan Bukai di Lubuk Antu, Engau Megak di Engkelili, Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili, Engau Bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu Laban Mayuh ke Begak dipesan ngarap ke bala kita lebih lagi ya ke ngelala Niang Termahau yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu banyak bilik lumur 24. Lalu pesan tika sekali tu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbuang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbuang ni yang munjau tok ke bunyau anak belayuang. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semiang ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbuang dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapal belayan ke ngelala ni yang munjau tok ke bunyau anak belayuang. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Ai Mujuang, Tawau. Sekayu Ai Merirai, Baliah, Matarjang, Song Sibu, Kenawit Bintulo serta Bala Kendaklah dirintai kena madito kenglala niang munjau tok ke bunyau anak belayuang kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3/10 sebarat tanya kita tahu telefon gel umur ucuk niang tok Roland belayuang 0111400717178 tok ke ensuna lumur 0112992250. Lalu ke sekali tu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari silit. Pesan pemati tu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan kediau di Kampung Tegelam, Kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sengai Iban, Kampung Belayan di Senangi, Pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili Merdang, Samarahan, Semariang Batu, ngau Kampung Belayan di Kuching, lebih lagi kita ke ngelala, Niang Silit Anak Encak. Kita dipinta datai ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu malam 24 hari belas 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya. Lalu niang silit anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari belas 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya. Lalu pesannya ke sekali tu pesan pemati ke sekali tu diterima kami. Madah ke Markus anak bujang tok ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9. Lalu pengawak ngintu tok ke nyengai niang Markus anak bujang tok ke apa kili tu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di Rumah Nisun, Sungai Paku Mujuang, Sungai Tiau Ulu Mujuang, Nengah Bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung, Nengah Majau kebelayan di Indonesia serta megak kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito kenglala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita kripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita akan bisi tanya bekaul ngau pemati Markus anak bujang tau kapai keli tu tau bertelefon ngai lumur anak ya keli anak asuk bak lumur 0148685251. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami lagi kita nambuang baru kada nyambung sekedar ada pesan ke bisik bak mua kurito kita ninga aku dulu menggal program kita ngau lagu tok ke lagu di by Andrew Bunit James Buah Hati Dirampas Urang.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih lebih lagi mendiang ke YFM sekolah sejalan dengan kami. Lagi nyambung pesan ke bisik mamu aku itu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang anak ia ke bernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael. Tau ke ucuk terumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari belas 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi bak rumah Merawi anak Ungiang Kampung Guaming Sri Aman. Nyalah minta semua kebambelayan kelebih lagi kediau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah po aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang tu Sri Aman kucing kau. Semua kita kena alah dirintai kena madito kenglala niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucuk terumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari terumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kia tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ia kenglala, bala kita ia kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Bala Mayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan nyak malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan pemati lalu minta kemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasik sama uleh ngenatai ke diri. Sebera tanya bekaul ngau pemati bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine bal umur 019-588-8997 tau ke Angelica No 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak Ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ke bernama niang Ngumbang anak Mingin. Jadi pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sedampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di Intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngalih ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebambelayan kediau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai ngau megak diniah ngau semua bala kita kendaklah dirintai kena marito ya kenglala niang Ngumbang anak Mingin di pintak datai magang. Sebara tanya bekaul ngau pengawak ngetas ulit tu tau telefon gelu umur Injan anak Ngumbang 017-87-55-450 Bansiang anak Ngumbang 013-56-66-605 tau ke Gandil anak Ngumbang 011-517-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu inya pesan datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Pesan tu datai ari Megia Joyce tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saleh anak Kanyan kebenar ya tau ke apa nyu anak Niang Saleh udah nadai sarito 23 hari belas 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak kanyan tok ke apai nyuak tu dekat di intu bala mayuh, dekat di intu bala mayuh kena dua dekat di intu bala mayuh bak rumah sulang Tatau, bak rumah sulang Tatau kena 23 hari belas 9 ianya sarito hari 3. Jadi minta semua kebelayan ke diau di Nanga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Sama datang magang lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi atau bertelefon gelumur Indai Sili 011-1624-8110 Indai Bitit 014-3933-881 atau ke Alex Nyuak 010-21-311-54. Jadi aku nandu baru isi berita laban nantu terang utai ke disebut pesan tu nyoba belit. Takut ke lagi nyau lain salah utai ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saleh anak kanyan atau kapanyuak. Udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di intu balamayuah bak rumah sulau bak su, rumah sulang Tatau kena 23 hari belas 9 ti nitiah ke bak pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke Bukai pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari belas 9 jadi ya tu dekat di intu tau ke di sengai balamayu bak rumah anyi matup paku sepawah jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak nyengai dekat diatur kena hari 5 25 hari belas 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari belas 9 bak pendam batu ancau. Nyalai minta semua kabar melayan ya ke sawam pemakai rabat serta kabar bukai kelebih lagi kita ke diau di Padiah melayan di Melayu Ilik Ulu Layar kabar bukai di Betung ke ndaklah dirintai ke nama dito ngam megak kabar melayan bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Benguung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak, Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke ndaklah dirintai ke nama dituk di Kuching, Seriaman Betuang Seratuak, Sibu Miri. Semua kita akan lalu.

Datai Ari Mike Cagat ngari ke sidak gerida Lydia Smilia madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun udah nadai kena Ari satu tu tadi 21/9 bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan nya dia tu di sengai malam hari 3 nya malam tu 23/9 serta kat kubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 nya lai kita ke semua kampung belayan kediau di semua kampung kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan gau bala kita kediau di Kuching Samarahan gau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di pinta datai magang engau pengawal rabat atau kemenusah rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu. Jadi sebab tanya atau bertelefon ke lumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 engau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan pesan ngetas ulit datai ari million anak kuah madah ke pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut abak gelai bak rumah panjai gelai yang jengin pandak skim sekarang nyalai minta semua kabang belayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Ulu kampung Sebandi Ilik Lunduk Kapit Kaban Belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Bunuk, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut. Terbaru engkau semua kita kena alah dirintai ke nama dituk. Engkau pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu, 26/9, pukul 10 pagi, bak rumah gelayang, Jengin, Pandak, Skim, Sekerang. Sebab tanya atau bertelefon gelu umur milin 013-455-7076. Jadi ya kita ya dengar aku dulu lagu ke kita dengar kelesik lagu dikena menggal segmen kita ke sekali tu lagu ke dia baik Jimmy nyayang ke sekali tu setiap lagu ke dia beri nama Bungai Urang.

0: Gulai Sejalai.
1: Ya, sedang lemai YFM 19 min adalah lepas pukul 7 lemai. Merit selamat lemai sekali lagi ingai bala kita angka baru. Ningak ke kami bawa YFM maka kita ke benuang matah ke lengan jam ke detuk menung ngintu diri sebilik. Ya, ngarap ke bala kita dari terperindang ngau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Nur ngatai ke pesan berat ngam gap pesan berbatang kita ke sekali tu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami di ke sekali tu pesan pem mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua, lamau anak jua udah nadai kena 21/9 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit. Jadi niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24/9 ke 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9. Jadi minta semua kabar melayan ke diau di Sekayu Sungai Mujuang Gad Majau Paku ngau Bali ya. Minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala niang lamau anak jua tu dipinta datai magang. Sabar tanya kita tahu bertelepon ngagi lumur anak ya diang anak lamau 0145832408 Emily Sebi anak lamau 0102339798. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami pesan datai Ari Enjan anak rabut. Madah ke apai sidakya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kemari 22/9 bak spital kapit. Jadi ada kadi intu bala mayuah kena 24 ngau mega 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal sungai Iuang Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9. Jadi minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi ke diau di Sekayuk Sungai Mujung, Sungai Merapuh, Suau Bali ya. Sungai Sut, Nengah Ramuang, Sungai Gad Bali ya, Nengah Ngemah, Kenawit, Sungai Paku Mujung, Ulu Belawai, ngau semua kita kena alah dirintai kenawa ditu, kenglala niang rabut tau ke abut anak munsang. Jadi kita akan dipesan, dipinta datai, lalu kita akan bisa tanya, tau bertelepon ke lumur, enjan anak rabut 019-467-2270, awyang anak rabut 013-578-6140. Jadinya, pesan berat ke bisik dia terima kami. Lalu pesannya ke sekali tu, pesan ke sekali tu megak pesan pemati. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari Ranggau anak lubang madah ke anak ya ke bernama Suma anak Ranggau udah nadai ba hospital di hospital Kelang Selangor kena ari 1 tu tadi 21/9 serta dekat dibaik ke Sarawak Sarito 23/9 di intu tau ke disengai bak rumah ukau nanga bawai baliah kapit 23/9 sarito ngau hari 4 24/9 serta ada kadi kubur ke pagi hari 5 25/9. Nyalai minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah Seliung nangan cermin rumah Puso nangan cermin kabam layan di rumah ukau nangan bawai rumah Minggat rumah Tuan, rumah Pilimun Bawai, Nangas Tulik, Batang Rejang, Sekayu Aik Baliah, Ngau Sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama ditu, kenglala niang suma nak ranggau, kita dipinta datai engau ngesah penuh satu baru rumah ukau, nanga bawai, baliah kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019-4384-027 tau ke Lingga Ranggau 013-8206-547. Lalunya pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami. Pesan tu datai Ari Nikki anak Joseph. Jadi itu ngari ke sedak sebilik madah ke inik sedak ya ke bernama Uban anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam anak Kasin. Udah nadai pagi hari 3, sarito 23/9. Jadi itu dekat di Intu Bala Mayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakuang Blok A, Lumur 15. lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Sungai Liam, Seluai Satap Malang Bakung, Selepin Sungai Nipah Bakung, Bakas Seruas di Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakung Macan Kenawit, Betuang Penasuk Sibu Rasau Niah Belingian Mukah, Selangau Miri Kapit ngau semua kita kena Allah dirintai kenama ditu ke ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua keripsan dipinta datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakung Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, angka bisik dekat nemu, bakawal ngau pemati, niang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamet tu, tau ke Indai Niang Lida Manak Kasian, tau telefon ke Niki Mpu Bak Lumur 013-812-1920. Jadi pesan ya ke pedudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu, pesan ya ke dia terima kami Ari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua ke pembelayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak ke pembelayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke Ngelala. Semua kita ke ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9, ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu, malam hari 3 23 hari bulan 9. Jadi ia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lain minta semua kabar melayan ya ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku di itu dan sempat dibaca dekat di sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7:30 lemai endur kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu lagu ke di by Francis Harris, Dikenang Anang, disebut Anang.

Pukul 7.30 lemai. Dato' kami dapur ke berita lemai YFM ke Terubah tu Batang Berita. RTM muka senggau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kaul kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah buliah penguntung hari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Radio Television Malaysia RTM keras dekat negap ke kaul kerjasama sida ngau perintah Sarawak. Lebih lagi ngau unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah kata berguna benar dikena nentu ke konten ngau penerang tik dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM ngau TVS megak dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak ti berkunci ke penelebak pengelandi engau barang arkib. Tunjeng kaum aspek berita ngau perkara-perkara ti nyadi kemayari tu pengawak nguliah ke konten ngau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah nguliah tau kengguna konten megak berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama engkau mayuh bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita udah ya tinggulu ke pengemuai basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Kompleks Satria Pertiwi Saritu tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Lebih lagi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusabah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, madah ketuk sekedar hari perkara ke bisik di kerandau kelebuh ia ke nemuai meribasa ngau Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Sarito tadi. Slovakia megak uliah nyawab ngada ke pengelandi ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya megak udah ditemu uliah ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisik merambu dekat ngatur sesi pembentangan ngena cara online tika dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakarta anggap pengaram berita bak Kompleks Satria Pertiwi. Ngena sawab ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan ngau pengawak nyaga utai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara tu dekat dikemujur ke hari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sanding penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti nyerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak yang megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ketiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakarta bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP Sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanja nyak dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang enggau pengelikun tumpuk peniau JKK gerempuang ke ukai dikuasa perintah NGO kelab enggau komiti sekolah.
Yang madah ke tulung, duit tulungnya diberi ngagi raban ke patut nerima, lebih lagi dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak siti-siti ndur. Tulungnya megak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima, lebuh ke bisi ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakuto bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP regat kedua bak servis center sitak Kaunsel Negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan gau rumah sembiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM terberungkus RM250 juta. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur raban sidak tu bersembiang. Peminta dikenang mansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tu kemarin sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia mega bisi madah ke pemesai guna peminta bakatu nyediakan penerang ke siliak serta nitia ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakuto bak pengerami nasi tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik meri duit projek MIT menua pesisir MRP RM1,500 ngagai sekedak ngagai gerempuang apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 biawak. Penanggul lain telefon ngau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari raban ke bekaul. Tunyeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon gaun internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakuto bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air paip di empawah bisi belin suar manah pengudah sistem pembersih air Sungai Sadit ke tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 9.05 pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawa hari upis bomba tu. Penerang hari raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta endak agi nyerarai. Menuati cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai raban bomba. Pengeluar program Red FM, Niang Azrani Azmi, tau ke DJ Zek, ke berumur 47 tahun, udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebedaunya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim, Kampung Lintang di Kuching. Niang tu udah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun, kala ia berengkah gawak ngena cara kontrak sebedau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Murji. Pengurus Red FM Uji Murni madah keniang tuk sikut pengeluar program Tik Landia. Azrani Azmi tuk midang demalam udah keditemu si dandak ngeledah dalam agu upis RTM orang pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkul ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih kekaul kerjasama teknologi engau rampak benua. 94 penerima
udah boleh penguntung hari MRP sita Kaunsel Negeri Jepak Renggati Kedua. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi di Tuzun, Azarina Sabri Aribila berita RTM Kuching, lalu di Salin Jonathan Giri. Berita atau di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri, lalu berita YFM Iban oleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Sejalai YFM.
1: Sarito, 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud berjadi pasar baru pakan ketika gak kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional tim ajak tegap meh memuntang kaki pengawak pemansang oleh digagah ngau campan. Ia megak madah ke pengari kebaru hari Barisan Nasional UKAI patut nyadi ke penanggul lebentuk politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngamiku kaismina datang undi ajak lebuh maunya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari kamar nyadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Kuching 101.3 FM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

lagu ke dia by Raban Masterpiece. Istilah lagu ke di beri nama menyadik. Lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuaca siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ilah. Jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuaca siapa juara 3010 angka bisik kita nya tadi ndak boleh nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita boleh megak medak ba Facebook live YFM Iban. Okey jadi ya ngakai bala kita megak sebut berkawal ngau betuang mayuah bala kita nya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo berkawal ngau program ke diatur di betuang dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawak Ku Sayang di betuang. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Berkawal ngau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di betuang ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Hau namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak ngau menua betuang. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu datai au ngagai betuang laban program Sarawak Ku Sayang di betuang ke sekali tu endang amrik prize ke cukup besar kelimpah hari nama kereta keretanya pemandu besar tang kelimpah hari kereta bisi megak te bukai nak ngawa nanti ndak boleh boleh kereta mai megak prize bukai kudah nganti barang perengka elektrik ke bukai ndang bisi disedia ketang prize lumur satu inyak kereta. Jadi kita ke datai megak kebenarian nanti nyemak ke dekat cabut tiket nasib tau ke dekat nguliah ke prize titik-titik disedia ke ba program Sarawak Ku Sayang di betuang ndang bisi cara ya ndak uliah kita terus bakal akan beli namanya nguriak nguriak cabut tiket munasib ba kedai okey bakanya ya laban kita mesti register kita ndak tahu ndak register ngau pengawak cabutan betuah tau ke tiket bernasib SKS betuang tau ke Sarawak Ku Sayang di betuang jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu hari 5 pukul 3:30 ngali hari 3:30 ngali hari hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Wow, nya eta rene. Jadi yang kayak bala kita ke dekat nguliah ke prize tu kita ndak tahu ndak register. Ndak tahu ndak register Sarawak Pass. Sarawak Pass ngagai semua bala kita kelebih lagi kita kediau di betuang ngau bala kita kedatai ngai program di betuang tu kita mesti bisi utai ke dikumbai orang account Sarawak Pass. Kita mesti bisi account Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai ianya 3 hari tau hari 5 hari 6 gau hari Minggu hari 5 hari 6 gau hari Minggu dibuka bagi semua kita ia kedatai gau cabut tiket bernasib maya tau. Okey jadi kita kedekan nemu kami bisi megau udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau ke Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi berkenai cara kereka register engka banyuah bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke prize kereta ke bisik disedia ke lalu banyak tadi sekedar hari info berkawal ngau program kereka diatur di betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39 ok jadi kita bisik main asal udah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibaik ni yang nyuang anak aji pantun sebana bisi megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duiti pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tok setiap lagu kadi bayi siku penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah cata siapa juara ke 9 tok ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

Rabbi Yesiko. Nyalamao nyawa biar sadwae saman blok leko leko angnat kaprot gariwa.

Kumre, terima kasih ya, ngaga emisi, ngabala dutuar ke kerja. Kalau lu si buah aku mre, terima kasih ya, ngaga.

Kibata nyasuba udan karuang penyimpan aku nyimpan nabra. Hai jua udah kasih ya hudum.

Maku to makasama kaurang baka buba maku ton salua bubu adudoa akibata nyauda dabao kakaruang pengalim bao aku di palaran tau dadetan karuang apa

lan sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena yang tambangan naninga di naik orang aki atas batang Galapati lembang rami badam runi-runi akuran siang tak sedan Ayah mata ngibadu naya silka dua labuah Berap nyan bang rami aku nak betati kemimpi ketinduak dalam di papan depan Galai dati kaya janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai Ngilampai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meyang Tati nyau kubasi bau mangat menzau kenarau lebat Perabinan mayanya subak Nyinga denok jertik Ngobadik besi bajan kubelpak Ngena-ngena Aku rugan man-man malam citik Aku menyadik mimpi nikik Mai salabit Aku ngemak saladan Datai aku depuan Nyinga denuan Malia ke pucuak ketubuh liwak Kebeda ke pucuak emang lenuak-lenuak Dan namanya sekali-kali tersendam Nak sekali aku jadang Ambil di lampian juga Jelu abi aruang Nyari ngat jati jalan uang ruri aku tubuh rempam Pulai kakuai gadai gadai pulai Penyakai panyai rumah Nyapanyang lantang bariran Datai di penai aku menyadik nak gaku nikik Beguai ngaruman kini yang kejalai Lembang besai aku darah jawai Pada aku jalai amian adai Meskali-kali dibaluat kalam bayi Nyemadang resam kini yang tulang perabuang Ketubuh lempuang kukumang luluang Pada aku rabu perabuang meskali kepuang Karuang berabungan darat Aku nuk di atap jawang singkawan nyau dago sadau Aku patah di kasau naban keja ampayan Kini yang gegal ketulak bertunggal Pada gegal meskali-kali berkedebal Rarat pengerat patah ditunggat ku tiang Tebalian nadai ku nyadang Tadai inai orang

Kamu suruh keruai lembang besai kudara jawai antai kudatai nadai kepulai kudu sikang pinama sangkalan kini yang gilangang kuinai orang gantung kita nyau seligau jagau mano sasau jibiriang sangayan urun kai hingga kita ne kita no betai dai anyuat ke perahu ngurai no buang kemso Timukulano nyepanya he samilan manganalamat kusubawae kepuan zat naskale tubuh jimat kunyadae mangarwat naban ketaman

Ngaritari lang ay bungay, kita huay. Buray is ma'am, mawayang kusubay na urayang bungay, magayang magayang. Buah kita lang masaya lengan, mukay mukay, hari jahe. Buah menyade, kude, berunggu ala hujan. Ay besaya darah jawai ngambuah ketambran, numayang kemawayang kusubay na urayang. Ngerbah karyan nungkelebat berabinan. Nungkil di batang. Ina pihak menua kude sebab menyade memure yang pakaian bure ngena sirat kangan yang harita kekura dikuman tak biga iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kembran ningai naik urang.

0: Bak mai ha de mai ning ada ada jawai. Batu bunga aku main bunga. Ba pindah batu rumah bergagak kedampak benda pelamahan tu bor pam aku sidan. Kengangguan nin tangan ning hari ni aku main. Oh wang mawang. Dia sembah aku main bunga beteraya bilang weng kak ngaban timburau beterindau sebelah kaki karangan. Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menyo tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kenyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasi tiak sua kermun tiak numpu kresiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu nga entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pikai mteran ni nga bagau memang kile wai menyade nyau gulumpal me kumut unor kile ngelelak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dilek dah camang-camang inai orang masa ngemalang ikan mengalan berguai-guai kengimna migai ikan saya ku matap nawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kurai no payok lengan namai ku tau tau yang depuan noe mandiang di tok mumpu buyang naikan ni ke rian nyapa ma mo yang isak di sekasam tu bau empam pro sari semalam kengesek pelawan dah jauh labang dia pula ke kuai penyakai panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku nike nyuai menyade tulang ku leme de buah lengan ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan rio aja maku menyade datlan mata ku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
3: rengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Bayi. Asyik lagu ke Hadiah by Gwen. Ngarap kepala kita terperindang lagu tadi au. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi nampakkah selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program Ngenggam Semangat. Jadi terus ke kita bergulai dengan kami. Berningat sekedar hari cerita ke bisiknya di sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita tadi ini nemu engka kita empu sama bisik dalam cerita ke dikunci atau ke ditusi orang ke bisik bertelepon buat program Ngenggam Semangat tu lagi. Jadi ya ngarap kepala kita terus nganti programnya setiap program kendang mayuh dikerinduk kepala kita. Okay, semina kita iban najatang mayuh maga bansa bukai ke diding mayu bertelepon buat program Ngenggam Semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di badai rimpo tangga ke bala kita pasti ke kitanya tadi au nang nusi cerita berbelit-belit leban mayu gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kitanya tadi atau si utai ke mamai ngasa kita Ngenggam Semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai YFM mega kita mega tahu kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mega tahu berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu engkau bisik sempat dekat dibaca Sam kau mega melati lagi ngarap ke bala kita terperindang ba program Ngenggam Semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bisik lagu ke dekat di kunci ke kau tahu dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi au Dayang Bintang ngagai bala kita ti rindu ke lagu tu datang sebedaunya kita bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama Nada Agi Pengerindu jadi tu lagu ke dekat disabung ke Megak Bak Panggau SSJ tik ke 9 tu ila 3 hari bulan 10 jadi nandingan Megak kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu Nadagi Pengerindu ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemai lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali tu Nadai Agi Pengerindu bertemu baru kita sudah SSJ di Betuang.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dengar ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memayai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. YFM.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Loke kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Loke sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Loke sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Loke dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk pada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kita bakal selama bergulai dengan aku Sam. Kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, lagi kesal tu dah Mel. Okey, bergulai dengan Mel atau ke Melati Badi Pak program pemerintah malam kita malam hari tiga atau yang.
1: Ya, jadi ya selamat malam ngagai ya balap tinggal tu ke besi bergulai. Lebih lagi ngagai sidak kendang rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tadi
0: sem. Genyat nih Mel.
1: Ya,
0: lagi laban
1: ke melakang. Dia tegur orang di belakang. Mainnya tu jangka ke kenyit-kenyit kan sem.
0: Amat. Ya, amat kita kan sama nemu mereka ni. Tak ke bisiknya di penusah ke bisiknya di meh. RTM merik penyinu hati meh nah Mel ngagai siku hari pengeluar program kita hari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, sehingga mata kemarin kita kira ke disebut kita begau banyak begau ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak beradio tu dia lebih lagi kita WFM tu leban ke bertimpai konti ngau sidak ya. Aman. Jadi ya tu tadi siku hari orang ke sebut kita ke Merahnar. Nanti sama gawak ngau ya bersertai konti begitu dia Sam. Melawan suah bergulai ngui malam hari empatnya sikit berkepainya tadi
0: aman
1: nanti ya bertanda hari ini mic kita hari SP atau bertanda
0: jarang nak nanya itu dah tuai nya malam kemari amat bergenggam semangat masih dah ya ne okey hanya mehutai ke bisiknya di bakal ke dibaca atau ke didengar kita ne okey jadi purai baru program kita ba genggam semangat malam minggu yang kemari kita nabur ke pengerami rimlis ya Mel.
1: Ya, kira kena dai menggenggam semangat ne. Malam tu kita ya buka baru arus telefon kita ya untuk bala peninggal kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi kata ku kita takut.
0: Takut.
1: Nama utai ke sebut kita genggam semangatnya. Lebuh kita ke ni nemu kita empu bisik ngasai ke kala engkau orang accident ku kita ne. Tua tu tadi siko ri orang keselamat. Ambil ke bandiang mai. Jadi kabantu ke bukainya tadi nyangkanyo babadi kini au tai ke bekenya nade salah ke tau bercerita anang cerita ke kati ko kitanya sem
0: nang ke pidu menyat tadi
1: bi yo bebelit dia aja de sem au ngambil ke nyamai di dinga bre berurun ke cerita na sem
0: ya au laban bisik ke ngenang penghidup maya kaki gawak sebabnya au kan tu ngengam semangat na nya tadi neh mel
1: au kira ke sebanatinya na sem anya tau ditusi ke kita ngake di JGB. Betul je penghidup. Ya, bisa lebas ya kan Sam.
0: Ya, aman.
1: Jadi nanti semua bisa cerita mega kita sikok ri orang ke Malu ke telefon tau ba Facebooknya tau dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam ne.
0: Ya, ba Facebook tau mega nganjung ke Malu ke telefon meh ke malam tau. Okey, 082258633 ngau 258634. Lebih lagi kita ke bisa cerita meh malam tau ya. Ya, kita berperinan dulu ngau lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

Okey, ya lagu Ari Anderson Ngalai ya. Ana nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam untuk peninggal ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 ribulan 9.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
3: Okey, bisik peninggal gitu nih, Mel. Tuang nguji nyawat kangau ke terubah tau. Ya. Yeah. Okey, halo. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo. Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian deh.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumai apa yang ingin aku tau nih.
3: Apa yang ingin?
4: Hari sebawah hari sungai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah haul amat lama nak dengar pedian tau. Okey,
4: lama kita tu dah tahun 80-an keliak tau.
3: Au ne.
4: Agak bejam dia keliak.
3: Au ah. Okey.
4: Tau kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama belak. Bujang lah kami tu tadi sebab bujang.
3: Au.
4: Abang mesti kaban di benua di sembang sembang tu memang semak bendolu dia nya. Aku tu tadi dia bak bala kumpul mesti mau deh apa yang kena bayang deh.
3: Dia
4: aku nak part kena deh. Angkat kira kira kena pendek dia mesti cerita kau tu. Kira nyudah lama malam kata gemu adat keliak lebat bergaya deh.
3: Ngayap mana tadi?
4: Kita ngayap. Lihat, agak gayap kita dalam kerja. Yang di rumah yang tadi dua berma panjai. Beres berair rumahnya. Jadi ko inai kau nanti yang nanti kamu kau jalan dua menjalai mereka kau ya. Menjalai mak kau menjalai bujang deh. Melayang kau ke berair. Kak pada aku besi pada tinu kak petuai orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nungun saya. Mungkin orang tanya. Abang kelihat kan yang besi lampu bakal dia tu lampu kelihatannya kena.
3: Aman.
4: Ani kaya aku kaya lalu dia petuai ni tadi. Lalu pun muka ya.
3: Nama
4: segi jalan kami bujang deh. Ya, mak kau tu. Memang kau tu.
3: Si gaya ya sebun tau.
4: Mbak ya. Lama berandau kami di anak lama berandau dari leban. Bisa ya, namanya ikau anak petua yang dari.
3: Ia
4: tapi pada perawat lah.
5: Pada perawat?
4: Pada perawat anak yang dari. Saya kena ke dia awan dari deh. Angkat bisa induk si kau dia nemu angkat nemu pucau pada perawat. Ya. Nya nelay aku apa tu yang tare? Nya induk darahnya dengan kau ya. Nama saya pada perawat ya kau ya. Nya yang ngelawan aku. Awaknya lagi tek pulai kalau tu di ya dek kau ya kan aku. Nama saya cukup jam pulai induk yang tare. Kena jauh ke liat ya hari ini. Aku lalu untuk dia. Nama namanya tadi. Kira kamu jual memang tadi. Lalu lama ke diri aku.
3: Tau ne.
4: Nyanyi lemai ke pagi kita tadi. Nyanyi nasal bala ya. Beranau lemai kedua ni. Nasal bala udah kami tadi. Bado perandau tadi. Dajal orang ini pasal belakang bini kita kan nemu. Dajal ini kita itu belakang mana ya pihak ini.
3: Pujur kurang mana tadi.
4: Nemu kami ini. Kita kan ngelaban saya ke ada. Kita memang akan ngajar ini. Biar kepala pindah ya. Ini maka aku dah. Pihak ini. Namun tadi tu mesti kawal minum kami semua belaki dia sembar dia nasim. Bermain bilia, main doknya. Kumai ini dungau, karena mau tenyaknya kayak spraynya, lamanya tunggal ya nya.
3: Oh, aw ne.
4: Arab keningam lama itu.
3: Aw.
4: Ah, kenal tu sama hari mendolo deh.
3: Aw.
4: Dengan bermain bilia kan, kau ya dia agak. Jadi, dengan ini dungau betul. Bisa kau orang ada cerita tau. Jadi kau ini dungau kan aku. Jadi dari kau hati-hati deh kau ya.
3: Tahu.
4: Ya lain ini kau dua yang ini agama sih dua.
5: Oh.
4: Ya kau ini dungau. Yang mana orang laki internet. Nanti mau jual nama jadi dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya kau ini dungau. Aku nempinya nemu makua kaku naya. Nee nemu kita keliak. Mungkin dia bisa kaki, kalau kan dia bisa pangkian deh.
5: Aku
4: hilam nadai. Kira ke nanti mana cerita atau pelabak kaku? Dan ada nggak cowok kira kerja kau jalan tu?
3: Aku bisa genggam semangatnya.
4: Perak.
3: Ah, okay.
4: Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah? Memang pintunya. Jadi ibu yang si darah agak tanya apa itu ibu yang deh. Darah bilik aku, apa itu bilik aku sama bilik saya.
5: Jantil magang ibu?
4: Aw, jantil magang way. Jantil magang semai. Jadi antara apa ya? Keselepak lah. Aw. Ini jantil nak berimai. Ini nyak kudu nyakin agam ko ini dungau nak ko.
5: Aw ne.
4: Aw nilai cerita tu nenda. Nanti mana dengar saya.
3: Aw asal ya bisa menggam semangat dengan awak.
5: Aw
4: ini nak. Ko aku menggam semangat nak kata saya lagi ni dengar.
5: Aw.
4: Kita akan mau menamak kerennya kedua malam aku dah.
3: Aw.
4: Ya, nemu kita tengah awak efek macam begini ni. Dosa gam ini, apa?
5: Amat betul ko deh.
4: Amat betul ya.
3: Nuan dosa gam ini nya tadi.
4: Keluar dari sisi kat minyak tadi. Jadi bini dengan tadi nak tadi. Dari sisi kat minyak tadi ngai kini nya ini nya majak kan. Hanya ikut jari sama kibuan banyak gam. Di nemu ini tuai, lu tuai ini buat penyair korang. Tuai, patut orang laki nak lama, tu gaya dengan ngaca orang. Kau tiri kudian. Nama orang yang tadi, nemu mungkin terdekat, ngajak pelawa, mungkin jago. Orang yang tadi, ya. Ini dah lama malam, ini pukul 2. Anggir yang ngacau.
5: Nah mana tidur apa ya?
4: Sekindak tidur. Dia nemun tua aku nya. Tidur derwaya nya. Ya ke lakinya.
5: Oh pihak ni.
4: Ternyata, pula ya kebiliak tadi. Pegai api kulit. Ya, yang nunu nyamuk menisik ibuannya, berpusin menisik ibuannya. Ini dia kenyalah gagak ya penyak ni. Ini setiap hal agak. Ini yuduh nyaknya gam agak.
5: Ya lapar ya berkenyak ni.
4: Nak ada yang mau kita yang lagi dia dengar.
3: Kau kan ngabar sucuk ya ini.
4: Nak nyamai nak gagak kan tu. Tapi kemudian. Mama, mayun nak nyamuk tu pihak kontrol lelaki. Lama itu semalam malam dulu nyamuk menisik buang. Engkanya ya anak nanmu lah. Dan bagi aku lah. Nai kita yang ngajakannya ya ngai kengan ruang piak ngajakonya.
3: Ya muka kau tadi ya.
4: Ya.
3: Ngecek uco ya.
5: Ya kati kena yang tinju dah jadi laki bini ne.
4: Ya. Ngai kacau ketap ketu. Aku ingat dia kau ini dungau es dia. Ya aku ya. Dia ngacau angin yang gam maruka. Kelam deh, tengkuak di jari aku ya. Kita munyi kita boleh mekem-mekem ngayah kari munyi ke jakut dia tebak jakut minta ampun aku ni. kenal ya aku dah takut tangkap jadi ini populian musir pulak tu nak kaya baik kau baik tak nak pergi yang ni mama ni nak cakap betul ini aku kan ya mama apa mak kata betul penuhnya tadi ayah mbah yang nak naik aku naik katanya sakit gak mak punya anak udah pihak ke bini punya mak ni ngacau-ngacau dia ini aku hari ini dia bisik sebab dia nak paham tau aku nuknya nak bisik kita itu nama nak paham tau nak mayung cok ni ada yang nak paham betul aku kena mak milik dia ukai kak mulai kita aja ukai kan upik kita aja lah aku nuknya dia cerita hal apa aku nuknya nama paham dia ngacau kami aku nuknya nama aku jadi ulun kita mana ya aku akan masuk bilik kita aku nuknya hampas kau lampu kereta antara padahal aku tahu kaku aku dah hari aku hari ke ruai
3: ini
4: nyangau ke pihak kini orang aku aku dah ada kalau jual jadi mana ya
5: kanya itu kacau ya mungkin ya kena tan lalu larinya nai
4: aku lari ya main aku jakuk ke dia dia ketuk aku nanti nak lihat apa kata kalau boleh boleh lama kita ikak pun. Nama dan yang tadi. Badu sunyi senyap, tidak ada yang kacau gay. Ini yang dok badu moni apa yang lari keruai. Kau dah tulis dia. Meni aku ke kacau nganu ya. Umbah punya, kau bini punya majak memang umbah. Dan yang tawa sehari tentara ini. Udah berapi menamakai pagi. Nenian dia nare memunyi sakun kami pagi. Makai pagi. Kalau bak gawa punya kekat nama maya turun maya sakin. Maya turun untuk nembah deh. Mumai. Nya kau ceritanya. Nau tanya lah. Mana put tanya kan mesti 3 malam aku dah dari nyam kerja bayaran kerja kerja ngodrel yang batu arang lulus lah mendarat lulus teman di sisa ni ngah dah
3: tahu
4: nemu saya reti ya jarang nak nemu saya tanya
3: tahu
4: kira ketanya jam
3: Okay, Radin.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih, Hangin Wan.
4: Banyak cerita bukai dah.
3: Okay. Ya, tapi si cerita mana lagi lah. Tahu kan nasi ini?
5: Ya, segera mata sem. Jadi balap tinggal kita ke bukai mega ya ke GBC cerita atau di kenatai ke kita abah harus telefon kita abah Facebook mega tahu gak sem? Jadi aku untuk sem nih. Seraya tua ke ngantik balap tinggal ke GBC bertelepon. Dan Sam tahu kan cerita aku tu Sam ne cerita orang jadi aku tu ningal ke ceritanya hari orang ke sama bisik ngau ba pengau katiku kita madah kejadiannya ne jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawat dulu Sam lagi nampung
3: okey nampung ke kan okey ya halo selamat malam
6: halo Sam
3: halo selamat malam siapa tu deh
6: Amrus tu Sam
3: Amrus.
6: Au.
3: Bisa cerita no Amrus?
6: Au nak panjai cerita to Sam.
3: Okey. Au nama to begenggam semangat kan? Cerita.
6: Au ngengas semangat to Sam.
3: Okey. Au.
6: Au begitu ke cerita to Sam. Jadi dalam tahun 2005 suba. Au lama sudah Sam.
3: Okey.
6: Au. Ya gamayanya suba ku suba baik kina numbayang. Numbayang kayo paya en sem.
3: Kayo paya.
6: Doi ko aku ngau ayah aku beribun. Ayah aku ke nama beribunnya aba tu muliang dia aba igan dia. Ngau ku numbayang saya suba tua bla pegai tito cite siko tua ya sem.
3: Lot dengar lek tito.
6: Dengar lek dia. Kerja ngau Cina nama cai nama Cina de peraduam dia ada. Di bahagian Sibu tau meh. Au. Udahnya tadi banyak cerita ketau ke ya. Banyak sesuai di saya mau ya. Bala bisa ni. Bala kamu belayan ko kena mau tadi. Bisa ni ngang. Biar apa ko.
5: Au.
6: Jadi cerita tu tadi. Kalau buat maya tua ke terbang ke kayu tu. Kayu tu nama tu menyana kayu tu siam deh. Nemu kayu payah dah siam.
3: Au.
6: Nah, kita buat gawal kayu kena baik tadi. Au. Maya yang tadi. Au. Nada hujan ke mayanya, kami ke Numayang mayanya deh.
3: Au.
6: Jadi tua tadi, dibagi tukai tadi, dek ujung sepiajin.
3: Au.
6: Aku ujung sepiato. Ku aku ngono ayah aku berhibun tadi. Au, ni ku dek mau angat, ku yang ngono aku. Au, dek nyak tadi, lepas tua, belak nama pegai ku tanya aja sim.
3: Au. Tinso.
6: Au, dek nyak tadi. Ya aku punya tadi, aku tadi nyampak. Aku udah tebak tumayang ku sim. Nanti akhir 20 rupiah apa tayang.
3: Ah, mayuahnya udah.
6: Ah, mayuah nyampak. Dia mau dia pulau nya tanah kina magayangnya sim.
3: Au.
6: Jadi dia tadi pun nyampak aku udah. Udahnya tadi. Nah lama udahnya tadi. Udah aku nadai munyi tisau ya sim.
3: Oh.
6: Baik. Nama gaya tu nadai munyi tisau.
3: Oh.
6: Kadang nak jahit pisau. Nak ke aku. Lepas aku sendiri. Maja-maja ngadu kengku dia deh.
3: Nama seruai jauh hari pangan diri ya?
6: Nah itu. Kira sepengangaunya sim.
3: Oh. Au, au.
6: Nah itu jauh. Au. Belak bempuk ke beruaknya. Betul ya. Au. Belinya tadi. Nak nyamai hatiku tadi. Nama aku. Ngebas saya nyekin. Nak. Nak. Kalau tiku dia nyepu ujuan. Nak aku ngebas.
3: Au.
6: Angkat datai anak tunggal aku ke nama ke nama ya. Datai ayah aku yang aku.
3: Oh.
6: Tanya ayah ake berhubun teruk dia nama perahu ya deh.
3: Oh.
6: Nah ada ya nian dia ada dia tanya jentia kayo aku yang aku kayo tumek tebayang ya nyentia ya.
5: Oh kena sifatnya ne.
6: Oh. Tetanya tanya mel. Tetanya nak tanya buat tadi. Jadi kayak nyalaban ya pandai mah pandai ya numbayang tapi ya aku made. Tapi numbayang ane bewok kayak aku kuliah. Ih kacangnya bayang aku.
3: Au.
6: Kacang ane kena aya aku hai dulu aku ngajalannya nya betul-betul ya kena kayak. Plantiang lai.
5: Au.
3: Plantiang ini.
6: Jauh ya tanya mel. Jauh ya plantiang nalek ke ko Kau ane tunggal punya madah dah banyak kehumian ya deh.
3: Awak,
6: mukil tare.
3: Okay.
6: Awak, dah leh ke? Insaunya pun pelantian, ya pun pelantian.
5: Kati ko gaya ya dan ada ngawak?
6: Oh, terawak ya mel. Tunggale ya pelabak ko dua gate, rasa ya.
3: Okay, kena palok kayunya.
6: Awak jentia, ini kayu menua-menuanya, kena. Kayu nyana tapi kaya mana ya deh kayu berubahan deh. Penyentia ya lah. Tinsaunya pun cah lah.
3: Cah.
6: Tinsaunya cah. Yang pun tadi senya mati.
3: Awak. Kayi.
6: Udahnya tadi taban kaku sim.
3: Awak.
6: Taban kaku.
3: Awak.
6: Nanti dia berkatau. Mumpuk tua. Kaku ngulia. Tinsau tinggal dulu. Kau kaya dulu.
3: Awak.
6: Baik sukian. Udah nak nemu taya.
5: Au, lupa tu dah
6: naik. Kuma parai.
3: Au. Tak lagi ngeledak ke ni? Lagi duap ke ni? Lagi ngeledak
6: macam apa? Pada orang luang aja.
3: Au.
6: Luang aja.
3: Au.
6: Datai dia tadi tukai. Lalu daduk tukai ngobini. Artinya ada puak buai lah. Darah buai duang, buai muang, buai pala itu.
5: Panti orang kati?
6: Ah?
5: Kati kurang gaul deh.
6: Nadai tadi duduk kami diam. Ya nyu tadi. Ini sedal di hek udah nya tadi. Lupa lalat. Kati tanya pun lupa lalat
3: kini. Lupa lalat
5: nya.
6: Nya mai. Aku tadi irau malku mel siam. Irau mak apa nama kebuat ya deh wei. Apa nilai kita tanya di siam. Kumai harmonu ya semua. Nya kita kok ko siam.
5: Iya, apa nanti orang kau kita di babas begenya ne.
6: Nadai, dah deh ke nama humian ya ko deh. Ke humian nya ne tunggu aku asan ne asan.
3: Au.
6: Mien Mian an mianya umur 8 tahun.
3: Apo?
6: Mak baik ngasuh asuh yang main minyaknya banyak ke dulu terbak baik apa ya sebelah sebelah kampung dan main minyaknya nanti minyak tanya nyukin nyuk ya.
3: Oh.
6: Ya aku nya tadi sem lalu di dua kerja mai tadi dame ke ubat semua bisa ke tukai ubat tadi ya semua. Tadi tu ni je lah sem.
3: Nai ni.
6: Aku jerti kayo sare abi tanya.
3: Au. Ana de anjung hospital, na de baik ta hospital.
6: Na dai.
3: Au.
6: Ba tu saya mah bukan ngau ayah aku nya aku de. Nanti bisa tu ngai le ayah aku de. Lebih nyam ya.
3: Au, yang pu ke ngai.
6: Nai ya, udahnya tadi siam ni.
3: Au.
6: Lalu dempak eh bahu ga ayah ayahnya.
5: Oh, sambuang baru ga.
6: Sambung lah ya, membutuh menerah watak kita ini deh.
3: Oh.
6: Ini segi empat ya, baik yang rumah yang baik semua ya.
5: Bekal ya.
3: Oh.
6: Bekal ya.
3: Ubat menat ya.
6: Ubat menat ya.
3: Biwas ya hanya.
6: Oh. Yang main nanti kudin ya siam. Ya, ini tadi. Ini pula ya kesibuk ya, dan ini aku kesibuk ya deh. Pasal sibuk, sebab yang suaranya ya disibuk gitu.
3: Oh, oh.
6: Oh, ane made ya nama tahanya.
3: Oh,
6: tah namanya, tapi ya iban nama bukan nama Melayu, nya meno no dia coba.
3: Oh.
6: Terus muliang dia ya. Okey, terus muliang igan dia.
3: Oh.
6: Dia anu ya, sudah tok dau me dia bisa ening apa bak kesem.
3: Oh. Ya.
6: Yeah. Oh, nya me atanya mel. Terima kasih yang sudah ada nyam cerita anak panjain ku tu sem.
3: Okey, amanah
5: mana cerita.
3: Menggenggam semangatnya.
6: Au. Ya amin sem.
5: Terima kasih Bros.
3: Au.
6: Au Amada.
3: Melati.
5: Melati tu.
3: Au.
6: Melati dia. Au. Melati. Melati pada ini nak.
5: Iya, betul.
6: Mantap. Kenyanya namanya. Penjara ke Bucara kesayangan ramai memang kita itu deh.
5: Terima kasih.
3: Sayang ramai ini.
6: Aw, baka tunggal, tunggal aku saya menyebutnya, balas kori lembang, bengong betul dia.
5: Ya, sikit kesayangan orangnya.
6: Dia menuang, betul balas tunggal aku dia.
3: Oh, aw pihak ne, bayoh balas dia menuang dia. Okey, okey. Aila tuap tu suat, Imros.
6: Okay.
3: Bye bye. Selamat malam.
5: Aku ngenang ke ceritanya tadi amat ngengat sengat genya Sam deh. Jadi nanti ia nyebutnya tadi luput lalat. Dia ingat ke cerita Siti. Udah tak kunusi. Laban tok saya ku kali kedua tuap gulai ba genggam semangat deh Sam deh. Bisik suba lagi miat suba tu cerita orang lagi miat suba deh Sam. Bermain ba namanya tadi nemu deh nanti sebut ke miat ya. Bermain sebelah namanya akar kayu kemerundainya deh. Au, jadi hari akar kayunya tadi hendak terengkeh ya. Ini kena kita nanti kita nyebut
3: berayun
5: deh. Berayun kulu kilenya tadi. Jadi nyengai kediri berayunnya sem deh. Bla braban.
3: Au, braban.
5: Saya ke bisa 4 ke 5 ikut. Lepas tu buah ke memiat mayanya deh sem. Bla berpegai ba. Bla berpegai ba. Siti kata kau kita madahnya akar kayunya. Akar kayunya merunaikin kita nya sem deh. Au, jadi melekaknya tadi laba lengah. Tubuh gemayu 4 ke 5 ikut saya kumainya. Aku orang keterubah meleka. Nak tahan kumainya. Labuh kok labuh dan mun tidak labuh
3: nama baru ada gerugo batu.
5: Kebaru ke batu tang kati kurang puji Tuhan laban aku labuh ukai ba endur batunya. Tambah tanah habis maka kati ko kita madah ne akar-akar kayu ke baru ke. Bisa temangka lupa lalat ko saya. Aku nak menemu rempung yang orang kenusi ke mendak ko nya de. Cun-cun yang tebiang air. Nama namanya Mansak Mutu deh ya ke mayanya subah kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu au laban kak ngelalai ke pemancal dirempu irit orang ko saya irit lalai kurang lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kami nya berdiak deh
3: luput
5: menyata hidup ke sedak ya menyung leda dirempu pulai beratuang kami beranyut deh ngagai penaik rumah panjai nyak me pemancal lagi miatnya saya
3: agin biak soba ne macam-macam ne tak ke nyadi. Okey,
5: lagu dah sem ne.
3: Lagu dah tu lagi berita. Lagi kak ninga cerita nan ke tadi.
5: Security tadi ne.
3: Okey. Nanti orang nak dapat telefon lagi ne mel. Anuan nyeliat ke cerita anuannya. Okey, bersumpah masuk neraka.

Ya, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun udah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut diripnya di udah gawak begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengandia serta siku bakih tik merah ngujuang ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah pak jamban upis RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai ke Tegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandia ngau penlebak bak pengurusan media kena mantuk nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidak diatur bak tahun Siti Tuila. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lumbak ngomain tibesai sebedaunya uliah dikenal. Tu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 boleh dipejalai ngau mana lagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megak patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato' Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandi ngau berkongsi ke penlebak. Tuk nyeng kaum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lumba ngamain. Penlebak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 udah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana hagi maya ngatur lumba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke 2,800 iku hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 iku nerima elaun kenyengkaum elaun rumah ngau duit belanja. Universiti Temekak majak merat ke bidang sains teknologi engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswaza tiba pelasar ke STEM. Ya maksud ke jakunya maya nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalai Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang hari JKR Sarawak, projek tu mungkur pengawak ngadu ke jalai hari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 km ngakai empat lorong, dua penuju. Jalai hari tu berengkeh hari Kuala Beram nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawak ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik bak Kuala Beram. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akilah Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Aidinda Suil. Selamat malam.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM.
3: Okey, ya datai baru ba jam kedua tu Mel.
4: Au. Ya, jadi ya ki bisi meninggal tu ke bisi bertelepon tu Sam deh.
3: Au, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Au tu, apa jang rim tu lo tu. Kalau bukan sebab.
3: Oh, apa jang rebin tu lo. Okey, au bisi yang ke radio malam tu neh.
5: Oh, biasa.
3: Aman, aman. Okey, apa jang?
5: Hello, kena dengar cerita malam-malam tu.
4: Oh.
3: Ya, aman. Macam-macam.
5: Itu cerita Suba lah.
3: Mm-hmm.
5: Dau kubiat Suba tahun 2021.
3: Oh, ne? Oh. Oh. Banuan Po.
5: Oh, Bakumbo tu.
3: Oh.

0: Ah, kenyang dah.
1: Aw.
0: Penuh anak laki-laki sih. Kau ngau kau.
1: Aw.
0: Ina musa memuni mula-mula.
2: Aw.
0: Ini yang tetap setiap.
1: Aw.
0: Jelu jelu siapa yang kau?
1: Aw.
0: Ya, mana kau kau mula ya. Jadi tu kau kau nyubuat kian kau kau mula.
1: Aw.
0: Oh nyau kau kian cerai. Jadi bulan Mei nya terang. Pagi bulan.
1: Kau kembuang kau kita.
0: Aw. Angkap jalan aku seberai, angkat tanah seberai ya. Seberainya, tanah kami kebun.
1: Oh, aw.
0: Tengau, pernah aku amat, amat mata munceng, benar makai buah karam.
1: Oh, aw.
0: Angkat, timu ya aku. Lalu lihat, nasihat lalu lihat.
1: Aw.
0: Tadi ya, giga ambil lah, ambil. Jadi aneh aku, padahal tinggal seberainya.
1: Aw.
0: Aw. Udah aku ngambil munceng. Ningau pun puak aku.
1: Oh.
0: Munyipu.
1: Au.
0: Tinggi mula-mula menyebab ceriaan sebenarnya.
1: Yo.
0: Tengau ku tak pelik mata.
1: Au.
0: Au. Au, dia tinggal. Munyipu tuna aku puak gua kau ga?
1: Au. Ha nunda.
0: Munyipu baru ga ya? Tuna aku baru ga?
1: Au.
0: Dagut-dagut kepala kilat-kilat aku ga pui?
1: Au ah.
0: Sekali tak datai bala puak aku tu. Mayu-mayu aku tu siap. Bisa berat tua sah.
1: Apa kalau datai. Namanya mayuahnya?
0: Ukai-ukai kayu aja. Sampai belakangnya hanya berdebu. Tidak aku tu. Itu belakangnya.
1: Okey ni.
0: Munyi punya ukai munyi puak lagi. Ini bukan tunggu yang sebelah. Pucuk-pucuk rian sebelah. Dan-dan. Rembai sebelah dan penyar lentak dia. Betul-betul.
1: Bapak pun kayu dia mana?
0: Aku baru ya meninggal. Cerita kelia. Kalau ada orang meninggal, orang mati kesat bodoh puak mayu.
2: Oh. Kira-kira ya udah kalau bakal kalau nyerang orang ne.
0: Kalau kelia lawan kuat tu. Jadi teh kejai dia yang nyerang.
1: Baru ya.
0: Mayu orang badi jema gua kuat ne.
1: Au nampulnya tadi.
0: Udahnya meda utainya punya aku. Nyuka gegeli aku da. Bangga pokok mai kenapa yang ah. Maya suba.
1: Anak kan ketinggal.
0: Lawan kebisi munye ku tai dajar nyati kelia lau tai niat.
1: Au. Bisi na nemu.
0: Aga udah ke au. Belau kenya tersepu waktu sekali nemu ni. Nya cuma rangkam kerawai tersap semua.
1: Na dai ge.
0: Apa dai ge ya? Ya ku tu nyelai ama buru puak kulit ni mau mayuah nya.
1: Nak ukain tu tenyanya bisi.
0: Ya kami serumah sebab udah gagal berpuak sampai di rumah. Kenyang menyuluh dari jauh di rumah. Berapaan di puak gagal sampai di rumah gagal.
1: Jarang nih
0: jarang tapi ini kelihatan aku tusuk sirat nyakai kelihatan. Mayuang kan badik cuma berpuak lagi sebab kurang.
1: Aku nemu ngemedis nih.
0: Semuanya dia tak kejaya kurang. Cuba lah dia tu. Kan ada lagi utai modern dia tu.
1: Aman.
0: Jalan dia. Mengikut utai. Anak tu tengah. Kalau berpuan lah macam dia mau main lah. Ni aja macam. Rino tu dengan cerita bala tadi. Ya, anu. Dia puan lah.
1: Okay. Terima kasih, Pejang. Selamat malam.
2: Ya, nah si gamak bunyi kuya tadi sem deh lepas kita keningat cerita orangnya. Kadang-kadang tua tu ngai nusi cerita, tu kan ngai mah. Nyuna ingat kadang-kadang deh. Ya, ningat orangnya tadi. Nyuka ke kita nusi nih. Jadi lagi bisa awak tu sem. Nuk kita bergulai bawa genggam semangat. Lagi bisa malam ningat tu aneh.
1: Mayu malam tu nih. Kata nadai tadi kuaku. Okay, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Aau, siapa tu deh?
3: Aku tahu apa kai.
2: Apa kai?
1: Apa kai?
2: Hari ini.
1: hari ini?
3: Semarahan.
2: Oh, Semarahan ya.
1: Semarahan itu. Nak jauh.
3: Ya.
1: Okey. Ya, apa ikai?
2: Nama cerita deh.
1: Nama dekat Tusi deh malam tu.
3: Nusi ke cerita ke udah nyadi bahawa dari

0: bawa mentok.
1: Au,
2: au.
0: Jadi cerita banyak tu. Jadi lebih lebih 2011-2012 bawa banyak.
2: Au.
0: Jadi aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa. Jadi buat titi jabatan tu lah nyanyi buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi.
2: Nanti ngawal.
0: Jadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Triamandin. Okay, buat Triamandin. Jadi titi ngadu rujia kami tu dah. Rujia air bekalan air ke atas bukitnya dah. Okay. Jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi mainnya tadi kami tu ngagai rumah panjai titi ke bak Triamandin yang ibu aku nyebut nang nang tu deh. Jadi udah ke ngagai rumah panjainya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami ngagai tapak perujaknya tadi. Udahnya bisi briefing lah betapa perujaknya tadi. Jadi nanya kami tu ngagai tidak kini kita bedau ngepun ke perujak tu sama adanya kita akan ngenak cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi lalu netap lah tidak rumah panjainya tadi ngenak cara miring lah. Tanya lo, aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kini apa bisi carut mimit ya, tidak bepatnya tadi.
2: Lo apa bisi kak sembiang kap ya?
0: Tahu kira kenyak lah. Bisi carutnya di lo miringnya tadi. Kali lo di miring menyatari maya kami kediat berdautannya tadi. Lo miring nyadi ya kedingal kunya tadi bisi piringnya tidak cukup. Kali lo disebut tidak sedia tadi meh. Nadai ngawaknya uliahnya lagi dah. Diudah kerja mertinya tadi dah.
1: Kira udah kerja apa piring?
0: Amat dia ya. Jadi udahnya tadi udah habis miringnya tadi. Jadi kami itu tadi lo tak gawak. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami bedau gawaknya tadi. Jadi aku tu lo berdiri buat tapak perujaknya tadi. Bisik klewut dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung ke birinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Tiko ada staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular baru kaki dia nyak ku ya. Aku nya tadi nadai mata utai lalu kecil maku niti ke atas yang baru.
2: Teng kecil ngapa?
0: Ngecet ngapa?
1: Dengannya ke ular.
0: Jadi orangnya tadi niki aku ke atas ngau sidak datangnya kali lo. Laban kami nyebab sungai dah, sungai mir. Dia kebisi mata air. Jadi dia tadi medak udahnya tadi ularnya datai dari ulu rili. Datai siku dari ulu rili ngagai tapak perujak sendur kami ngadunya tadi dah.
1: Ular namanya?
0: Palak mirah. Ya ndak tu panjai ya. Umbah ya dah mesai tu tunjuk kaki kita nya bisi. Ke depok bisi enggak? Bisi tengah depok kenyal lah. Kali udahnya tadi datai maja datai ri ulu rili. Berpuluh ularnya ku kau mata kumpul
2: tu.
0: Ya, tang ndak ngacau kami. Ya ke bermainan buat tapak perujak sempit airnya dah.
1: Dia ajak dah sedaya.
0: Dia ajak dah tidak ya. Kali nya tadi lo merastinya kami nya di siko incas kami nya tadi lah ya lo nyebut berketuk meh. Ku ndak nemu ku ya nyo ka 38 tahun ku tu gawa ku ya baru yang betak saya nyelai berketuk ku ya.
2: Aman
0: ya. Kali nya tadi kami nya tadi kira ndak tu mana saya nya kami lo mulai sendiri. Ngagai rumah panjai dia rumah panjai lo bawum. Bawum nyadi bisi salah utai nya tadi nyadi tidak ya lo mutus nya tadi ngadu gawai ngampun.
1: Ngampun mesti dak enak.
0: Ngampun nya nyak make terubah ku medak. Gawai ngampun mainnya lah.
2: Ya.
1: Alu tekalanya sida ya?
0: Ndak bisi 2 hari udah nya dah.
1: Alu
0: nya pengilak nya tidak lo ngigak jelo berbunuh berbelah semua mai.
1: Au.
0: Dah nyat tadi kami tolong pulai ke rumah. Laban kami tu tadi ndak dia ubah rumah panjai. Isi rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
1: Dia.
0: Ah dia tang rumahnya tadi. Andan tu siap dah. Tengah siap. Kendur kami dia nya tadi. Jadi bisi malam mayap ke ngampun ke 2-3 malam udahnya dah. Kami tu rumahnya dia ubah tingkat atasnya kami. Gabang tingkat bawahnya nadai lantai kurang dengan nadai.
1: Kira bak sadau atas dia mana?
0: Bak sadau dia kami. Kali udah nyak tadi kami meh jadi cat kami tu tadi lepas ya tuai deh dah pincian ni deh tu. Kami kali lo nanti kami ke kami ke baruah kian lepas jambannya berluar. Nurun ke baruah kian. Dia ia medak bisi baik baka kemayang deh. Bak baru ke rumah kami nyak tadi. Pedak ya benong incap. Tang muanya ndak pedak ada ya bakaya ya.
1: Melakang gini.
0: Ndak berdepan wo ya.
2: Au tang tentu pedak nar.
0: Dan tu pedak ndak bakal kemayang-kemayangnya. Pedak yang intap. Nyak tadi lu ya lu medaknya. Yakub yang anak ngacau kami ko ya sampai ya meh. Kali pedaknya nemu ngang ada. Tang yang ndak berbunyi. Tanya tadi. Nyak tadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapa tuja den. Macam eh pengawak sida rumah panjainya udah nyak. Gawai ngampun nyak tadi anu. Kira sida ngambil kira bakal manang cenyak lah. Ngambil manang hari luar lah main nyak nyak.
1: Mintunya
0: betak kayak nyelai. Mintunya mah.
1: Kru ge udah nyak.
0: Ni?
1: Kru ge udah nyak.
2: Nadai nama-nama
0: lah ini. Nadai nama-nama lah. Laban aku dah seminggunya lo pindah station TV udah nyak. Nyam cerita dia je.
2: Penlebak lebah ke gawak ba menua orang.
1: Ya macam nya.
0: Nyam.
1: Ate maya. Ate maya jemannya subah angkat tak takut ke jadi udah kita ke nyu berkenang ku tanya kira ke nyandi ke pengingat ke pemalu manis menya ne. Ya ke tambah ke penlebak.
2: Nama-nama. Okey, apa ikai mana nak cerita apa ikai?
0: Ya, mah berkunci mah.
2: Amat. Bisa cerita apa ikai lah. Tahu ke berkunci baru ni?
1: Ya.
2: Okey. Ya, selamat malam.
0: Selamat.
2: Okey. Nak cerita apa ikai?
1: Segi amat tu saya deh. Lebih orang ke ngagak projek. Kita mungkin nyam punya saya deh. Minta kita ke ngentak ke rumah pan.
2: Betul.
1: Habis saya atur ya. Ukai tentak ketua pihak deh. Nanti ni abu piring. Piringnya ngai dudah ketua pihak ya.
2: Ngai nak dintu menyerti tadi.
1: Ngai nak cukup betul sem ne. Lagi bisi peninggal tu sem.
2: Lagi tu mel. Kan ingat cerita adanya tu. Lagi mai hau.
1: Lagi.
2: Halo. Ya halo selamat malam.
1: Hello.
2: Hau. Hau siapa wei?
3: Yo pelala suat.
2: Pelala. Okey.
3: Hau tu mesti cerita te kerja Tasiak tu ba.
2: Okey. Tahu, tahu.
3: Jadi tahun 19 tahu agak lama cerita tu lepas tu terubah ku.
2: Tahu.
3: Udah pada sekolah sobat pemilihan 19 22
2: lama mah tu dah.
3: Lama tu dah.
2: Tahu.
3: Pada sekolah udah lama ni kerja rumah. Lama umanya macam main pengawal rumah betul jelek tapi aku ini tahun 1986
1: Nih yes
2: apa
1: putus nih
2: nama tu saya mak telefon baru lagi pai lalau ni putusnya tadi ya okey nak dengar wa si penanggul mimit harus telefon kita itu nih Mel.
1: Ya, nang awak tahu telefon baru lagi bisa awak kita ke gula itu sejam setengah lagi buat program genggam semangat kita ini Sam. Jadi
2: cerita mana enggak Mel?
1: Seraya tua ganti sedaknya. Tu kayak cerita aku tu Sam, cerita orang tang aku nusi cerita ke di tu si sedak lagi aku. Sedak tu gawak security tu Sam Siti shipnya bisa sampai kau saya ke pihak ke cerita ya deh. Jadi malamnya sebedau sedak ya ke tanyanya bisa briefing ya sebedau kita berengkeh ngagai ni di dulu merunda ngagai ni di dulu merunda bukannya deh. Kira aku ngelar sedak A B C D sedak 4 tu deh. Jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku dito aja ku ya ngemata ke CCTV pihak ku ya. Jadi B ngusi tu bergulai nanya ngagai D au dia berani ke diri? Berani ku ya. Nadai ngawak ku ya. Jadi bersepar si data tadi Sam deh. Bersepar. Jadi dua ikut ke pegulainya. Belak nyau meh. Ngakai bangunan ke jauh lagi. Jadi ke siku tau. Ke semak lagi. Ke diri. Nike bangun. Dalaman ke 2-3 tingkat. Mereka ke. Ni buah aku nyebut ini. Dua orangnya the same. Nanti sebut ku temu orang magang lagi deh. Hanya ni Nike nurun. Nike nurun. Bisa ni namanya. Tingkat ketiga. Ya malik ke belakang. Ya ke diri ajaknya tadi deh. Amalia ya ke belakang. Nai, nitih kaku dia tadi pihak B ku ya anu ke B-nya tadi.
2: B pedak ya.
1: B pedak ya. Jadi sidak ya bukan nak ku okey tu ke deh. Okey tu ke mu ku kita ngandu ya ne. Kita sidak bukan ngau ke pengadire deh. Jadi nitih kaku dia tadi pihak B ku ya anu sikonya. Kedire mesti ku ya. Tadi nyawuk ya ya nya. Nitih aja. Nitih aja. Bejakuk nguinya inya lu nanti nyawuk ya tang. Ndak gen tu suweh bejakuk ngu siko tu deh. Di tu tadi nan tu suweh bejakuk ngu bi. Tapi jalai ja menduai meronda. Masang utai lampu semua ya kena dipasang-pasang. Odenya nyu ka madu merondanya tadi. Ya ke ba e nyen ngangau. Kena okey tu ke tu. Ngangau ke dinya. Oh nama dia bedau pulai ku ya. Lagi kami dua bedau tembok ku ya. Siapa ngau dek? Masih kau nyen kau ke E nya. Nai B ngau ku ditau. Nai ku ya nama B ngau si tu dah datang pepunduk ditau dah temu meronda ku ya. Siapa ke ngau E nya? Ai ngau ku ditau ke ku ya nak rap ke E nya ke madah ke B nya udah ngau namanya udah pulai ngai ke pepunduk kin. Dah banyak ngau ya dia. Ngau ku ditau ya deh ku ya. Udah ditau tu ya ku si kau nyen ka. Ditau ke baca kiah nya tadi sekali emak aku lakian nada ge urenya.
2: Okay.
1: Sepedak sedak abah CCTV. Sekian amat nada orang ngau ya. Sekian
2: kediri
1: aja, yang punya, ya berjakuk ngurinya pun
2: beranau ngi,
1: tidak pas CCTV, beranau ngi, urinya nanya ngi ya, ya ke ngeranau siko ya, tak melakang, ya mendak, ya mendak siko, ini tiak kaku deh, ya kenyak lah kau ya, nak nyawut siko nya, tak berat jalai aja. Jalai-jalai. Jadi orang medak sedai ke medak bahasa CCTV-nya. Ya, bakal kemamat bisa berjakuk dengan orang. Dan ada orang yang berjakuk. Siapa ke ngawainya deh? Siapa ke dihentian deh?
2: Orang ke kawak sekeriti.
1: Ya, baru yang nemu Sam deh. Orang ke ngawainya tadi ukai
2: mensial.
1: Udah datang bawa punduk dia. Tidak percaya. Ia bercekih dengan sikoknya. Maka sikoknya sikoknya udah datang dia. Dicek sedap bawa CCTV. Baru yang percaya. Nanti jauh ke yang main yang jalan dah Sam. Kadang tak. Ni kita nemu ni utanya ke main yang jalan kin-kin-kin ya nitih aja.
2: Artinya ya malamnya wrong bird kau sikap ni.
1: Ya pikir apa ya.
2: Salah burung punya malamnya ni. Lepas aku bisik kalau ni ngalti berkenyak. Orang ke nanti bertemu tanya orangnya sikit nak beranau
1: nak kita
2: nak nyawut
1: sikit nak beranau ngode ya ya tak munyi ko ianya kena
2: si tadi
1: nya pedak de ya nanti de bidia lah nanti de bidia de tepedak ke ya tang ya sikit nak nyakuk ngode tapi aku cerita orang nanti ya beranau ngode kita begini nai
2: mensial amanya tadi ukai amanya tadi
1: au
2: nama kamu J Femel
1: anang
2: okey hanya cerita Mel kita malam tu
1: nanti nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenyak tu Sam lebih lagi sedak ke gawak ship sedak security deh mayun lah cerita sedak ada Sam bukan siko aja nya risiko aja nya
2: ya nya sweh ke aku ngangau-ngangau ke bala security kau bodoh gawak bisi cerita kini tahu telefon kita ni
1: Kangan nyadi ke benda merundang Kangan nyadi ke sedang telefon ya, orang ke Mayuh cerita tadi kita medak ya. Ya ke ya ke ngasuh kita namanya takut bekenyak deh. Okey. Entak ke kita medak ngenggam semangat ke kita desem. Tapi ke bekenyaknya orang ke gawak baru rumah mayat, bilik mayat utai kenyak. Tentu bisa cerita
2: ya. Bisa nah, terkenang.
1: Ya.
2: Halo.
4: Hello.
1: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Oi.
4: Dina binti Abdullah hari Kampung Iran.
1: Oh. Hari ni tadi?
4: Hari Kampung Iran.
1: Kampung Iran. Dini ni.
4: Dina binti Abdullah.
1: Bisa cerita wene.
4: Telah di mana dia?
2: Au.
4: Telah ke dia main.
1: Au, jauh ge kan wan.
4: Au. Oke. Kami ke lain nau, nyanya
1: ada. Au.
2: Aman.
4: Kak,
1: baru dia tahu ne.
4: Jadi dulu hari pula 8 ya tadi penua petua itu haba bubu. Haba bubu penua itu suai dia ne tapi tak semua kepala kian. Puluh hari bulan. Tapi 11 hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan tahu dia apa cara ni deh. Kira 11 bulannya tadi tak tiba-tiba sayanya tadi bubunya tak jempat ambil ada bas nuai masih di ni. Mulai tu ya ke no Cina ke sedih ngamai bayangnya ada pak jematan mana ada jematan kita ke gay pan dunia kita kentulu kian dah. Tapi nuai dia ningau lah bego begau.
2: Kalau
4: apa bisik kakak kau ke dia? Ya nanya mau si kau nya namanya kau amat empat bayar lain nai deh. Ya mana indau nya? Nan dia aku indau nya. Nama tim dah inai deh ambil bayar. Benda. Ya.
2: Tahu.
4: Ni ngah mungkin nya tadi buai kau sangka yang kai. Buai sangkal yang kai entah deh kurang sedikit nabai lah. Sedikit nabai. Aram tua kok petuai tu? Tiga ah, kau. Nyaw mungkin tuai pada ini so petu ini tuai ini tuai orang kempa bayarnya tu.
1: Aau.
4: 78 nasi seku mual ini tuai. Lepas yang ni kat puyuang deh. Tidak mana kita mencau ya. Tidak puyuang. Ia nyat tangkap bayarnya. Tadi ukai dalam air aku tangkap bayarnya. Sampai bayar akan perahu.
1: Tagup ya?
4: Tagup ya di baru.
2: Ada perahu.
4: Abak perahu. Tidak mana kita puyuang ya nyat dalam perahu. Ngibun cau umur 3 tahun. Nurun lah kena kuai tak ngiga ya. Nak jauh hari ni. Medak bayar kena kuai nyen ya. Apa tu kuai nan aku. Medak aku tai pertangai dia ba atas. Pegau nya dah. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
2: Tahu.
4: Dan aku udah mati.
2: Tahu ah.
4: Tenggelam ke ya? Pada aku ngawe malam aku tai ke dem demok ayo tadi demok eh aku yang penting. Udah nya tadi. Ika kenuai melaki bini. Minta teh tadi. Minta teh laban bisa orang kata nya nya kaya nama tu di sendo ngangam semangat tau di sendo ni ngau. Ika kenuai. Dia ni aku. Ayang anu kurang senama tayang ini loh nek yang bu kemudian ada empat bayarnya kan?
2: Tahu.
4: Nian ada dulu dian, udah ada baik aku lalu, udah tenggelam tadi.
2: Ya,
4: tiap ada tiap ke kami. Aku aku nganu indo nya anek ini tua tempat bayar. Nama makai mai budak nya, dia semua anek mian ketiga tahun nya ada baik ya, nya ada baik indo nya ngiga indai nya tadi.
2: Okay, ne.
4: Nama mai nak aku tok bahaya aku.
2: Tahu?
4: Adik ke ya nya tadi. Nama tayanya kak takut di tiah ketua petuai. Kak takut. Bayarnya sik udah pantuat lah. Udah pantuat ya mai. Ini ketuai nya dah. Nyen ya aku.
2: Tahu.
4: Titi ke udah titi ke nya tadi. Ya nya tadi. Nak tenggelam mai ini ketuai. Teran lau aku ke ya, bayarnya tadi. Leka ke ya, kaku aneng di makai ya, kaku nganu ya, ya orang tuai, orang seh, kaku.
2: Au.
4: Leka.
2: Aman.
4: Nanti guna di makai. Kaku berjakuk bersampi.
2: Berjakuk terdiri, mana tadi?
4: Berjakuk, berjakuk ngubayar ke makai ni tuai.
2: Au.
4: Lekak ke ya, nanti guna di makai ya, kaku nganu ya, ya udah tuai. Nak dek, nak uli macam saya dek. Kaku lapan helai, sudah sejak buat. Kaku nganu bujang, bujang kau bula, ni kau bayar don, ada yang
2: mana? Aw ah, bujang kau terdiri, mana ada aw? Aw,
4: nak tempat banyak dek dek. Cuma dek kemunua ha, kaku nganu ya, bujang kau kau bayar.
2: Aw ah.
4: Mada bayar nak, kau nak kan lekak ke nak?
2: Oh, nak ke bayar lekak ke?
4: Aw nak. Engkau bayar hanya nak mengukur ibang. Kau mana apa tu? Kau bayar je kau buat
2: tak? Aau, nyau mainnya tarik lah. Tarik temu punya. Bayarnya
4: tak. Tiga ada. Tiga nak berjalan ya. Tapi nak lah jauh yang main itu wainya.
2: Aau ah.
4: Ada yang kena tarik. Bapak kenal apa tu wainya tarik. Semai hari ya. Bapak aku. Tapi kini. Dua dapat lebih punya kini hari bayarnya.
2: Aau ah. Aw nak dai ke kita ke munuh bayarnya ni?
4: Munuh dengar ke lagi cerita ya. Kita kena suap dengan semangat amat-amat bagi bak aku.
2: Aw.
4: Udah nyat tadi. Kalau lampat gua mimin nyat tadi mua bayarnya tadi deh.
2: Aw ah.
4: Ngamai ke suka tanya. Kena muka muka bayarnya tadi. Tan sama ke lupa aku.
2: Okey. Aw.
4: Aw lupa apungnya cuba ya nyak parit. Yang lapan aku punya kemayuah tadinya tumbuh dalam parit yang tadinya nyadi lupa aja tadi lupa tu aku yang tadi aku yang nak tumbuh sepenuh ya dalamnya. Tidak bekerja alai deh nikah ku aku nganu saya nampak napeng juga orang bisnis napeng ku aku nikah betul dah sihnya nikah lainnya tadi lama bapak ku bisnis setengah jam. Luai apa tuai itu tadi nyantai penangga pariatnya nya. Nyantai ke tempat perahu ni saja memutom ke luai mungkin mungkin tadi yang naik yang naik naik tuai nya pantuat hari pariatnya dah.
2: Hari lupa nya au.
4: Hari lupa aku. Dia nya dah tai mah tadi menantau aku. Menantau adik aku nya dah tangau ke kami apa bibi apa bibi.
2: Au ah.
4: Mai senapang.
2: Au.
4: Mai senapang. Lalu masuk kami ke tadi, agak parietnya tadi, masuk bak nangga parietnya. Tapi kemasuk ke dalam, kenal nak uliah lapannya. Kuat ke perahu, dua kuang, dan nak uliah ke perahu sama, nak luat perahu aja.
2: Au, nak uliah merau ke dalam, kian mana?
4: Au, nak uliah. Nanti, lama, nanti lama, direk, nanti menantu kunya begi-begi, megai senapeng.
2: Au, yang nak ada pedak ke?
4: Nak ada, ini tuanya agak demak, ya, ini agak baik.
2: Au.
4: Makanya meda airnya berjeneng aku. Nyak ya nyak bakti ku aku ngana menantau ku nyak. Ya nyak.
2: Au.
4: Ya nyak. Ngantai ya pancut. Ya.
2: Au.
4: Kami empat ikut aja nyak. Tayai ngana menantau aku. Kenapa laki bini empat ikut aja. Bermula dia.
2: Au.
4: Ujek ketumbu apuang. Aku katak ketumbu apuang. Nama parit. Pantap ke semua pun tak? Ya, kerega ke banyak pariat ni dah.
2: Au ah.
4: Ya, hanya tadi lu makan tuat.
2: Au?
4: Kan au, nanti hukumnya sekali ya. Kan tuat dek, kau nanti hukumnya ngan. Kan tuat dek, kita aku nimbak dek. Doknya.
2: Au.
4: Nenuk ya. Amat kan tuat aja.
2: Oh, ayam ni ni.
4: Ayam.
2: Au, kau nanti tuatnya sekali meh.
4: Aau, ayam.
2: Aau.
4: Ti mak menantau ku, engkau jadi si kena eh ti mak ti kau ni aku dah, eh kau deh.
2: Aau.
4: Aku dah, alu kari kena lah, pariatnya eh. Ini tu ayam yang betul dalam kelak ya.
1: Agi.
2: Aau.
4: Udahnya ada yang tadi tak ada tiba luan perahu kami lapan dua tujuh kapung. Tak tahu ya lalu eh betul semua puangnya jang.
1: Oh, ya.
2: Aau ne.
1: Nama kebun ni
4: tak berdiri ya
2: puh
4: berdiri ya. Atau lemau dia pernah kuat itu.
2: Medak ya.
4: Ya, medak ya berdiri. Amatnya baru genggam semangat. Ketiganya ngebak ke perahu kami tahu pun. Yang luang perahu kami kata kami sigi lungku.
1: Nanti kemasal yang ngeperahunya.
4: Aku udah sediang kan dua lepas dana puang. Waktu ikut dia ke perahu tu dia sungkul hari baru. Aku sigi ketat bahu. Dan nak puangnya.
1: Itu paling ya utai ke ni utai nol dia berayun ne.
2: Nungkan nol dia.
4: Angkat banyak rampas bertunggal aku kenapa sayainya kenapa yang hari menantu ku. Jika nya lapu kebisa penyakit ampuas lebih nu ampuas dulu.
1: Takut. Takut menyakit ni.
2: Baik kesal baik dia macam mana?
4: Tertimak tikunya baluan perahu Tunggal punya nimbaknya baru amat cucul ke.
2: Kena ni ni dada.
4: Bak ni ya, ini kena. Nak nemu lah kan mayu kali ni mek lima kali tidak ni mek.
2: Ya. Nah patut nak mati ko deh.
4: Mati. Ya, udah ya ketimek tinggal punya sekali ya kepantut baluan perahu kami yang nak jadi nego semua puang. Kebut mimik nak semua puang dapat semua puang. Nuan ni ya. Hari kena ko jatuh ya tadi. Hari baru. Lawa. Ini kita lawaannya. Lupa aku enggak lawaannya tadi. Palak endo lengan ni. Ini tu ayu dah lekak-lekak ke belum perahu kami.
2: Lekak ke ya.
4: Lekak ke ya tapi nak dongkeh dalam perahu mai pula tapi pak ai lah bangun perahu.
2: Ya meh.
4: Tahu
1: dia luang perahu ni tu ayu. Nanti ngawak ni tu
2: dah mati. Berapa lama dah hiriat ke kia.
1: Ne.
4: Kudanya tadi ya nya tadi sama banyak. Pala eno bereng eto dah sama. Kak manseng kira-kira hari. Robert elabak tadi. Kenapa ke? Kak suruh ya tadi. Bereng ya tadi. Sesangkut lebak teh puang. Dia no bala munuah ya.
1: Luteh ya.
4: Timbe.
2: Ya, kuliah ya.
4: Timbak sudah ya. Nanti saya sebangkai ini tuai urutnya tadi.
2: Nadai mana?
4: Udah nadai garai aja lah kan ya. Nadai.
2: Tinggal
4: nadai garai.
2: Intelannya lagi ya.
4: Nadai garai. Orang mati empat banyak nadai garai.
1: Dia cari ya kia dulu, kiri.
4: Cari ya kira. Nanti sih nanti surat benang kan nanti batu buah ya.
2: Kasih mana? Alu ambil kita.
4: Nikal kita kerumah. Nikal kita kerumah. Kau kau ngamik ayun. Kau nganok sih.
2: Nuan ibu ni dia.
4: Nya apa tuai? Kau tu kau gaul mendiang kau bercerita. Jadi kau apa tuai aku? Tanggungnya dalam perahu. Katanya kedekatnya di tanggungnya, kau kau sana ada utang lalunya, kau
2: kau.
4: Kalian aku bisa mendalamnya, kau kau nya mencari kenang tanggung
1: lah. Kena ngebak.
4: Kenang kuat tu kalian kena ada belama. Ini kena kalian kena belama.
2: Aman.
4: Nikal menyata besar rumah yang dah ngamik kalian. Sudah ngamik kalian pada alu de perada, alu de. Datai orang ngamik kain yang tadi ini tadi. Kalau kau aku umi yang tadi kenoi mati, kau mau nek ya, neknya nak tu berapa? Normal kan nek.
2: Kasih aman ne.
4: Utai bakal lada kita ini tentu lakuan.
2: Nak apa tuat?
4: Jatuh, naik menggai bangkai, kau jatuh. Menggai kan? Masuk ke kain tanggung kalam perahu. Tanggung kalam perahu. Lain-lain
2: kini tubuh ya nadai timpang nama-nama bisik magang
4: mak sempat tempak ya.
2: Minak
4: kau maya aku kena lihat dia tadi maya aku ngadu kini tuairnya nyaruang ke kain nyebat tubuh ya. Jadi aku nggak bini no saya kede de cari kebaya bini saya tubuh ya
1: bisik kerja tempat.
4: Saya yang pedal lah.
2: Saya bulan. Pedal.
1: Saya yang pedal. Angkanya pedal dikerja ke ya, ne? Minak ke dia takut?
4: Pedal dempak ya.
2: Tapi
4: ya, Dengan ada pengujung kita itu lagi.
2: Okay.
4: Sampai kami bah, penuh kami naik uap, elah sih, nebajat ting, nebajat tingnya.
2: Ya.
4: Kurang sih sudah dah hilang. Iya, semua bola pulih sih. Medak ya sedikit nadai bekau, nadai bekau tu bayar. Nadai bekau tu bayar. Nadai kak aku mai sih tu, ayah tadi ini kuai, minta maaf, nai minta ampun. Kak aku mai sih dah ini tuai nya, ukai empat bayar, masih lemah. Melampaan aku. Cepat sedikit. Aku. Senin kita ngomainya masih lemas aku. Tahu aku mata aku medak yang bak atas penuh bayar aku. Aku tahu ngagai bayar ke nangkap ya aku nganuk dulu. Senin kita ngomai kita masih lemas.
2: Aman.
4: Aku nganuk sedak. Tak nak percaya dia tu mati empat bayar ini nurang kaku benung munung bayar benung munung bayar adian.
1: Nano
4: tidak. Ada aku tu dah ngaban.
1: Mendanya kena ada bekau ne.
4: Nano bekau. Angka tu tanya tadinya datai orang kemau bayar tadi. Tanya percaya lah tidak ya lah tadi datai orang kemau bayar. Nyo lama ya dia nyata tadi. Apa yang nanti leroba polis dengan mai ya deh. Ya laban nyun ada pasal lagi pasal nyun nak celap lagi deh. Nya si dah yang dia air baru. Amat ya nada bekal nolik bayar tapi ya nyata ada isi biru biru lah bekal tegam bayar.
1: Nemaram nemaram.
4: Nemaram nemaram bab reng ya. Bayar nyenang cap reng ya.
2: Aman.
4: Angkat deh bayar nyata ada. Amat nadai melek yang cike nadai mengelek kan?
1: Oh, ne.
2: Arwah nadai bekau ne tu airnya.
4: Nyak lihat cari kini tu air nadai gelek. Cike nadai mengelek tukang kesira yang kayu. Kita sama bayar tu nadai ngelek.
2: Wah ngelek tu bayar tu air ya?
4: Nak dia nyak tu air pelabur aku mau tu air kini tu air
1: patet. Kini cike udah tinggi ya.
2: Kini ngelek entah nadai ne.
4: Nak kira saya ketawa. Lama dah cabut. Amat amian lah yang cabut dah. Aku sudah. Nanti amiannya. Nganu kira. Besar di rakyat bayarannya banyaknya. Berapa belas kecil bayarannya. Saya bayarannya.
2: Engkau bukan kita mensialnya. Bisik kena ada yang lain punya.
4: Kita bekerja sini. Nadai dia cari nariat. Tak ada rupa punya kena nariat. Mari ini nikah kata.
2: Besai bayarnya.
4: Besai. Besai bayar. Saya ke bapa kaki bayarnya teman jahat. 19 kaki kini teman jahat.
2: Si masuk suruh kabar mayanya.
4: Bisa minta ini kuai orang ketanyaannya aku punya.
2: Nanti ngiga elak.
1: Barunya nantinya tahun tu tadi ni.
4: Sebelas hari bulan 8 ya.
2: Tinggi ga elak.
4: Usai ke ngaku aku menyam mengatnya tadi bayarnya namun ngai negok tumbuh apung berdiri ya.
1: Lapanya bukannya ni bisa cerita ya kabar ni.
4: Kanya petua
1: nyala sini. Tahu uji kena.
2: Banyak ne. Banyak lah nemu tanya ne.
1: Uji ke ngapa nya kata kena.
4: Uji ngapa nya jang.
2: Tak pistang kalau dengar orang madah kemunyi nya mana.
4: Bukan aku cuba ingat dek aku cuba bisa aku cuba ngau masuk banyak tahu dah ngam mengam tahu. Ulan berapa mayanya cuba sini. Dan aku ke cerita ke daerah empu aku ke deh kacau bayar ke nganit banyak perahu aku ngelai ketinggal kena kakunya kan aku bisa cerita mayanya sebab ngelai bayar tinggal bak gandung perahu sampai aku ya mutai kena aku berjalan di budiau dai
2: aman ya.
4: Sama aneng ke kang uji pilaya aneng kang uji.
1: Ya, aneng uji apa?
4: Aneng kang uji apa?
2: Aman.
4: Aku tu tadi sigit tak
1: umas.
4: Umat ya.
1: Ya, me. Ya, ya kaku sikit nak.
4: Nak. Oh. Bagai tu tu petuai nak ngigak ya. Nak ngigak em.
2: Okay. Oh, saya umat je nih. Tang, ambil segala ceritanya,
1: ambil ceritanya tadi. Tadinya, munyi koyanya tadi. Ajar ya, munyi anak teruji ngapa? Ketua teta, munyi kena tu kriam bulu pakai.
2: Tidak lah, lah nak pakai ya jantan.
1: Amat baca cerita bayar tu deh, Sam deh. Aku kalau je cerita engkau tu, tu kau bukan cerita genggam semangat. Tapi kalau aku berarti ke, kalau aku temui ke situ tempat kau melakar band deh, sobat Sam. Mandi kami, mandi ke air sidaknya tadi deh, mandi lemai. Bisik kaban ku sikut je madai laban sidak menua sidaknya lebak namanya bayar de sidak ya kati ku madai sigi bisik bayar ba pendai air sidaknya jadi laban kami kin air kami kin nadai utai bekenya jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar ka datai kena ke sidak bau nama kati ku kita mana bau lang au bau lang au nanti utai nya namanya nyingen tai na bau nyuka bisik semeknya ya ku sidak ya kangau ku sidak ya niki ana baik dia agak dek kau sedaya kan tu aku berbengit kan aku tu lepas kena nemu nikik kau nikik kau tak mansa membayarnya
2: tapi pedak mama ni
1: apa dak waktu saya nyetang bala demi anda ya kau kau semangat ya Sam ne alaban kan yang bisa cerita agak bak menua orangnya dia bayar segi nak jauh sedaya jadi bala demi ya kesama kau mandeknya tapi dia punya mandek aku nah. Kena berani.
2: Tidak.
1: Lalu pemadau ya, aku nurun pai.
2: Orang menuanya dah terlebak.
1: Ya, dah terlebak.
2: Nang tanya nang anak ngacau ya jawab meh. Okay. Kita ini mau nanti bak jong krokodil bau sidak layan nama
1: ne. Bau lang.
2: Bau lang bubut
1: meh.
2: Halo.
1: Halo, selamat lemai. Selamat lemai. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Halo.
1: Oh, siapa tu deh?
5: Kalau
1: rumah kami tiap. Mana ada tu
2: dingin? Nanti terang lah nyawa deh, wai.
5: Terang.
2: Oh, ingat mimin.
1: Siapa tu deh?
5: Sedingin.
1: Oh, siapa tu tadi?
2: Terang.
1: Oh.
5: Rimuang dari.
2: Rimuang.
1: Rimuang dari kapit. Dari
2: kapit.
1: Oh. Aw, tinggal ke cerita orang nanti dari mua?
5: Tinggal.
2: Tinggal ni.
1: Aw, dua empu bisa cerita ni.
2: Menung galai tu pelabak kau.
1: Iya.
5: Tidak, mesti cerita belau sebuah gaya ni.
1: Aw,
2: okay.
5: Kalau 5 tahun kau ni, itu tu benar kau lu balik itu.
2: Aw, okay.
5: Cerita pasal ngasau tu.
2: Ngasau.
5: Sebab paling tertular dengan ngasau.
2: How?
5: Kuntiga tu rumah ke mana?
2: Mupua.
5: Ngasau lemai ni. Kuntiga lemai.
2: How?
5: Ngasau ngulung naik. Kau main naik sekarang. Bermula kau boleh naik sekarang. Jadi, dia keluar berjalan ngulung naik. Kalau ini ngau dua. Lalai. Alai belau dua, anak lek dua tua kuya kan aku. Ame, kuya apa peliang gamat kuya kan aku. Nih peliang kan kuya bisa ninggal dua ket ket kia, tapi nak ngalau man lebihnya belau jauh lah. Sampai itu dengar man, dengar berjalan kan kuya. Kalau ngam kan kuya berjalan kan, kalau tidak babi. Lah, dia babi itu saya. Kira saya tu gias macam kau kita. Kati mak aku, ni buat mak aku ya. Lalu dua petai, babi mula selamat dah, lari.
2: Ya.
5: Nengau dua nak kena kau ada.
2: Aau.
5: Pantap dia pantap aku ya, kan aku. Dengar kak kau, apa yang terlepas?
2: Aau.
5: Jauh maku guno guno kaman tap.
2: Aau.
5: Oleh mau yang babi yang lari juga kau. Nih babi yang lepas tap lau nyeruga babi. Dengan terlek. Lek kedua kan leang sebelah babi ketimak kau.
1: Apa?
5: Lepas nikah air sungai kusir-kusir juga nikah.
1: Iya.
5: Alam nikah kau yang kau pantap dek. kuyan ko au ko ko uno uno ko tu me duko ke nya ma ko tu kaman tap ya pungu yang ga babi kaman ke de mu babi
1: oh
5: iet kan tu ah
1: nyu kan laban de ke
5: ah mudan ke me tu ne ne tale
2: oh
5: udah nyata mudan ngui yang perban aku kira belum kai sampai ada contoh sampai yang kau tahu ngacir ke belakang kian
2: oh.
5: Baik kau terap le bawa bin kena tuh mui yang baik kau terap
2: oh.
5: I kau tuh sampai yang kau aku nak mua aku pecat le mah nak pulau
2: kai
5: oh. Aku aku ni dia tengah dek nak aku kembali rumah nua dek aku dia titi mel terlep babi lama kau beli aku aku ni
2: bayar man
5: bayar ke bayar ke bayar banyak dah babi nyamit tu naik
2: au
5: dia nyamit bunyi lepeng dah cair baru dua kia dia tangkap dua dia nyamit baru ngecuak sama ngeluko yang kau kong ni aku ngegetak je aku
2: au
5: ni lah nanti nyamit aku kumai remunuah le
2: aman yang si strom semua
5: au lepeng ke Ya kau kong tu ya, ni tu naik dia timak tu dia telek nu dah kau kong tu ya.
2: Amat ne.
5: Amat dia tak jelasnya, nanti tu tek dia mulai mian.
2: Awak nen nen nu naik ya kau deh.
5: Ya, ni muda nak mian tu naik, baik kacau so
2: pentak.
5: Saat itu kau lepi, nanti kita kita tek.
2: Amat, kau berbola.
5: Pakong ni
2: ambil mana mimpi mana
5: ya?
2: Aku nanti mimpi nak mana?
5: Aunya pakong.
2: Aku
5: sampai kami dua lepas perahu pulai ke musik ya. Musiknya nanti dia pakai aku dia orang.
1: Ya.
5: Dia pakai ke aku ni.
2: Napa yang tarik orang?
5: Kau tarik lagi ngau aku dia.
1: Ya.
2: Aku.
5: Ya, aku balo le sok aku le balo ni tu baik deh. Itu le saya kan dua ada si mak apa babi lan mu dire.
1: Au.
5: Kalau dua pada tai, sudah selat ya.
2: Aman.
5: Maka ke nak ke tai bila kau dua bila lari ke selat ya. Ya. Ya, aku pun sangat di aku mulai perau pada aku pucat saya ke mah.
2: Aku gig sal.
5: Dengan lekai rumah. Dah kamu doa yang itu babi nusi aku. Aku dah dah nuin lagi. Tahu kena aku ingat dia di sini nama kamu dia aku yang
1: yang
5: kau kau ni.
2: Aman.
5: Yang tengah kamu itu aku nak ya. Tak dengan semua ke aku ingat dia di dia.
1: Ya.
2: Orang mancal nyata deh deh.
5: Ya, nak mancal. Mula je kami. Tumek baik ya tadi. Kalau kedua itu mah kadang-kadang tak kena ilmu yang udah kan mulai upai
2: aman
5: kalau ni kejelau ini ni sade dia mimpi bala dia mimpi jai
2: au
5: lah mal ya
2: ni au dia
5: pulai sudah main dan tak kalau menua kami dia bisa pun umai kita pun lama tahun nak terjajam ni aku buat
2: oh aw
5: dah cuci lawari menua kami yang masak nangangnya kerupuk kerana nanya bulu masak yang bicara dengan seorang
1: oh bisa tengah caw
5: bisa
2: bisa rumah orang jadi ya
1: boleh macam kerupuk
2: aw
5: oke aku dia tahu berdaun takut dia masaknya
2: nak dambai orang sama kerupuknya
5: tak menyalahnya nak dia tahu
1: Angkan dah orang berani ngambil pelabaku.
2: Awak, nama suatu tu ni orang dia ayur ya.
1: Ya.
5: Orang kamu kan nak naik ya.
1: Ya.
2: Aman.
5: Ya kamu kan pak kurang.
2: Awak.
1: Ya.
5: Jadi.
1: Okay.
5: Dia menerima kayak tidak tentu nak takut.
1: Awak.
5: Mungkin takut ya.
2: Aman. Okey, Rimung. Terima kasih ya. Rimung. Ya, ya betul.
6: Okey,
2: selamat malam.
1: Iya, au mayuh balap ninga tu akan usi cerita malam tu the same deh. Jadi tu hari sikup ninga kita hari Selamat tu same bisa ngirim ke cerita yang mega. Jadi ko ya, tu cerita gimik sebab tu ko ya same deh. Maya sedak ke namanya tadi ba pun sawi. Ba mana sawi
2: aku
1: deh. Apa ya ya apa ya ngau indai aku ya. Abah lurinya deh apa ya driba ku ya lurinya diketukan apa ya ku ya jadi apa yang ngindai ya pansut ku ya ya tinggal dalam lurinya laban kaget met ke kacau meh ku ya ngacau tai ke dalam lurinya deh sem deh sekali meh lurinya berjalan ku ya naban ke ya lalu labuh ke ba ku ya deh nasib nak ku ya lurinya panggai ba pun sawit. Ya pun ada yang pernah Nini nak kesal apa yang ngindah yang mendak nyeluri berjalan ke diri anak ya ke dalamnya labuh kelebak panggai berpun sawit ya malu dia tarik orang kau nama bakal kubinya ketika kita ya tarik orang kau nyame nasib ke nada yang nama-nama au ya cerita ya nya sem
2: hai ne nanti nada pun sawit entah dari sampai temu mana au kau nak lebak dia apa aku okey halo selamat malam.
7: Hello, ini Cia Hasu.
2: Oh, ini Cia. Okey. Oh, ada tai baru nih ini Cia.
7: Oh.
2: Okey. Ya, malam tu leh cerita nuan ini Cia.
7: Cerita kedua anak aku kesat tu.
2: Au ah, apa ni? Au.
7: Kesat tu. Saya mahu bungong.
1: Au.
7: Bungong aku ngampungan ujung.
2: Au. Okey.
7: Aku nak ke kami. Aku sebenarnya kenyang sih tu sama malam sesuai dek.
2: Okey, sama malam. Aku
7: nak ke kami nyawa suang tu semua. Bisa nada jalan maya nya.
2: Aku.
7: Tak bisa jalan dek.
2: Berada tak jalan maya.
7: Aku. Tadi aneh kiko nya. Tapi sebab sabar nya. Uti pulai ke suang kita.
2: Aku.
7: Aku tu maya nya. Berada kerja. Berada kerja bersuara dia.
2: Aku.
7: Nya nya maya nya susu bulan tu bela. Dan nya suang kita, semua nya dia nak sesuai si kau ni mung mung tiga nya kerja besar ngau. Dan nya pulai semua suang pulai malah semua saya suatu waktu aja. Pulai baru. Nak sampai ke jalan ni nya sebab nafas stress bukan. Jadi cerita yang tinggal pun nyari kau masih boleh ya. Ya mudahnya. Ada wap pun sampai orang tu. Sampai orang tu nuah ya. Dia semua jadi masih dalam nyari dia. Tuan pulai nyukup dia semua hein tuah pulai. Banyak pasal yang cerita. Ucuk ceritanya. Pasang yang cerita yang pernah aku jalan lain. Nama apa tu? Kau pun namanya. Nak pesat tu ada. Nak kurang aku. Jadi aku tu hingga sekian yang jatuh dia kau. Nama-nama dia kau nya. Tapi itu buatnya. Bisa telefon kau dah jalan lain.
2: Oh, West. West. Kenyataannya. West.
7: Aku tu dia hanya. Nama apa? Dia kau jatuh. Aku kan. Aku tu mudi dua L. Nak waktu sini ya mudanya. Pasang itu. Kita ini. Tak melihat sah berbeda aku ni. Nak kesan, tuan muda dunia muda jalan tuan tuan nak tahu ini mana. Dunia. Baik aku jalan putus kenal.
2: Nih.
7: Jalan jempeng aku kan jalan. Mai putus jalan tuan yang berak aku kaku kan naya. Tak tua berbeda. Tu buat gempa dicek lagu tak mata bungai ni tu buat dicek lagu tak mata bungai tu naik ko ya.
2: Au ah.
7: Tak mata bungai. Ni kau bahu gua lama gua ni lawa ni tai le sangau dia. Penya betul om jalan gua dia nya. Tai tu gua dia nya gua mata putusan.
2: Au.
7: Penya ni pendek aku cerita tu.
1: Au.
7: Pulai tidak ya, tidak ya ke sabah ke nak cerita tidak ke situ ke. Nak cerita sama nenek ya. Banyak tidak ya tiga jam semua, tidak ya aja. Semuanya nanti buat kau bini yang nanti buat ya. Nanti batu, nasihat tidak ya nak beri ya sama nenek.
2: au nak bedak batu dengan tu.
7: Au. Kita dengan tu apa?
2: Au.
7: Kita ya, pilihan kita ya.
2: Au.
7: Soalnya nak nak dia nak tengok. Banyak tu punya tengah kira ya. Pun.
2: Au.
7: Nak kita tu.
2: Au ne.
7: Au.
1: Iya.
7: Tak ya. Kalau nak kita tak kita kira ya.
2: Au.
7: Pulau Tina mesti tak ada rumah tak yakin. Dia agak perlu kejam sampai pincin nanya.
2: Au.
7: Kalau sampai pincin, kenapa?
2: Au ah.
7: Aku dulu gay pincin aja, ya jadi gay.
2: Aman aman. Au.
7: Nah.
2: Au.
1: Au. Ya, terima kasih ya.
2: Okey, terima kasih Nicia. Au. Mesti cerita lah. Mesti baru kah? Au. Au.
7: Lama dah tua nak boleh lah tadi.
1: Au. Mayu bala ke telefon de malam tu ne. Sem yo.
2: Aman.
1: Aku beli aja nya.
2: Au. Au.
7: Okey.
2: Okey. Au sama malam Nicia. Au.
1: Au. Nah, mat ge sem de. Tua tadi ngumbai ke nadai urang ne. Nya junda gitu ne. Au tua pen kak gitu dah lama.
2: Lama ke tau. Au. Au. Merindang peninggal dulu kan ya.
1: Au.
2: Au. Lagu hari Idul Pusah tau.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Okey, nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gambar. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau peninga mayu munyi ke promo kita bisi dekat Merindang gabala kita ke bisi datai malam anugerah carta siapa juara di Betung 3 hari bulan 10. Halaban katik kau kita undiang kita malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kaki uliah di baik kita yang tadi di gum pul kita buat setiap pentas sedang tadi main lagu-lagu ke lama-lama. Jadi baka umur kita itu Sam aku nak nemu tuan meh. Jadi umur aku tu nyutuai kat hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam.
0: Arino lebih lagi malam hari itu dai.
1: Iya, nasi gamat.
0: Pada ada orang ke lama, ada orang ke baru.
1: Ukai ke kita mandah kita ngai tinggal ke lagu baru de Sam, lagu baru tu. Pan kita sama Kak Ganinga tang ya kadang-kadang ya lebih tua ke dedugau nya tadi. Kak Ganinga lagu lama.
0: Ketengok ke lagu lama. Okey, peninggal tu sekali tau. Okey, bisik peninggal baru telefon tu Mel.
1: Okey, ya. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janang tu kini? Ini nyawa Janang. Temu.
1: Bisa cerita Janang ne?
2: Cerita, ya, supaya
0: tok ya udah. Okey, out.
2: Kita dia tahu. Sudah buat ke buat tahu.
1: Out musim Borianto kemari.
2: Out, kita sampai ke Labuan Borianto.
0: Out.
2: Kita aku apa hari apa jam semua.
1: Out.
2: Eh kemak kau. Jadi aku kumpul Borian. Udah tu je kumpul sekali.
1: Out.
2: Baru kan sampai sih gay. Tahu.
1: Masih
2: ya? Kau dia kau tadi jenak bunyi setiap selalu kau.
1: Aw ne?
2: Aw, kau dah pagi nudo aku dia kau belai apa tak? Tapi kan bawa kau.
0: Tinggi yang palo.
2: Aku tak biasa tak.
1: Bisa kena? Bisa kena tanggi tuan?
2: Aku nak kau pergi ni mana?

0: lalu sedia bibi tapi yang
1: apa ne? Antik nak tanggi apa lagi?
0: Awak tak kesal dia lawai betul ko?
1: Oh, kena.
0: Dua akhirnya awak tak jauh semua ke kerja. Kita dia tahu mesti saya kedua minggu tu dah.
2: Baru dia tahu.
0: Benung
1: musim borian kita dia ne janang.
0: Udah nyu kau juang kita.
1: Nyu kau juang ya. Nang irung ke kami dua sem gitu.
2: Tahu ke irung kita ne.
0: Kesalah tu dia tu jangan dia. Itu kedua ada tarik wah kesal kau main lah puas gigi lau. Aku ya kalau puas gigi lau tak kesal. Tapi dia boleh jalu sahul kau kau.
2: Okay.
0: Teka aja kau minta jari kau boleh lu kau. Mata kata ini tergam sungan lawah dulu lawah mata kau. Saya kedok korea, apa lewat sekilau, bukan lewat sekilau aja. Lewat tunjukkan nyau. Saya bermusik mimpi. Kira ke dari kenapa dua riatnya?
2: Ah, nasib mimpi mana ya, kau deh?
0: Kalau nasib mimpi, anda ada cerita bukan lewat tergam sungan.
2: Aman.
0: Jadi aku kedap lagi, untuk pindah. Tingkat ya, untuk pindah. Tapi saya kerja banyak besarnya. Ya kalau kata saya kelabu segi lawak, tak kesal kelabu segi lawak.
2: Amat.
0: Katanya Morian tu apa terusnya bertunggat. Dah kau bayar kendi kau siap sedua ini. Saya pelapuluh.
1: Masih kita nyam ya.
0: Saya pelapuluh. Atau saya lekan. Dengan pulau kami tahu mian
2: lah. Ya mesti ke suai harunya mak mesti dengan pulau ko. Ya kubai itu besai mak ya dengan pulau ko ya.
0: Tahu kesal, cerita kesal
2: lah kita. Okay jangan. Terima kasih Mayo. Okay nah.
1: Iya. Musim Rian tu kemarin kena.
2: Okey. Ya, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu ne?
3: Tuan Bill tu.
1: Siapa tu ne?
2: Tuan Bill.
1: Dini
2: nonton tu bunyi cerita
1: tu. Bunyi benong hari jalan tu.
3: Ya, benong drive kena hand free.
2: Okey, di mana?
1: Okey, ni ne. Nak penjalan jauh?
3: Nada iba Eric kucing dito aja.
1: Dito aja. Okay.
2: Iman, ya, mesti tadi ke tu si itu deh.
3: Mesti cerita lah.
2: Okay.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja kerja kita buat na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuat tu tidak demo lah, tidak demo kendor ke ditujah kami kena perahu tu kawasan ke ini kau kita mata kendor alai Pulau Kijang ke.
2: Penusah karam sobat.
3: Karam. Jadi lepas kami buat tu ke ngenap perahu tu tadi. Tubuh kami bisa 8 ikut. 4 ikut titik perahu lah leban buat kena minyak mir. Jadi orang ke ngau kami ke depan buat tu tadi. Nadai ke madah ngai kami luarnya kebenaran enggak tahu di tengah. Tidak tahu di tengah perahu kami. Jadi lebih kami buat ke tengahnya tadi. kira dalam pukul 2 lemai kenyala benong air benong ombak pasang besar mamat.
2: Oh.
3: Danya makin ke tengah, makin ke tengah, makin balat ke ombak.
2: Okay.
3: Oh, makin ke tengah, makin balat ombak. Lain tu kuati.
2: Oh.
3: Lepas kami buat nang bising kena life jacket lah. Nang bising kena life jacket. Danya tadi makin ke tengah, makin nyu leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke medak medak andor alai ke kat dituju kami lah. Danya kali mata bala kaban di belakang tak ada air.
1: Apa?
3: Tak ada air ya. Dia lah leban ombak tu tinggi deh. Kadang nang amat nada di pedak lagi bala kaban ke belakang dia. Kami aku ke di luar kami leban aku ke ngeluan ke kami sebuat. Kami bersimpat iku. Amat kami aja kenal. Tang dalam rundiang dia sikit nada rundiang bukai. Sikit mati. Danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medak bot bola kaban tu tadi. Bisi lantang mimit kan sehati. Nyo tang umbak me nyanang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai Landia
2: deh. Landia
3: nang orang telebok tengah tengah gelombang kan. Kami sebuat tu tadi nang pernah yang mau pengen diri tidak berjaku tang anggap hati sikit sama megang sikit ngumpai diri pun mati dan nyo dah kami sangkai bala kaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami leban ke mic bot dia ke dudi yang tadi nembia nyo bisi ya bisi yo pan takut ke dan nyo dah kami sangkai lama ambisi tidak bercerita aku nada nang tidak berjaku lepas nang agak
2: kesal
3: agak kesal
2: udahnya
3: katai kami diannya udahnya baru baru lihat berjaku baru membayar dirimpu hidup udahnya baru bercerita ia madah kalai kendor kami di tengah kami nyo muara muara kati kena mau menemua muara bas lalang nyak kendor ia madah ku ayak ke engkau kami teribanya tu mendor pulau Kijang Karam kelio nyak ti kami nemu nadain ke tengahnya ya nyak
2: nak boleh di tengah nyap ya
3: nak okay yang nak boleh di tengah boleh di tengah tang mesti buat besai di postal buat ke besainya uliah tengah pulau aku tang mesti ke nyelinting jam ya anang punya air kap pasang.
2: Kau muda di tahu bahawa Muara Kuala Rejang ya? Ya?
3: Muara Kuala Rejang. Ya, bisa nama menua, nama siti dia. Siti
2: kurang kanan. Oh, bisa namanya dia. Ne. Nasiblah kita nadai nama-nama ne, Tuan Bill.
3: Ya, nasib nadai nama-nama. Nyo kami pulai. Nyo terpaksa lah kami ngiga rut baru, ngiga jalai baru ke luar. Lagi bisa simpan video kekenangan.
2: Aman tu.
1: Okay.
3: Ajak lah cerita genggam semangat.
1: Terima kasih ya
2: semangat. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Okay,
3: DJ Melati.
2: Malam. Okay, sama malam. Genwan.
1: Iya. Amat munyiko Tuan Bianya tadi. Sapa tu sem nanti kita namanya gawak tu suah mindah ngagain dur-dur ke bukai tu deh banyak macam penyelebak ke diasai ke kita deh bakal ngesedak tu tadi mah kadang-kadang buat menua orang kena kalak di tujah kita di tujah kita ke sem deh
2: nadai
1: kita nemu ni utai ketau ni utai kena tau ti orang nak madah ke kita ni
2: tu raja mana
1: ya sekemat tau lagi bisi sem deh
2: atau nang awak nanti peninggal kita ke bisik bertelepon baru dah tahu lagi. Okey, harus telepon kita 082-258-633 atau 258-634.
1: Okey. Saya
2: berpindah dulu tu. Nyuka ujung-ujung tu. Nyuka berbelak sama balau ni.
1: Nyuka ujung-ujung jam. Mungkin nyuka bisik ngenguap.
2: Maka tua tu.

0: Okey, angka bisi sikut dua lagi meh neh Mel. Orang ke dekat bercerita nyadi tua lagi nganti sidak ya ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Bagi bisi 17 minit lagi sem neh. Handu kita nya tadi gulai. Ya, au.
0: Sawat aja meh. Seraya ke ngujung cukup ke jam kita. Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu, ai?
2: Kakak Ibi tu. Tahun yang sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ga?
1: Bisa cerita ni.
2: Jadi cerita tu cerita tahun 70-an coba. Maya maya lagi biak liat mutuang. Mutuang. Kau kami mutuang biurang buat nangkal ke?
0: Mutuang.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau kelihatan dari rumah kami kampung Rakainya. Nemu maga orang. Berjalan harinya nyangka aku lebih sejam di sini berjalan. Kira pukul 6 makanya di sini nurun. Terus pada pukul 6 makanya. Datai dah dian kurang lebih ke 7 ke 7 lalu makanya. Datai ke kebun getah. Datai diannya. Nya dia aku nya ari rumahnya ari kampungnya mai ukui lama-lama. Nanti nare de berap ukui nya meraka rumah panjainya. Ya kau tanya kan ikal. De berap aku ukui nya tiap pagi berap ari ukui nya. Ngagai namanya ku mai kami tindas barang udahnya. Leka aku dia serupa tindas barang. Nikah lu ukui nya. Udah nyanya ngai aku ngeleka ada dia punya sebaran mu magang kami serumah ni. Baik ku sampai kian ngagai kumai kami tindih bertelu. Tedian nyu jauh ginya baru aku ngeleka ini tiah bari ku nya udah nyanya ngai ku ging ngeleka ya gi de baru tu udah tindih sebaran tu ku kami. Udah tindih bertelu nyen baru aku ngeleka ya. Mai ukui bari-hari aku takut ke diri aja ne. Kita lagi biak lihat takut dari seorang ngau namanya berjalan kampung puang ke diri-diri aja. Tiap pagi mutuang kian. Tetapi dia dia mutuang aku dah ambil mutuang dulu. Kurang lebih pukul 10 baginya. Pagi dulu dah ada pemirit mirip letak dulu dia. Dia ngaku. Kutainya memunyi. Nama tanya ketika dia takut me aku. Ketika dia di diri aja dulu di kampung puang dia jauh sama mamanya. Memunyi tanya, aku tanya munyinya. Nama tanya ketika dia. Halo, nyau ke dampir ke munyi tanya. Pedah maku mayah ngam sem sayanya. Aku takut me.
0: Mayah sne.
2: Kaya kan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ke kami. Nyak tekak pakai dia. Kudanya. Dampir kia. Tenemu mu kue kunya tadi, alu nyalak.
0: Okay.
2: Nyalak kuenya, nyalak. Alu degagai kuenya, bapak. Alu lari jauh. Ada yang banyak cerita aku, nyak aja. Ya memang takut mamai kita kena diri nak lagi biak kelihatan tahun 70-an ya ngiranya kira berapa belas tahun kita umur aku lebihnya
0: aman
2: kayak takut mamai udahnya dah salah ukurnya lalu jauh ke jauh lalu nada lagi ya nah kanya aja cerita aku malah kanya aja
1: terima kasih ya.
2: Jauh mamai aduh diri aja berjalan.
0: Ini mayasnya.
2: Nanti ianya aduh kita ini kita nanti yang turun ke bawah. Bakat mata ke dan kayu mata ke lengan kita.
0: Aman. Okey, kakak Ibi, terima kasih.
1: Okey. Ya, selamat
0: cerita.
1: Aman, saya nanti kita minta Pak Ibi pada telefon dekat ke YouTube deh kita berhati ke mayas tu kriang mai tanya. Ani bu sebut teh tua bunyi ko ya teh tapi temu ngutanya belah babas. Kedire gage aku nak demu ku nak bapai nak bindai lari sem.
0: Gagai lari laju ku tanya.
1: Katanya
0: yang ngeruyak ke buah rian ya.
1: Sekali singkang tua katanya 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya. Aman eh.
0: Au nak uliah sekali nya ne.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam tinggal tu aga. Habis sudah bertelepon malam tu cukup mayu ah. Sem ne. Bisa bapak ikau ke dah nyala terima kasih ya. Sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke bukai.
0: Ya, cerita apa mana-mana ne. Okey, harap ke uliah bertemu apa minggu baru nya ne lah peninggal ya. Jadi ninggal kita ngau laku hari Jimmy nyayang tu Sunyi Nadainuan. Selamat malam, selamat melala semua. Okay, bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan.
3: YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sebuah nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Safa ke dekat Maikulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat tinggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Sapa, dekat Mai Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Pagi riwayat.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimbit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama kebilia pamit pangkiang na dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua ti aku ungkah kemua pintunya te kepanu wa oh kelapa
2: maneh mentas penting kamu pintu
1: nah wa ke nyium baunya ne noi pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Pengerah pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Dengarkan Bergerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
4: Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Ngopi, Moga salam Sarawak. Saya Ungagai Selampur Peninga di Sarawak, Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan yang baru kita bawa Bergerak Pagi YFM. Pagi tu, pagi, hari 4. 24 hari bulan 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai ba pagi hari 4 kita ke satu Pengerak Pagi. Sebab manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita ba pagi hari kita ke sari tu. Terima kasih ya ngagi kita semua lawan dah milih YFM jadi ke stesen pemerinang kita lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebelah waktu tadi. Ya, dia tidur malam kita udah ditimang dia asuh kami jenak agi ba awak timang kerbak tawas. Ti segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tindu malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wayah. Kami nada agi ngasuh mata kita lelano tang bawa Pengerak Pagi kita ikut sari tu. Kami endang ya datai ngasuh mata kita jadi regas agi. Okey jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak Pengerak Pagi YFM kita ke sari tu. Mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara hati udah nampuang seput kita ba dunia injau bakal ke sari tu. Lalu pihak mega minta berkat ngelawan minta ambiang ya bab ngelawan ya ke dekat di kerja kita sepanjang hari tu ngarap ke nyatari mujur megang di pejalai ke. Lalu bawa Pengerak Pagi YFM kita pagi tu haram kita ya dia wajinu nama bla bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahan itu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang kerekumai seduaya bak ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi tu tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh dia dalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawal ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di tu pengawal siku inai ndang pengawal inai ngelindung ngerayung anak ya ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak kamu ke suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisa peluang ngelatih bala anak ya amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisa bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekiah. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisi. Jadi kedua terkulit pelajar kita hari itu. Kita ke inai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedak kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyamuk bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi. Nih belum peningat. Mangah. Serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Untuk kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke. Kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua. Ke badas. Bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan, ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya, dalam semua terkini kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua boleh naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pengelit hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada sedikit perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngu penanggul kami. Kelebih kik boleh inai. Sekali ke sidak inai tunggal tokukai, saup sidak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuan. Dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Tapi itai ngigo pamakai lo abis mati sungai ti panyai jalai digago titi ulu dulu seluap langanya dudi nyok sengawa ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena gak beli lawak manuak gak ngau babi ik gak bisi lebih pakai dudi hari.
1: Sulka jaku pransang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sidak ke seranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita. Lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di ngebuan hati di sinu, hati di siru. Pemanah tetap dibalas dengan pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringan. Terus ngajak pengawal kita. Lebih nuan-nuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pihak anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air ke telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari tu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air ke telaga kita itu. Awak keria manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tak dapat penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita.

0: kaya baka zaman kita suba dah bisa je cerita betibi nya kat kunci kemala kaban bukannya ya betul lah pangan
1: yang sebulan lebih
0: sebulan lebih nya lengau ya kan sama kita suba nadai telepon
1: non kena tangkap cikgu no nya lah
0: dak
1: nak kena tangkap merti non tadi denes buat panjai macam-macam style
0: buat panjai nanti masalah sikit tiket belum ya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak pandak ya anak ya kalau main style
1: tangkap cikgu
2: kan suba zaman ku suba ya nak tak ngena ribbon warna merah kan
0: yang mesti
2: celuang ngau putih aja
0: kami biru
2: jadi merah segit dah ambil cikgu ya
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jadi bawa para pagi YFM bakal selama megah ya. Mari kita berhati ke sekedar berita yang kebisik di Ayan ke Facebook, berita RTM Sarawak ke pagi tu. Kalau sekedar berita yang kebisik di pedaku Facebook, berita RTM kita ke pagi tu. Berkenang ke Pelilih Menua Serian ke Alaya Berindia Ari Ikas Pengamah Gaya Angin Datai 211 pukul 8 lemai kemari. Lalu Berindia Arinya ngujuang ke semua school bagi Pelilih Menua Serian ditutup sarito. Okey, jadi pengamah nutup dalam sekolah tu tadi yang kau semuanya mesti 108 buah sekolah ditutup. Lalu ditiap ke Perang ke di keluar ke Facebook Jabatan Perikanan Negeri Sarawak berpasar ke IPU ya ke cukup anak mana menuanya inya ngelui area 201 lalu nembia sarito naya perengkah ngadu sesi persekolahan cakup belajar ari rumah. Lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat di padah nangkan ketu ilaknya. Tadi berita yang kebesi di pada aku Facebook berita RTM Sarawak. Lalu berkenang ke IPU yang kena rekod ke pagi Pelilih Menua kita pukul 8 lemai kemari. Serian pemadu tinggi yang datai ikas yang kecukup dan menah pengeraih yang 211 ditangkan ke ngawa kucing 188 dan menah pengeraih yang bergabar sabrahan 184 Seri Aman 174 Seri Kai yang rekod ke 164,165 Mukah 160 Bintulu 175 Samalajau 164 Miri 160 Limbang 152 Ngau Kapit 125 semuanya tadi nak mana ke pengerai magang. Lalu berita yang kebukai megah TBC dia keluar ke Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke penyalah nyimpan disil ngau endak beli sian ke Alaya Siku laki dia menua kucing tu udah dihukum RM20,000 penyalah yang tadi nyimpan barang kawalan ngau endak beli sian. Jadi Mahkamah Sesen kucing udah merintah hasil jual minyak disil tiap punya poya 650 liter di pelabak ke penyampau datai bah RM2,509 tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu deka dilupus ke sida pihak pendawa. Lalu pagi kemari dia KPDN Sarawak udah ngagak siti dawang resiko lelaki bah Mahkamah Section 4 Kuching. Lalu tuduh tu tadi dibaca bah Muhakim Rashida Abdul Halim nitiah ke penyalah bah peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan 1974 ti dibaca begulai ngau Section 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jadi lelaki tu tadi ditemu salah udah tinyimpan minyak diesel bah

Lui ari berapa drum tak ke disimpan di rumah tak ke disimpan kena ke dekat diguna drimpu nya panas siti penyalah anti kita aku tadi nyimpannya ngau nadai belisir lalu berita ya ke bukai mega tu ngenang ke perusahaan ya ke bisi nya di pagi kemari ba peliliah menua asap belaga dien ke alainya tadi empat api.

5 pagi kemarin, lalu 10 araban pemadam api ngau pihak mega sebuah jentera area balaya bomba ngau penyelamat belaga udah dianjuang dur nyesah alaya penusah tu di penyawahnya 90 km area balai tu, lalu berpelasar ke hari berita ya ke diterima hari araban bomba skrela sungai asap madah ke api tadi udah dia padam ke ngujuang kenyari nak nyerarai ke bukai, lalu bak penyawah luar tu kelimpah hari jalai ya ke mir nyari ke pedanggul luar araban bomba tu datai bak lokasi tu. Okey, yang tadi sekedar berita ya ke BC di ayat ke bak berita RTM Sarawak. Lalu anak-anak ingat ujung minggu atau ialah 25 hari bulan 9 bak auditorium P. Ramli Kuching dia malam kebuncak bintang kecil dekat diatur kalaya BC 6 iku finalis terkebala anak kita itu berebut berdua siapa nak jadi champion bak bintang kecil ke tahun tu ianya Sofia Adilia, Christina Reza, Melissa Rose, Arina ngapain juga Aryan 6 ikut saya tu udah dekat mantai ke pengelan dia sida ngur narit hati bala juri atau ke bala hakim mayanya ilah jadi program tu boleh di pedak kita live pak TV2 ngapain juga RTM klik lalu kelimpah arinya mega kagak di kucing itu nada salah kita boleh terus datai pak auditorium meri sukuang nyagai finalis di adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dikang datai ke kesempatan yang ke bisi di sini.

0: atau kelebih lagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan kita ia ke terubah bawa pengarah pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikiru mamun anak mersat ke pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia benangah paun lubuk kelampu penuam senunuk ngopi mega kebelayan ia ke dia badanau nangah buang sepuna jukun samu kerangan pinggai kebelayan ke dia batanjung asal ngelah tanjung baru sungai pelandua beduru pelawa putus teberu kebelayan ia ke dia bamunggu gernias bukit kemantan nangah bangkit dobor rumah bangkit rembai baru bangkit rembai lama bangkit ijo engkerbai lempawang udu lingit pemega kebelayan ia ke dia menanam nanga jitu sungai rian gaus kebelayan ke dia ba bulu hantu geraji atas geraji baru pakuah lawing melayu lek ngau melayu lu layar maja sungai engkabang padiah begumbang pedanum bengkang jungkal kebelayan ke dia ba selulap pasak atas pasak baru luban ulu batu lintang layar mupuh atas ngemupuh baru penyelanih kanan penyelanih kiba lubau lama lubau baru jaluah semumuk baru seruai ngau piak mega Peter Datu ke dia ba taman melihat kucing ngau staf lembaga lada Malaysia staf kebelayan ia kenalah dia rintai kereta ke dia di kucing semana betuang 100,000 miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau. Yang Lucy anak ambau tu dekat di Sengai Balamayuah berumah Anyi Matup Pakus Pawah kena malam pergilak malam berlima 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke Pendam Batu Ancau kebelayan ke dipesan diminta datai ngesah penusara batu lalu kan mu silik lagi tau bertanya ngagai mamut meresat apa nombor 013-8122-523 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum mamut anak meresat ke pagi tu pesan madah kindaya ianya Lucy anak ambau Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau yang Lucy anak ambau atau ke bini ni yang meresatu dekat di Sengai Balamayuh Barumah Anyi Matup Pakus Pawah kena malam pergila malam berlima 25 hari bulan 9 sebelah kedian juang pagi hari 6 tuila 26 hari bulan 9 ke Pendam Batu Ancau kebelayan ke depesan tim terdata yang ngesah Nusara Batu lalu ketikkan mu sile lagi tahu bertanya ngagi anak ni yang tu ianya mamut meresat bernumber 013-8122-2523 lalu pesan kita ia ti kedua pagi tu steam go pesan pemati jadi pesan tu tadi nucu kabam belayan ia ke dia rumah guna sungai Paku Mujuang rumah nisan sungai Paku Mujuang sungai Tiau bala kriau baulu Mujuang nanga bawai baliah rumah aluang nanga majau kebelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia bala ke dia ba Pasar Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu di ngelala Markus Anak Bujang jadi pesan tu tadi mereka Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kiri udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu ni yang Markus Anak Bujang ni yang Markus Anak Bujang tau kapai kiri tau dekau rintu bala mayuah malam pergilak malam berlima 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu silik lagi berkawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai kiri anak asuak bernumber 013-8868-5251 nandu baru pesan pemati ke dikirum kiri anak asuak ke pagi tu pesan madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kiri udah nadai kena hari minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang ni Markus Anak Bujang tahu dekat di itu balam mayuh malam pergilak malam berlima 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke dianyong pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9. Kita akan musik lagi kawal ngapun sarah batu tau bertanya ngagai kili anasu bandung berkusung 1486852251. Jadi ya pesan kita ya ke Siti Tau Siti Mega pesan pemati ke dikirum tuyaruma Josephine anak Jonathan Man ngari ke Indaya hintari canam anak calat nyari pesan tu nuju kebablayan ya ke dia batamian igu setapang ulu ya tanyir tajam pelugau balingian ngopi mga kebelayan ya ke dia bayana tasia ngau kebelayan ya kenalah di harintai ke ditu magang tinggal Petrus anak Jonathan mana tau ke Yus tau ke anak niang man jadi pesan tu madah ke Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke Yus tau ke anak niang man udah nadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Petrus anak Jonathan man niang Petrus anak Jonathan man tau dekat di Senggai baru mah Josephine anak Jonathan Man tamien landai batu 36 tamien inya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan mu si lagi berkawal ngau penusah batu tahu bertanya ngagai rumah Josephine tepu bernombor kusung 19588897 tau ke ngagai Angelica Nu bernombor 0195489509 dan baru pesan pemati ke dikirum tuan rumah Jespin anak Jonathan Man ke pagi tau nyadi pesan madah kemnyadi ya yanya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu yang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak yang mantau deka di Senggai bala mayuh baru mah Josephine anak Jonathan Man tamien landai batu 36 tamien malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai tu rumah Josephine tepuk bernombor 0195888997 tau ke ngagai Angelica Nu bernombor 0195489509 lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat nya dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baru rumah nyalang lubu empit ulu awek seratu piamga nuju bala ke dia menengah tu seratu sungai keruang ulu awek nangar risau sungai lelabi ya kerap tinjar kabelayan ke dia ba rumah Richard Pai Bakas piamga bala lebih lagi Rubian Cambai semnyadi Margaret Cambai tau ke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang ngapiam ga pungulu abau nawiang pengajar bendet ngau kabablayan ya kediau di kuci yang betuang seratu sibu bintelu miri ngau ya kenalah dia rintai keritu ti ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 ba spital lah miri lalu yang lancap anak guna yang lancap anak guna tu dekat di Senggai balam mayuah malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan nemu si lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Edward Lancap tau ke Bunyang Sawit bernombor 0128892997 tau ke ngagai Gilbert Beji dua beli nama mau bernombor 0138074325 dan baru pesan pemati ke Ricky Rom Edward anak lancap tau ke dua beli nama dua tau ke punya sawit pagi tu jadi pesan madah kapai ya yangnya lancap anak guna tau ke kapai dua tau ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri lalu niang lancap anak guna yang lancap anak guna tau dekat dia Senggai Balamayuah lemai pergilah lemai 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngapun Sarabatu tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kebijakan sawit bernombor 0128892997 tahu ke ngagai Gilbert Beji dia balik nama mau bernombor 0138034325. Lalu pesan kita yang kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tahu ke apa ya derman yang dipesan tu nuju bala ke dia rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karyana Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Pius rumah Padiang Ngebono rumah Kunsil Pulau ngopi mega kabelayan ke dia rumah Cawang Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Merutiah rumah Mani Pelepua rumah Nyalau Muman Spa kabelayan ia ke dia Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang Meriuk Keliling Ngopi Mega Balau Ia ke Diau Balimbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunuh Begiang Tituak Dua Berumah Ngopi Kenalah Dia Rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan tu madah ke Nuyang Anak Nyalu Nuyang Anak Nyalu udah nadai hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu Nuyang Anak Nyalu Nuyang Anak Nyalu tu dekat di Sungai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 bak nangat tebat lalu angge kita ya kakak nemu sile agi bekawal ngau penuh sarah batu tau bertanya ngege jeni bak nombor 0135691814 tau ke ngagai Jerman ba nombor 0199794957 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu ananu yang tau ke pai Jerman ke pagi tu nyadi pesan madah ke pai ya ianya tadi anu yang ananya lau nu yang ananya lau udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu nuyang ananya lau nuyang ananya lau tu deka di Segai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu kita ke kat nemu sile lagi kawal ngau penuh sarah batu tau bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0197494057. Lalu pesan kita ya ke enam pagi tu setimaga pesan pemati ke dikirum Niki anak Joseph ngari ke sidang sepilih lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah Sungai Liam 3 buah rumah Seluai 2 buah rumah Satap 3 buah rumah pihak mega bala ke dia bah Malang Bakuang Selepian 3 buah rumah Sungai Nipa Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang bala ke dia bah Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang bala ke bah Macan Kenawit Betuang Penasuh Sibu Rasau Niah Balingan Muka Selangau Miriah Kapit Ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Uban Anak Lamir jadi pesan tadi madah ke Uban Anak Lamir Uban Anak Lamir udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamir niang Uban Anak Lamir tau deka di Sungai Bala Mayuh Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Aung Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah dari Ngesah Nusa Rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Niki anak Joseph ngari kira sepilih pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit tau ke inai Haniang Lidam Anak Kasin udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamit niang Uban Anak Lamit tau dekau di Sengai Balam Mayuah Barumah Justin Manaya Sungai Tulang Bakuang Blot A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagi, pagi hari 5 25 hari bulan 9 ke Penam Dayak Lambir. Okey, jadi minta kebelayani ya ke dipesan sampalah data yang sah nusah rabato. Lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim enjan anak rabuat jadi pesan tu nuju kebelayani ya ke dia obas manjai sungai Yuang rumah merapuah suau baliah kebelayan dia sungai suat sungai gad anak ramuang nangang ngemah kenawit piam balaba sungai pakau mujuang ulu bawai ngawiak nalah di rintai ke ditu ti ngelala rabut adua beli nama abut anak munsang jadi pesan mudah ke rabut dua beli nama abut anak munsang udah nadai area dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu deka diintu bala maiwah ba rumah menua mancal sungai yuang kapit malam pagila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai injan anak rabuat aban buar kusuang 1946722 tujuh kusuang lalu baru pesan pemati ke kirim enjan anak rabut ke pagi tu pesan mudah kapaya yang tadi rabut dobel nama abut anak munsang rabut tau ke dobel nama abut anak munsang udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari 9 lalu niang rabut tau ke dobel nama abut anak munsang niang rabut tau ke dobel nama abut anak munsang tau dekat dintu bermayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari 9 baru rumah manuk mancal sungai yuang kapiat sebedar di anjung pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kita akan mesti lagi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai enjan anak rabut bernombor 0194672227 aku suang lalu pesan ya ke Siti tu setiap moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah lalu pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah seliwang nangan cermin rumah puso nangan cermin bala ke diau ba rumah ukau nangan bawai rumah minggat nangan bawai rumah tuan rumah pilimun bawai pian moga bala ya ke diau ba nangan stulik batarajang sekayu aib baliah sekayu batarajang ngau semua kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal Suma anak ranggau pesan tu tadi madah ke Suma anak ranggau Suma anak ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Suma anak ranggau niang Suma anak ranggau tu deka di sengai ba rumah ukau nanga bawai baliah kapiat malam tau lagi inya malam hari 4 26 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita ke kak nemu sili agib kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai Rosin Ranggau ba nombor 0943840727 tau ke ngagai Lingga Ranggau ba nombor 0138206547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak lubang jadi pesan madah ke Suma anak Ranggau Suma anak Ranggau dah nadai bawah hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Suma anak Ranggau yang Suma anak Ranggau tu deka di sengai baru rumah ukau nangga bawai balih kapit malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergila pagi hari 5 25 hari bulan 9 sili agib kawal ngau penusah rabatau kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernombor 0194384027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernombor 0138206547 pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim dieng anak lamawah ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala kebablayan ia ke dia bas kayu sungai mujuang sungai gad pemga bala di kayu sungai majau kayu sungai paku kayu sungai baliah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lamau anak jua nyari pesan tu madah ke lamau anak jua lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua yang lamau anda jual tu. Deka diintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 5, 25 hari bulan 9, balot 27C, rumah luwit genturuang pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ilak 26 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngau penusah rabatu kita tahu tanya ngagai di yang anak lamau tempu ba nombor 0148-32408 tau ke ngagai embeli sebi anak lamau ba nombor 0102339798. Nanu baru pesan pemati ke dikirum di yang anak lamau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lamau anak jual. Lamau anak jual dan adai kenal satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jual niang lamau anak jual tu deka di Sungai Balam Mayuah malam pergila malam hari 5 balut 27C rumah luit genturuang pelajau sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi berkawal dengan penusara batu tau terus bertanya ngagai di yang anak lamau bernombor 0148-3248 tau ke ngagai Emily Sebi anak lamau bernombor 0102339789. Lalu pesan ya ke 10 setimaga pesan pemati ke dikirum ginsat anak lajar tau ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah pihak mega staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ya ke dia bos menjai batang spa batang layar batang padia batang sekerang ngau bala ke dia bandang masjid ulu kenawe julau rini tau ke ima anak patan ke dia baru rumah ribau tagap niah seman anak ungun ke dia baru rumah gelisah suai ulu anak dakun ke dia badijiah mukah ngau kebelayan ia kenalah diharintai ke ditu jadi pesan madah ke rugai anak dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rugai anak dakun niang rugai anak dakun tau ke apa Elias tu deka dintu balam ayuh malam pergila malam hari 5, 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tau ialah 26 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipita datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah isup nanga mujau spa betuang lalu sile agi tau bertanya ngagai Elias anak rungai bernombor 0197682132 tau ke ngagai daduam anak rungai bernombor 0199095947 nando baru pesan pemati ke dikirim ginsat anak lajar atau ke Inelias ke pagi tau yang dipesan madah kelaki ya yanya rungai anak dakun rungai anak dakun tau ke Pelias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rungai anak dakun niang rungai anak dakun tau ke paya Lias tau deka dintau balam mayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjung kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar belayan ke di persan di pencara datai ngesah penuh sarabat tau ngagai rumah isup nanga mujau sepak betuang lalu kita kak nemu sili lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai bernombor 0197682130 tau ke ngagai daduam anak rungai bernombor 0199059473 lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngatai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke dikirum peninggal kita nuju kabar belayan ya ke diawa Sungai Sibau Kapit, Sungai Angau Kapit, pemga bala ke dia bas kayu ai mujuang, entawau Bali ya, kayu ai merirai, kayu ai Bali ya, kayu batang rajang, suang sibu kenawit bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit keniang Munjau tau ke dua balik nama bunyau anak Belayuang. Yang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak Belayuang. Dekat diatur kena arena minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 lah. Bak rumah satu Malaysia kapit jam 8.30 pagi. Lalu muak ke lemai pengawak berjadi ke Lumbuang. Kabelayan ia ke dipesan. Kita datai nguluk pengawak tahu. Lalu kan nemu silik lagi. Kita tahu bertanya ngagai Roland Belayuang. Penombor kusuang 111-400-7178. Tahu ke ngagai Ensuna Munjau. Penombor kusuang 111-299-2250. Lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirim peninggal kita madah ke pengawak ngetah sulit lalu jadi ke Lumbuang ni yang munjau tau ke dobeli nama bunyau anak Belayuang dekat diatur kena arena minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 bak rumah satu Malaysia kapiat jadi pengawak ngetah sulit dekat diatur jam 8.30 pagi lalu muak kelemai dalam ruang pukul 6 berkanya pengawak berjadi ke Lumbuang. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengamak tu lah. Tahu bertanya ngagai Roland Belayuang bernombor kusuang 111-400-7178. Tahu ke ngagai Ensuna Munjau bernombor kusuang 111-299-2255 kusuang. Pesan kita ia ke situ natai ke pesan ia ke dikirim Linda. Jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya kediau di Kuching, Miri Bintelu, Piam Gabala, Baklabit Bakuang, Bakas Bakuang, Liam Bakuang, Tulang, Sebubut Temam, Piam Gabala Sungai Nipa, Satap Bekenu, Tiris Bekenu, Mamu Sebuti, Seluai Sebuti, Bala Besuai, Nia, Ngau ia kenalah di Rintai Kedito, tinggallah Bilau Anak Jawi. Yang jadi pesan tu, madah ke Bilau Anak Jawi. Bilau Anak Jawi, tau ke inai ingai. Udah nadai kemari hari 3, 23 hari bulan 9, lalu niang Bilau Anak Jawi. Niang Bilau Anak Jawi, tau ke inai ingai tu. Deka di Senggai, malam tu lagi, malam hari 4, 24 hari bulan 9, berumah igang Sungai Selepian Baruah Bakuang, sebedau ke di Anjung. Pagila pagi hari 5, 25 hari bulan 9. Kabar belayan ia kedipesan di pihak datai. Lalu kandemu sili lagi tahu bertanya ngagai Linda bernombor kusuang 13499-1256. Tahu ke ngagai Boniface bernombor kusuang 19887847. Nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu. Pesan madah kindaya yang tadi Bilau Anak Jawi. Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai. Udah nadai kemari hari 3, 23 hari bulan 9. Lalu niang Bilau Anak Jawi. Niang Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai. Tau dekat di Senggai Balamayuah malam tu lagi. Malam hari 4, 24 hari bulan 9. Barumah Igang Sungai Selepian Baruah Bakuang. Sebenau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5, 25 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan. Diminta sampal datang ke Saknu Sarabatau. Lalu kan musili lagi. Kita tahu bertanya ngagai Linda bernombor kusuang 13499-1256. Tahu ke ngagai Boniface bernombor kusuang 19887847. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke 13 pagi tahu inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kapal belayan ya ke diau baru masuli rumah Ani, rumah Petrus, rumah Andi Insul, rumah Amba, rumah Mandau, piam gak bala ke dia berumah muda, rumah Kinsiang, rumah Budiana, rumah Migi, rumah Norlina Lansi, rumah Ngawen, rumah Jantiang, rumah Minggu, rumah Rimong, rumah Subiang, rumah Stevenson, rumah Lindang, rumah Unduam, rumah Sudua, rumah Nyawai, rumah Shibadini, rumah Bunsian, rumah Liana, rumah Go, kebelian berumah atau rumah Jandang, rumah Lanyau, rumah Mandau, rumah Alat, rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, Simpang Bakuan, Piam Megabala Batu Duanggau, Jenuri, Kediau Baruma Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, Piam Megabala Nuju Kabupaten Ia, Kediau Basmanjai Jalai, Bawang Balengian, Sungai Anus, Semelajau, Seratua Bajau, Selambuang Gau, Yaknalah Dia, Rintai, Kedito, Tinglalah Christopher Layang, Anak, Melebar tau ke Najiang. Jadi pesan tu madah ke Christopher Layang Anak Melebar,
3: ke sepuluh layang. Anak melebar tahu ke Najiang. Udah nadai kemari artiga 23 hari bulan 9. Lalu niang Christopher layang anak melebar. Niang Christopher layang anak melebar tu. Deka dintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4. 24 hari bulan 9. Sebedau ke di Anjung Pegila. Pagi hari 5. 25 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan. Dipita datai ngesah penusah Rabatuk. Ngagai rumah panjang. Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai gawan anam lebar bernombor 0199240776 tahu ke ngagai bunyi anam lebar bernombor 0137894521. Nah baru isi pesan ke dikirim gawan anam lebar ke pagi tahu nyadi pesan madakam nyadi ya Christopher Layang anam lebar. Christopher Layang anam lebar tahu ke Najiang udah nadai kemari artiga 23 hari bulan 9 laluan niang Christopher Layang anam lebar. Niang Christopher Layang anak melebar tu deka rintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 seberau ke di Anjung pagilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar layan ke dipesan di pesan sampal ngesah penusara batu gagal rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka. Lalu silik lagi tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempu bernombor 0139794521 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0169924076. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami. Ianya pesan yang ngintu 100 hari kedatai Ari Alvina Kurai anak Julius. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bak tagus 4 buah rumah. Jeruak Sungai Pinang, Sungai Segak ngopim gak bala ke dia bak simpang pundak. Sebangkui Mawang Kesindu Ruan Cangkul Ruan Seru Ruan Suria. Kebelayan ke dia bak Senkujang Sepawah Semelatu Batu Pengasah Semenjan Piamga Rapak Seratu Sungai Mirah Lempawang Betuang Sebang Abiat Tanah Mawang Kerangan Merbuai Batu Kudi Ngawi Ya Kenala Dia Rintai Ke Ditu Tinggalan Niang Julius Anak Gendau Tau Ke Dua Beli Nama Ngandan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau main terbalu ke Niang Julius Anak Gendau tahu ke Dua Beli Nama Ngandan deka diatur ba rumah idi telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu ianya hari Minggu tu ialah jam 9 pagi. Kabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ilah. Nandu baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai Ana Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari kena yang apa yang ngomong terbalu ni yang Julius Anak Gendau Dua Beli Nama Ngandan. Ni yang Julius Anak Gendau tahu ke Dua Beli Nama Ngandan dekat diatur kena hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 ba rumah Idimang Telagus Baru Semunjan. Lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi. Minta kabar belayan ia ke ngelala tu dipesan sampal datai ngulu pengawal tu ialah. Jadi nyanakah kami datai ke pusat berat bawa pengarah pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik-bisi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarilah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak

0: roh pengerindau, roh pemaya datang ngaji ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggung jawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya, bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka, bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nian lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, bergulai dengan aku, Ken Michael. Mendiang ke berita pagi hari 4, 24 hari bulan 9, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Kerjasama RTM, Media Sarawak, degap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latihan pengelandia orang Indo, lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisik. Ngembuan barang kena jaga perintah ngau nadai lisin. Siko lelaki kena hukum RM20,000. Nyabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagi kerjasama ngau agensi media ke dimpu perintah Sarawak. Kepala Direktur UPS Penabur, Dato' Ashwat Ismail, badah tiap agensi oleh bersilih pengelandia diri. Hari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu pegak negap kagi pengawak ngenatai ke penerang ngagai bersia mayu. Yang maksud ke jaku tu ngagai pemberita, pengguna nemuai merik basa ngagai Premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dekat negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol, madah ketu kelebih lagi kena mengangkat ke pemanah pengawak genatai ke penerang dengan rakyat di menua tu. Kerjasama tu megak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri yang kaum koleksi sejarah dengan gambar lama Sarawak yang diperkongsi ke baru dengan Raban Lembia. Yang maksud kerja kutu bahawa media berkulai dengan Kepala Direktur UPS Penabur, Dato' Ashwat Ismail, pengudah nemuai meribasa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai berkulai dengan Raban Media. Bas kedak zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tuk dikenak ngemudah kebala reporter gulih ke pun penerang yang kaum sitak dun, palan alai gundi, penyampau pengundi, latar demografi serta rekod pemutus sebenar tu. Kerja jurai tu megak dekat berunding ke pemar tadi tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisik ngena latih tidi ulih hari program latih pengelandia orang Indo WST kenyari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-biat dengan pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah ngau masuk WST kenyari hati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kedia tu WST bisa nyedia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa ngau urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandia tiulih mansut ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Ia mansut kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita itu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Siku lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berga RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur UPS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak muakim Murshida Abdul Halim nitih ke penyalah peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya Obstiris 4.0 bersepadu ke dijalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngagak baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242
Udah tembok digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta udah diserah ngagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek Hari Baru Program Transformasi Benua Pesisir RTP-nya berengkah di Pejalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya yang dipalantik berguna benar alai ngatur pengawak ramah Raban Bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama udah tembuk ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sago ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah di Pejalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta udah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang Futsalnya bisi nyedia kepalan alai belelak ke lantang agik ngagai bensia mayuh kelebih agik Raban Nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti. Aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS begak merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru yang kawam program perubat. Pansik berkawal dengan pemanah langgur nyedia ke program perubatnya udah tembuk kena bulan 7 tu tadi serta udah dibantai ngagai lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9 ngambil berjalai ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke ya maya nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Merik bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai Raban Media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak Raban Pengarah Berita keseluruhan ngenatai ke berita tau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ya padah ke pengarah berita patut berjalai ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayuah. Bajunya megak bisi elemen pengelala media kena ngemudah ke bensia mayuah ngelala pengarah berita maya sidak berjalai ke pengawak. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nanelisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, Syazari Zalian, Aileen Naswil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Malaysia.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
2: Bersantu ari YFM.
6: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuah teriba, boleh melimpang kerundiang, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik.

Kawanku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize